Minamogi personel Babin Kamtibmas Polsek Palas bersama aparatur desa melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi jembatan yang mengalami kerusakan dan amblas di Dusun 6, Desa Bumi Restu, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan. Pengecekan tersebut dilaksanakan pada Sabtu 15 Agustus 2026 siang. Jembatan yang amblas tersebut merupakan akses vital harian bagi warga setempat. Fasilitas ini menjadi jalur utama penghubung dari area pemukiman penduduk menuju kawasan persawahan di wilayah Dusun 6. Pemeriksaan infrastruktur dilakukan oleh Aibtu Safit Adi bersama jajaran pemerintah desa setempat. Langkah monitoring ini diambil usai adanya laporan bahwa jembatan menimbulkan getaran cukup kuat saat dilintasi kendaraan maupun pejalan kaki. Informasi selanjutnya. Provinsi Lampung resmi mengukuhkan posisinya di peringkat kedua nasional sebagai produsen tebu terbesar sejak tahun 2025. Capaian ini melesat signifikan dari posisi tahun sebelumnya yang berada di urutan ketiga secara nasional. Berdasarkan data statistik Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, total produksi tebu pada tahun 2025 mencapai hampir 9,6 juta ton. Dari total hasil panen tersebut, Lampung berhasil menyuplai gula kristal putih sebanyak 724 ribu ton untuk kebutuhan pasar nasional. Demikian sikap Leonardo Hendy Pasimolo, Tunggahari, Wakil Jajam, selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Minak Muari, adapun titah Kuntara Rajaniti, turun-temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil peseng kiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabatnya. Di hadapan

0: Sekolah Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan insan cerdas dan berdaya saing global, tetapi juga berjiwa kepemimpinan dan berorientasi pengabdian kepada bangsa. Sekolah Garuda berdiri di atas tiga pilar utama. Pertama, penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus memiliki semangat kembali mengabdi untuk negeri.
1: Eleh, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, Kang.
3: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran
4: lagi. Mas Moni, itu kok unyi nih si pasak belau nih nomad so. Ini lagi ngeluak motor aku, Pai.

0: kadacahan inya aga luah yo. Ki mobil tangga parkir di hadapku jo. Aga luah di pamok motor ku jo. Medi! Medi! Aduh di pamondeh Medi. Medi, tolong segera ke mobil mu wet ni aga luah.
1: Allah api api we ni kun jadi tetangga ribut ni hanapi lah.
0: Oi, tolong lihat ke pai mobil mu no. Api mone mulai ku parkir di tengah bahku lah. Apa cahan inya aga luah? Ki mobil pedisan.
1: Siut ni hando ni ku angkat tanah ngebang nawe nyala ngilu duit mo nyak numpang parkir ko dija.
0: Ni ku mau numpang parkir ku pergi cawa mawat ni ku ngel kami ni ku parkir di san mula cepat kong beli mobil lah kima lahan parkir.
1: Ada lagi juga mana kena ada kita tangga sirik kayak sirik cepat cuma cawa ko ni ku nasirik tanda tak mampu.
0: Lain uli nyak sirik atau nyak tanda tak mampu lah mon duit ku ke agam beli mobil lo kedang uli nyak ngangon nyak mendo lahan parkir mula duit ku ku beli nyak sabar kau di pekon lah. Katur ali ku pay mobil mo nyak ada telio nyak ada telio kata mon ku mak nyak lagi kena parkir di tengah bahko.
1: Kena ada aja kemas sama agak sedekah sekali cuma tetangga. Pahala mau diaku kan kita mau lihat ikut kriwit ni aku kena.
0: Allah, ni ku sesama do ami-ami ni moneh. Ngekinat ke mobil basing-basing gak. Oh, inti ni Medi. Kini ku haga ngebeli mobil, yo. Angok ku pay uat lahan parkir mau mawak. Kiku ku kejikan ni ku ganggu tetangga.

0: Situs Taman Purbakala Pugung Raharjo menjadi salah satu tempat bersejarah di Lampung Timur. Banyak peninggalan mulai dari tahun 2500 sebelum Masehi, Hindu, Buddha hingga zaman Islam terlihat sangat lengkap. Di dalamnya ada berbagai artefak seperti keramik, dolmen, manik-manik, kapak batu, dan gelang perunggu. Bangunan yang ada banyak melambangkan tempat ini. Salah satunya Benteng Pugung Raharjo yang bentuknya seperti gundukan tanah. Punden berundak piramida pun banyak ditemukan. Peninggalan ini diketahui berasal dari zaman Hindu-Buddha. Seperti apa sejarah singkat keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur? Berikut penjelasan Bapak Widi Prastio, Koordinator Juru Pelihara Taman Purbakala Pugung Raharjo.
1: Taman Purbakala Pugung Raharjo adalah salah satu peninggalan yang ada di Lampung Timur, yaitu di Desa Pugung Raharjo. Nah, yang unik di Taman Purbakala Pugung Raharjo ini adalah peninggalannya ada tiga zaman, dari mulai prasejarah Hindu-Buddha dan zaman Islam. Jadi Taman Purbakala ini adalah salah satu warisan nenek moyang zaman dulu yang semua tempatnya adalah untuk tempat beribadah. Nah, di sini di Taman Purbakala Pugung Raharjo juga ada peninggalan di zaman Hindu-Buddha terkait patung bodhisatwa. Kemudian zaman Islam itu ada prasasti Dalung. Nah, keberadaan Taman Purbakala ini adalah untuk tempat edukasi bagi mahasiswa, anak sekolah, baik SD sampai SMA, untuk mengenal lebih dalam lagi tentang sejarah yang ada di Lampung, khususnya Pugung Raharjo. Nah, Pugung Raharjo ini adalah di bawah naungan Kemendikbud Ristek Dikti yang sekarang ada di unit BPJP Banten. Nah, itu sedikit cerita singkat dari saya. Kalaupun ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan.
0: Taman Purbakala Pugung Raharjo memiliki daya tarik yang luar biasa, seperti memiliki benteng yang dibangun di dalam tempat pariwisata ini, terletak di bagian barat dan timur. Di dalam benteng akan ditemui beberapa batu altar, batu berbentuk bujur sangkar, dan menhir. Pada zaman dahulu, fungsi bangunannya untuk menghindari serangan suku lain dan binatang buas. Selain itu, juga terdapat rumah informasi. Rumah informasi Taman Purbakala Pugung Raharjo didirikan pada tahun 1979 dengan gaya arsitektur yang menyerupai rumah panggung. Tujuan dibentuknya yaitu untuk kegiatan administrasi dan menyimpan benda-benda cagar budaya. Situs bersejarah Taman Purbakala mempunyai beragam batu yang bergaya Hindu-Buddha maupun Islam. Pada bagian timur, pengunjung dapat melihat batu berlubang yang berwarna hitam dekat dengan mata air. Bentuk tampak menyerupai batu kali dengan 4 lubang di permukaan. Fungsi batunya berkaitan juga dengan kegiatan upacara adat yang biasanya dilakukan oleh warga sekitar. Sekelompok batu mayat mengarah ke barat dan timur dengan disusun persegi. Batu tersebut berbentuk bulat panjang dengan corak hitam abu-abu. Lalu pada bagian selatan ada batu bergores dengan lekukan dan garis-garis yang menunjukkan hasil karya manusia.
1: Koleksi Taman Purbakala yang ada di Sit Museum Pugung Raharjo itu ada patung bodhisatwa, kemudian menhir, batu tegak, kemudian patung Polinesia, kemudian prasasti bungkuk, kemudian ada uang logam, ada pecahan keramik dari mulai dinasti Yuan Ming Sun. Ya, kemudian ada kampak batu, kemudian batu berlubang, dan masih banyak lagi. Dan semuanya itu kita amankan di Sit Museum Pugung Raharjo. Jadi yang ada di Museum Lampung itu patung Bodhisatwa itu adalah duplikatnya, yang aslinya ada di Sit Museum Pukuraharjo.
0: Dengan luas kurang lebih 30 hektar, dilakukan pemeliharaan juga oleh 25 juru pelihara yang bertugas merawat, menjaga, dan melestarikan. Selain sebagai tempat pariwisata, Taman Purbakala Pukuraharjo Lampung Timur dapat digunakan sebagai tempat edukasi. Banyak peninggalan sejarah yang menyimpan sejarah unik untuk dipelajari. Sahabat budaya dapat menambah ilmu pengetahuan dengan melihat informasi asal mula penemuan benda-benda unik yang ada di kawasan wisata.
1: Selain di Lampung Timur, di Lampung ini ada juga di Tanggamus yaitu Batu Bedil. Kemudian di Lampung Barat itu ada Batu Brak. Kemudian di Lampung Selatan itu Kalianda itu makam Raden Intan. Kemudian ada juga di pesisir barat, Liwa, itu semua di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, di bawah Dirjen Kebudayaan. Kemudian pesan untuk masyarakat ataupun mahasiswa ataupun anak-anak sekarang untuk dapat menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah agar nanti anak cucu kita bisa melihat betapa hebatnya warisan budaya nenek moyang pada zaman dahulu.
0: Selain mengenal sejarah, keberadaan Taman Purbakala Pukuraharjo Lampung Timur harus kita rawat bersama-sama dengan cara menjaga kebersihan dan jangan merusak apapun yang ada di dalamnya, serta mengikuti aturan yang diterapkan di

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah.

Rimba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut Mimsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basanisyara, syara Basanisyara.

Ya Minomogi, masih bersama Provater Reban Lampung di kesempatan pagi hari ini ya, bersama Sikam Bang Leon. Sikam akan menginformasikan tentang energi terbarukan. Minomogi, Jerman ingin memperkuat kerjasama energi terbarukan dengan Indonesia, kata Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman Rim Alabali Radovan, yang ditemui saat mengunjungi terowongan silaturahmi Rabu 19 Agustus di Jakarta. Menteri Radovan usai mengunjungi Masjid Istiqlal mengatakan berharap dapat memperkuat kerjasama yang telah berlangsung lama, baik dalam bidang pembangunan maupun kerjasama ekonomi, terutama dalam hal transisi menuju energi terbarukan. Radovan menambahkan pihaknya terkesan dengan telah digunakannya energi surya di Masjid Istiqlal. Dia mengatakan, ini merupakan contoh yang baik mengenai bagaimana hal tersebut dapat dilakukan. Radovan menjelaskan kunjungan kerja perdananya ke Indonesia juga mengikutsertakan para pebisnis. Ia memastikan Jerman turut ingin memperkuat kemitraan dengan Indonesia di berbagai bidang.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air
3: di masa depan. Mati pelamun kidah yuyuh jadi kudan. Aduh, siapa mone, singapok pun yuyuh jadi lamban dijajah yuk. Hai, ai, kik nambikan kuliahnya kecah juyu kujo. Cak bang tanu lamun yuyuh, lamun bulung-bulung ni kando. Waduh, dang-dang tang-tangga sebelah no, sedang ngapok-ngapok ku yuyuh ni dijajah. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam jegum. Kurang ajak tetangga no, no kidah.
4: Kacau gawah ni kuna, ngicepannya ni kuyo. Injuk ni kuna ngicepannya, tetangga sebelah, mak pernah nyangga opo tetangga jaman ni ku.
1: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mana? Ajo kan yuyu mu, yuyu batang ni kandu. Sapa sejak nuwak batang ni kandu di ija mak ngedok mak bakai ke mak ni ku. Aji di jan nambi juyu ke nambi kecah mengadu yuyu mawan. Pokok ni mandok si baki, ni sengepok ku yuyu di ke mak ni ku.
4: Tetangga mak wakas sekali weh, ya Allah. Kepak ini ku mak demor ku tok. Kalian kandungnya, sah?
1: Nah, mone, cak bang luangan. Hagang itok ke nuyuh duai balak. Haduh, pak ni ku ngetok ke yuyuh mu di juyuh lambanku. Hagang ditok ke mone duai balak. Api-api, bang ke banjak siapa sekena? Mawat ke jaman jauh sekena banjak. Kemana kamu kaya sekedik ni, sah? Medek ni ku, kagang ngetok ke yuyuh duai balak.
4: Wa usah ciwit bangok mu. Ki banjak ni ku, sinta hanyu. Nyinyak mengedok tetangga ni ku lagi. Paham ni ku?
1: Acak bang tambah luangan. Kita kan ditak lagi ni ku nuak-nuak no. Ija pay ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mu jak juyuh jo. Kon dan saya pesan ku yo lahot ku lawan iko dan sekali-kali ku yuyu menjadi itok ke duai balak mak lau kena kan banjir kena ham dos kena
4: pusing ku tetangga ku jangan dukida penuh ku tok ku di jangan yuyu nyeni ku puas hati
1: ku jo mane aku tak lagi yuyu menjadi ku pulukan lagi no itok lagi no dapik ku dija nyamakang

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkahot Takung, hukum Hancit Dalanggi. Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkahot Takung, hukum Hancit Dalanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat. Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
2: Lebu dali kelama dang lupa mak ti sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedok.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita

Minam Ogi, penerimaan mahasiswa baru Politeknik Statistika tahun akademik 2026-2027 resmi membuka peluang karir Ikatan Dinas bagi putra-putri daerah Lampung. Pendaftaran kuliah gratis berstatus Ikatan Dinas ini dijadwalkan berlangsung singkat mulai 18 hingga 30 Agustus 2026. Khusus di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulungagung Barat memperoleh kuota khusus jalur pembibitan sebanyak 8 formasi. Masing-masing kabupaten mendapat 4 formasi yang terdiri atas 2 formasi D4 Statistika dan 2 formasi D4 Komputasi Statistik. Jalur pembibitan merupakan kerjasama BPS dengan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan aparatur sipil negara di daerah mitra. Mahasiswa yang diterima melalui jalur ini dibebaskan dari biaya pendidikan dan langsung diangkat menjadi CPNS di wilayah asal setelah lulus. Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Rizwan Nasution mengajak generasi muda Lampung memanfaatkan kuota khusus tersebut secara optimal. Pihaknya berharap kesempatan emas ini dapat melahirkan talenta pengolah data daerah yang kompeten demi mendukung pembangunan. Informasi selanjutnya. 6 UMKM ikan asin di sekitar Pelabuhan Perikanan Pantai Kota Agung Tanggamus menjadi objek penelitian dosen Politeknik Negeri Lampung. Setiap unit usaha mampu mengolah hingga 5 ton ikan bahan baku dalam satu siklus produksi. Penelitian dilakukan program studi teknologi cerdas penangkapan ikan Polinella untuk melihat kapasitas produksi dan kebutuhan bahan baku UMKM. Kajian tersebut diketuai Hoirul Fatoni dengan pengamatan mencakup pasukan ikan, proses produksi hingga pemasaran. Dari 5 ton bahan baku yang diolah setiap unit UMKM, produksi ikan asin dapat mencapai sekitar 2 ton dalam satu periode. Kapasitas tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan pasukan ikan yang harus tersedia secara rutin agar kegiatan usaha dapat berjalan. Demikian sikam Leonardo Hedemi Pasya Mulut Tunggadiwang Jajam selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Aduh, kok kita jawaban ini ya. Lagi aneh-aneh jamahin Nono. Ngejung-jungnya pertanyaan. Banyak ke pertanyaan si muda. Ini no pertanyaan. Hal-hal sekalang nih hanku tengis. Aduh, nyanyi pusing. Tapi duh, jawaban ini penasaran ya.
1: Si, api gawi mau jak jenok lihat ngerebol-ngerebol bangun mo. Amo kok dah si, jak lamun jak emang ngelamun pagi-pagi. Sekedi demon ngeliat bebeng ngelamun pagi-pagi si.
0: Sani kusa, nyanyi nyak getayan. Lain lu medi, nyak jiwa jema si ngejuknya pertanyaan nam bisa. Iya ngejuknya pertanyaan, nyanyi nyak pusing, nyak manghati sekali. Aneh juga, ngejuk-ngejuk pertanyaan gana.
1: Ya api pertanyaan jajak mana sa si?
0: Masa iya ngejuk pertanyaan banyak kerja ne. Api meneh jawab ne aneh. Masih git akhir huwa, hatok ni negelupai. Ubah mak pandai cawa, nalom ni han ngelahai. Api nasangah si, maksud ni na api mak ketinya.
1: Ya Allah, ni ku bandi ajak ya kodoh kita tamong tuyuk mau tumbai. Nah gelah nasa teteduhan.
0: Oh, teteduhan yuk. Lihat pertanyaan-pertanyaan kegokam api yuk, teteduhan yuk.
1: Teteduhan, tebak-tebakan kenalan.
0: Alah, nah terus api jawaban ni. Mesigit akhir huwa, hatok ni gelupai. Ubah mak pandai cawa, nalom ni han ngelahai.
1: Manu jago.
0: Walah, jadi Hino jawab ni manuk jago yuk. Teteduhan gelap ni.
1: Oh, punya anak kosa api.
0: Allah, hati di teteduhan.
2: Teteduhan adalah soal yang dikemukakan secara samar-samar. Biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Teteduhan berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan, serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Teteduhan ini merupakan warisan budaya tak benda dari Lampung Barat.

leluhur di setiap helai benangnya. Ada gamelan, suling, dan angklung yang berbisik lirih, mengalun senandung persatuan. Kita Indonesia, bukan sekadar nama, tapi rasa. Rasa yang mengikat hati dari Sabang sampai Merauke. Dari tarian zaman yang membahana,

0: tapi juga satu sama lain. Karena mencintai Indonesia adalah merawat ceritanya, menjaga indahnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rokot FM, suara

0: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.
1: Gizi dunia monaga wasampo, kangena kirewa apiguna.
2: Sastra Lampung Pitaan dikenal di masyarakat Lampung Kubian, Sungkai dan Waikanan. Pitaan disampaikan dengan nada-nada indah, namun ia tidak terikat tempat dan waktu. Selain pada saat keramaian atau pesta adat, orang zaman dahulu juga sering menyampaikan pitaan saat menyendiri atau saat memancing. Pitaan bermacam-macam. Ada pitaan sedih, gembira, riwayat, peristiwa, sindiran, dan lain-lain.
1: Kira muncawagu tentuat faidahna tenggo.
0: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat.
3: Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada 3 kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
4: Rompat FM Suara.

leluhur di setiap helai benangnya. Ada gamelan, suling, dan angklung yang berbisik lirih, mengalun senandung persatuan. Kita Indonesia, bukan sekadar nama, tapi rasa. Rasa yang mengikat hati dari Sabang sampai Merauke. Dari tarian zaman yang membahas.

berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh. Merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu, patokan

0: ekonomi itu ribet. Sekarang semua bisa diatur di ujung jari.
1: Maura, kamu lagi ngapain tuh ngecekin HP? Widih, grafik-grafik apaan tuh? Hah? Nilai tukar, inflasi juga ada. Kamu mau jadi miliarder dadakan?
2: Ih, kamu ini Sur, bisaan aja. Enggak, ini nih, cuman lagi ngeliatin grafik saham loh. Ada nilai tukernya juga, bahkan ada inflasinya juga loh di sini. Pokoknya semuanya ada di ujung jari.
1: Widih, berarti kalau aku tap-tap juga bisa bikin banyak duitnya nih.
2: Kalau semudah itu mah, semua orang bisa jadi sultan ya, Sur. Tapi ya minimal kamu bisa tahu lah kapan harus belanja hemat, kapan bisa nabung, dan juga kapan cuma bisa nyengir ngeliat harga kue naik.
0: Ekonomi di ujung jari itu seru loh, bisa cek harga, investasi, bahkan strategi belanja. Jadi jangan takut ekonomi ribet, dengan teknologi semua ada di ujung jarimu. FM Suara Budaya Lampung.
3: Jamin Amogi bersama Perempat RRI Ban Lampung ya, dan program acara Launi Pagi ini kami sampaikan informasi kembali ke ruang dengan Anda tentang energi terbarukan. Minamogi, energi baru terbarukan disebut sebagai terobosan menuju kemandirian dan kedaulatan energi. Namun diperlukan keseriusan pemerintah untuk memastikan energi baru dan terbarukan bisa diimplementasikan di lapangan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Dahlia menilai energi baru dan terbarukan adalah jawaban atas tantangan geopolitik dunia yang semakin tidak pasti. Bapak Presiden Prabowo memerintahkan untuk segera mencari terobosan-terobosan alternatif dalam rangka mendorong kedaulatan energi kita, ujarnya dalam pembukaan The 12 Tahun Indonesia International Geothermal Convention dan Exhibition 2026 di Jakarta pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Selain itu, pemerintah Indonesia tetap komit dengan persetujuan Paris Agreement, transisi ke energi baru terbarukan menjadi tak terelakkan. Yamin Amogi, itu informasi tentang energi baru terbarukan ya. Dan kita akan mendengarkan lagu daerah Nusantara berikutnya.

0: lelah dengan rutinitas. Saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal, dan senyum masyarakat menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dari pantai yang menenangkan, kuliner khas yang menggugah selera, hingga spot wisata hits yang siap menghiasi media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS. Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngowahi jeneng warisane Bapak Biyung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.
2: Api-api mone hingga ni Medino. Acak kuliahnya anak kajongnya dusung nih Medija. Anak mone ngusung-ngusung tas segala macam. Api gue ini yuk mula senem mon Medija. Agak pilihan Medi agak dipan ku men.
3: Sihnya agak milamban mo sihnya ngusung anak kajong kosi dikeni mo sihnya agak takut dilamban mo pesi nyak habai wak berita-berita hane wak gempa mega teras nyak habai sih.
2: Ya Allah, uli ni ku nengis berita tawat kuku na yo laju ni ko unyen keluarga mu usung mu dija cok inop kakak segala macam laju ke pindah dija ni ko
3: oh si dikeni kan sihnya agak ngungsi di lamban mo kan lebih mo beka sihnya dikeni yo si
2: Medi penyin

0: nola. Aduh baca, mulang. Aduh kana mole, kana mana enggak pangkisan untuk jadi ija mi di ija kana ku tampung ku teh. Mulang. Ngapa bela ku bias ku gawo. Aga nu pang mi di ija, anak kajong unyin tu usung unyin na bela sanguku. Bela wai, bela mana biasnya di ija.
1: Gempa Megatrust adalah gempa bumi yang berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng ini saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, yang menyebabkan penumpukan regangan melebihi gesekan antara dua lempeng, sehingga menyebabkan gempa Megatrust yang besar. Jika Anda merasakan tanda-tanda gempa bumi, tetap tenang, jangan panik,

yang mudah jatuh. Lindungi kepala, tutupi kepala Anda dengan tangan atau benda-benda lain untuk melindungi dari benda-benda yang berjatuhan. Matikan peralatan elektronik seperti kompor, televisi, dan lampu untuk menghindari korsleting. Jika Anda tinggal di daerah yang rawan gempa, ikuti rencana evakuasi yang telah ditetapkan. Segera tinggalkan bangunan Anda jika Anda merasakan tidak aman. Dengan memahami tanda-tanda gempa bumi dan melakukan langkah

0: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
1: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
2: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
1: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
2: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
1: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
2: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
0: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.

0: pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangan

0: itulah Bi, anak sekarang itu pinter-pinter, cerdas-cerdas, dan mereka punya pemahaman sendiri. Dan kita yang tua ini dianggap mereka tuh kolot. Hal yang penting dalam pola asuh anak itu ya pendidikan agamanya, Bi.
1: Pendidikan agama di dalamnya terdapat pengetahuan yang dapat membentuk kepribadian dan sikap seorang anak, agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memiliki karakter yang baik dan memahami mana yang baik dan mana yang buruk.

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

Mina Mogi sampai di sini sih Gam panggilan ngancani dalam program Cerah Launi Pegani ya. Nanti setelah waktu jam 9 Gam langsung melangkah dalam program acara Nemu Nyima. Jadi tetap bersama kami di gelombang walu.

0: Bahaya niya sa...
1: Kiri kanan lubang unyin. Mangedo sila ako pa lewat mobil ko ko kajin.
2: Iyo. Pakasakusaka sa kalayan din di mulus nihan. Makajiga matikilaman lubang kapapakang nikbaw. Mubang di jajo.
1: Gida. Keserakahan manusia ni sa kaji. Nyepo untung tenggalan may mereka ko alam.
2: Uli api mo ni mulai dunikut nyala nyala ko manusia mo ne.
1: Lain kena. Kayu ditebang segala macam ditebang. Tapi mahagat yang nanam kayu.
2: Iyo mo ne yo. Anja dah ngebah ne. Uli ni kayu di tuwak-tuwak tan siya lah. Mulai ya labung sampai lubang-lubang ko kaji. Mulai ni tanom medi. Kini nakamot ko kaji. Baca kam nanam kayu gantaso. Kam la hal-hal sepele lah. Timulai kam jahat ni lamban kam. Kam nanam kayu. Ya kam nanam-nanam buah-buah na lah. Mungkin nanam batang ni kambut kodo atau batang mangga kodo.
1: Allah. Layani si Allah. Ya Allah lah nyesol nyerang dija sih.
3: Pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Akarnya bisa membantu menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir. Pohon juga menjaga kesuburan tanah, menghasilkan oksigen, serta membuat lingkungan lebih sejuk dan sehat. Menanam pohon hari ini berarti menjaga bumi untuk masa depan. Mari hijaukan lingkungan demi kehidupan yang lebih baik. Dan juga putih. Tapi di dalamnya ada ribuan warna budaya, bahasa, tradisi, musik, makanan, dan cerita dari berbagai penjuru negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Setiap daerah punya keunikan, setiap budaya punya cerita, termasuk Lampung. Dengan aksara, tari, musik, kain, dan tradisi yang menjadi bagian dari kekayaan Indonesia. Perbedaan bukan alasan untuk berjauhan. Justru karena berbeda, Indonesia menjadi istimewa. Di bulan kemerdekaan ini, mari rayakan Indonesia dengan cara yang sederhana.

Indonesia adalah harmoni dari ribuan warna.

0: Pasca Jam Siwa.
1: Minak Mogi, kemudian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memprioritaskan pemulihan layanan pendidikan pasca gempa NTT. Langkah ini diambil agar aktivitas belajar anak-anak terdampak bencana tidak terhenti terlalu lama. Pemerintah pusat juga menyalurkan berbagai bantuan pemenuhan kebutuhan dasar di 7 kabupaten terdampak bencana. Penggunaan 2 gudang pendampingan nasional di Labuan Bajo dan Maumere dimaksimalkan untuk penyaluran logistik. Pendataan kerusakan bangunan sekolah di wilayah terdampak sempat terkendala oleh gangguan jaringan komunikasi. Pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembelajaran mandiri dari rumah selama 3 hari untuk evaluasi keamanan. Kecamatan Paulue menjadi fokus perhatian utama penanganan akibat mengalami tingkat kerusakan sarana sekolah cukup berat. Petugas lapangan terus memeriksa kelayakan gedung secara ketat guna memastikan keselamatan para siswa. Informasi selanjutnya. LPP RRI menggelar uji kompetensi wartawan RRI di Jakarta Rabu 19 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan Korwilnus 13 Jakarta bersama Pusat Pengembangan Kompetensi RRI. Direktur Utama LPP RRI Dr. I. Hendasmo menilai media konvensional menghadapi tantangan seiring perkembangan teknologi dan perubahan landscape media. Kondisi tersebut mendorong jurnalis RRI terus memperbarui kompetensi agar mampu beradaptasi. Kita akan terus mengalami disrupsi yang tidak akan berhenti. Karena yang mendorong disrupsi itu teknologi, terutama di komunikasi. Disrupsi itu fluktuatif, kita tidak mengerti kapan selesai, akan seperti apa, dan kita tidak bisa mengantisipasi. Tapi bisa menyiasati apa dampaknya, kata Hendrasmo dalam sambutannya Rabu 19 Agustus 2026. Demikian Sikam Leonardo yang dipasang oleh petunggah di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nama Gia. Kami buka layanan teleponnya di 251112 ataupun layanan WA 0811 7209885. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: keren.
1: Nah, Edo, apa kegiatan?
0: Biasa bang, lagi nguli bang.
1: Nguli, bang, ilah nguli.
0: Alhamdulillah bang, usaha woki akhir bulan no.
1: Sejelas kalau nguli dajo ngutang kam.
0: Dajo tenang gawa, lagi 2000
1: mah. Ya Edo, lagu ini saya akan siapkan ya, ke Gengging Tunggal ya. Andamu rindu.
0: Yo andamu golah bang.
1: Andamu hilang balai. Ya. Salam-salam sih lah.
0: Ada ya. Bang Leon sih ya.
1: Ah, nah.
0: Salam-salam payo bang.
1: Yo, silakan.
0: Salam nih make Wo Putri yo sama Udo, semoga selalu sehat, selalu lancar. Buat nih Ayah Topan, Ayah Senen, Ayah Jarwo, Ayah Nerawi, Ayah Sekan Sepua, ay Bang Pendi Oko Selatan. Buat nih Datuk Atin, Datuk Lomo, Datuk Penata. Buat Muni, Bunda Ros, Ibu Ros, Bang Zaini. Buat nih Ayah yang pilihan. Buat nih Pak Dekatiman, Baharin, Kang Mamat, Ayah Abdullah selalu ganteng dewe kanan, semoga selalu sehat seuji dewe kanan. Buat Muni Minanwati, buat Muni makasih ujian gelah bang bang.
1: Yo.
0: Spesialnya makai nenek gue yo.
1: Yo.
0: Ya double spesialnya makai keluarga bang Leon, semoga selalu sehat. Lalu dilancaron rezekine.
1: Amin.
0: Dinas keluarga semoga dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bang Leon. Assalamualaikum.
1: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam ya. Ya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya. Ya pun. Anak Ida.
2: Apa kabar bang?
1: Sehat kabang nih bang Leon. Bang Senen.
2: Sehat.
1: Sehat nih ya.
2: Lagu ini.
1: Ah, lagu nih. Kegeging Tunggal. Windu. Kilo Babang. Tukang Sinso.
2: Hah? Windu.
1: Oh ya.
2: Bunda Ros Gajah Baya. Semoga sehat.
1: Iya, amin.
2: Semoga kembang. Minang Wati di Tuhan. Hani Pula Panggung. Bunda Sambala Bukimul. Julia Ketuaran, Erin Ketuaran, Bendik Joko Selatan, Norjun Joko Sisi, Darsan Raja Basa,
1: iya.
2: Bapak Joko Tani, Mama Kuki, Datuk Atung, Lugu Lua. Terima kasih, Pak.
1: Jama-jama, terima kasih.
2: Semoga Abang Sahal selalu sehat.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Leonardo.
1: Iya pun. Topan.
3: Yo.
1: Ah, lagu ini agar diselagapi. Kilo Babang. Tukang Sinso. Pilih-pilih tebu.
3: Pilih-pilih tebu.
1: Pilih-pilih tebu. Ya. Silakan salam-salam nih.
3: Ah. Yo, salamnya jama Eda Saputra bersama Nenek Serati di Sukarami 2.
1: Yeah.
3: Terus Muni jama Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren. Jama Bang Yus Pundi Pidada. Jama Bang Pendi di Oku Selatan. Jama Bang Putra Ungkep-Ungkep di Kupang Jerni. Jama Bang Amir Lampung Timur. Kak Irma Lampung Timur. Pak Surat di Lampung Timur. Bunda Tin Lampung Timur. Bunda Samba Lampung Timur. Bang Buyung Hampa Lampung Timur. Ayah Sultan Sebuai Lampung Tengah, Mas Yogi Lampung Tengah, Mas Depa Lampung Tengah, Bang Raden Saka Kalianda, Ayah Usut Suamuni Kalianda, Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakauni,
1: iya.
3: Bunda Selvi di Pulau Bacan, Mama Pungki di Darussalam, Jama Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan,
1: iya.
3: Jama Kang Asep di Lempasing, Jama Kang Maman di Palang Besi, Datu Atin di Tugu Duren, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, terus jama Kanabila Dewi Luni, ACB di Panjang, jama Bang Gali di Teluk Betung Timur, ketinggalan jama Wo Putri bersama Udone di Wehalim, terus muni jama Bang Hamham di Pringsewu, jama Bang Yusuf di Kedaton, Basumalang,
1: iya,
3: ya. Sunyine lah Bang Leon. Lagu ini pilih-pilih tebu ya.
1: Ya, pilih-pilih tebu nanti ditunggu ya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum
1: Pipun. Ya, terima kasih. Kembali ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pun. Terima kasih Topan ya kalau bergabung sama Pro RRI Bandar Lampung ya. Dipa ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam tadi Pun.
1: Ya Pun.
4: Apa kabar Bang Leon?
1: Sehat. Iya, jomblo lagi suaga niku ku aneh.
4: Iya, Bang Leon.
1: Iya.
4: Sehat.
1: Sehat dong. Ya.
4: Lagu nanti Bang. Nah,
1: lagu ini apa abis jenah ya? Tukang Sinso, Kilo Babang, Bulan Baga.
4: Aduh, nutukan
1: yang jenah yo. Ah, nah,

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Iya, terima kasih ya. Iya, ini Bang Roni digigit nyamuk ya rupanya. Di studio ada nyamuk ya. Lanjut, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Leon.
0: Iya, sama Dawa, Datu.
1: Iya, jama-jama Bang Leon.
0: Datu, lagu ini Tukang Sinso, Kilo Babang.
1: Oh. Kilo Babang Gaul.
0: Kilo Babang Gaul, iya deh. Lanjut Datu.
1: Salam-salam nih. Gua Adin Mat, Saiwati Sukadana Ham. Malupa mone muan si Saiwat di Intres Sukadana Hamone. Bang nakan umrah di Sukadana Hamone. Bang Har ke ketua lingkungan satu Sukadana Ham. Bang Bas tani kemiling. Kang Maman di Palang Besi. Malupa mone ini di Sumber Agung kemiling. Putri di W Halim,
0: yeah.
1: Maluka Mama Pungki di Darussalam, Minangkati di Serengsem, yeah. Buros di Kedamaian, Bang Senen di Sukabumi, Maluka Monet, Guai Topan di Kota Karang, Edo di Teluk Betung, Meli di Sukarame 2, yeah. Bang Nurdin di Pulau Sebesi, Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur, Malukone Bunda Samba di Tridatu Lampung Timur, Mama Irin di Gunung Batu, Hamzah Yusuf di Jambi, Malupamone Jama Jomblo di Kota Agung, Gua Sunyi tau Bang Leon.
0: Iya Datu.
1: Assalamualaikum Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ya, terima kasih Datu. Dan malupa Bang Dan Sapa, gue Minda Mogi Sunyi ini. Saya lagi monitor di Papun Jangan Kuti ya. Saya mungkin lagi beraktivitas dengan berbagai macam kegiatan dan aktivitas sehari-hari kami ya. Baiklah, Ningiskon Pai, lagu saya judul ini Andamu Hilah Hambalah.

0: Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki seperti budi pekerti dan nilai gotong royong. Tari Bedana Lampung merupakan tarian yang kental akan ajaran syariat Islam. Tari Bedana juga dijadikan sebagai gambaran kehidupan masyarakat Lampung yang memiliki sifat ramah serta terbuka. Menurut sejarah, Tari Bedana berkaitan dengan masuknya ajaran Islam yang dulunya ditarikan oleh kaum pria secara berkelompok ataupun berpasangan dan hanya bisa dipertontonkan oleh keluarga. Pada zaman dahulu, tarian ini hanya digelar khusus untuk keluarga yang khatam Al-Quran. Namun, seiring berjalannya waktu, Tari Bedana dapat disaksikan dan dimainkan ketika ada acara adat.
1: Nah. Mati pai lamun kidah yuyuh jadi kudan. Kaduh sapa mone singapok kun yuyuh jadi lamban dijaja yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyuh ku jo. Cak bang tano lamun yuyuh, lamun bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tang tangga sebelah no sedo ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam jegum. Kurang ajak tetangga no no kidah.
2: Kacau gawah ni kuna, ngicepannya ni kuyo. Injuk ni ni kuna ngicepannya tetangga sebelah. Mak pernah nyangka apa tetangga zaman ni ku.
1: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mana? Ajo kan yuyuh mu, yuyuh batang ni kandu. Siapa sejak nuwak batang ni kandu di ijamak ngedok mabaki ke mak ni ku. Aji di janambi juyuh ke nambi kecah mengadu yuyuh mawan. Pokoknya mandok si baki, ni sengepok pu yuyuh jika mak ni ku.
2: Tetangga mak wakas sekali weh, ya Allah. Kepak ini ku mak demor ku tok. Kalian kandungnya sah.
1: Dah mune, cak bang luangan. Haga ngitok ke nyuyuh duai balak. Kadu pak ni ku ngetok nyuyuh mu di juyuh lamban ku. Haga ditok ke mune duai balak. Api-api, bernah ke banjak sapa sekena. Mawan ke jaman jauh sekena banjak. Kemana kamu-kamu kaya sekedik ni sah. Medek ni ku kaya ngetok nyuyuh duai balak.
2: Wa usah ceriwit bangguk mu. Ki banjak ni ku si tahanyu. Nyanya mengedok tetangga ni ku lagi. Paham ni ku?
1: Acak bang tembah luangan. Kida kadu tak lagi ni ku nuak-nuak no. Ija pay ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mujak juyuh jo. Alih kon. Dan saya pesan ku yo. Lahat ku lawan iku. Dan sekali-kali ku yuyuh mujak diitok ke iduai balak. Maklau. Kena kembanja kena. Ham dos kena.
2: Pusing wak tetangga ku. Jangan aduk kita. Benuk ku tok ku di jangan yuyuh. Nyanyi ku puas hati
1: mu. Ujo mana aku tak lagi yuyuh mujak. Ku pulukan lagi no. Itok lagi no. Dapik ku dija. Nyak magang liat emak.

0: adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Nah, aku cabuk kau pai kikim ni susi ni weh. Papi-api lah nyamak cawa. Angka kikim gak oh. Muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
2: Api kau ini medini. Nah, aduh tapuk moneh yang aku kikimku. Ngemaling dah medino yo. Sawa mawat segala ni mawat. Payo kita, haga ku tunggu dalam sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tetu kan aku kene. Kinang ki mawat, hati ni no ngemaling.
1: Satu, dua. Allah, kebun yang do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja, aduh. Ku pelok, pay. Ku pelok. Aduh, madi liya mawat lagi susi.
2: Jo kadu kuwakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak ya mak katong-katong yo sekedak cawa ngilu. Ki kano cakarnya akan dia lah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jejak mak pandai ya ki ya sing aku.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
2: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo.

0: Ibu Ratna. Dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya Bu.
1: Bu Nia. Iya dong bener. Aku baru aja belanja Bu.
0: Ih pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih ya Allah Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita Ibu-Ibu.
0: Apa iya Bu? Iya bener. Kalau kayak gitu aku juga mau lah belanja di Koperasi Merah Putih. Temenin saya yuk besok ya.
2: Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.

yang positif karena mempunyai banyak manfaat. Di antaranya, secara tidak langsung kita sudah mengenalkan kepada mereka tentang ragam budaya dan juga bahasa. Kemudian, bisa memetik pesan positif dari isi lagu yang dinyanyikan. Lalu, anak-anak bisa memperkaya jenis musik dan juga bisa menumbuhkan rasa percaya diri serta kreativitas pada anak. Dan yang tidak kalah penting, bisa meningkatkan kecerdasan emosi anak. Dengan memperkenalkan lagu daerah kepada anak, berarti turut serta melestarikan warisan budaya leluhur kepada generasi penerus. Sehingga diharapkan generasi mendatang juga mampu melestarikan budaya bangsa Indonesia. Ayo, jangan malu menyanyikan lagu.

0: hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Eh, kamu nggak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila.
2: Eh, ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya.
0: Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.

0: Bunda, kok Raden Intan itu disebut pahlawan, Cinda?
1: Iya, Nda. Aku aja nggak disebut pahlawan.
2: Kamu mau disebut pahlawan?
1: Iya.
2: Nah, pahlawan itu orang yang berani berkorban harta benda, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun demi membela kebenaran, membela bangsa kita, Nak. Nah, kalau kalian mau disebut pahlawan, maka sekarang jadilah kalian putra-putri bangsa yang berprestasi. Kenalkan mereka, pahlawan bangsa.

Minum bagi lagu-lagu dan kita yang kami nisikan jamu di sempatan dapatkan CJ dalam program acara Nama Nyima ya. Jena gadu buat penelpon ya di antara geni Bang Senen, Datu Atin, Jomblo ya, buat muni Edo, Topan. Sama dapat tentunya gue yang minum bagi sunyi ini, saya lagi monitor. Baiklah, kami nisikan lagu selanjutnya, Gegeging Tunggal.

0: alhamdulillah doanya kebeli iPhone sih. Aduh, nyelhoke kok di kehidupan sehari-hari kelihatan glamor, dicawa komedi ganteng jama kaya, padahal dia pandai kinyak nginjam di aplikasi pinjol mak resmi kilami doh. Alhamdulillah sih, alhamdulillah.
1: Ya,
0: sekitar 11 jutaan lah sih.

0: handphone yang mamahal ka dyan sa, ya Allah. Niya kebayang yo si, benok kayak ko cawawa ni ku kaya dia di Allah ya kan depon yang di pada sanjung kan ya Allah. Depon yang di sanjung.
1: Siapa?
0: Siapa nasi? Siapa nak dia sih?
1: Siapa lu
0: nak? Nasi lagi pinjol jone sih.
1: Hah?
0: Eh muat
1: pinjol. Astagfirullahalazim Medi. Gaya-gaya memakai iPhone bangku pan ini kujang hutang pinjol. Apa cerita nila?
0: Si nya kan makato dilihat keke kunyinya jang makaya, dilihat ternama anak sultan si makato ni hanya di cawang lokasi.
1: Ya kita ngadapi bang ujung-ujung ni kujang hutang dipinjol, lu gelang dibunuh diri. Ya gila kepo katong lagi ni kusgo.
0: Terus kepo sih,
1: mula hoke so harus sesuai jema keadaan dan agak bergaya-bergaya kita ngasil ngehutang Allah bapak kena
0: siapa apa yang beli lu sih ni
1: kuat kepakon kia senangun ni kumak kuat ngebayak ni agak dikepakon ya mula ladan gegabah pinjol
0: iya katong cawak kunya mangedo ya sih
1: mawan agak ku cawak kunya mian ni mawan mula dan ngutang-ngutang di pinjol.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Ya, minum mungkin sampai di sini sih Kang Bang dengan Jenny ya. Dalam program acara Numenyima nanti setelah waktu jam 10, minum mungkin akan dengan Jenny jam berita hingga putaran pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Belum maaf jika tidak semuanya ya, Daco diterima karena terima suatu kam. Baiklah, jajaran kata sebrotan nomor 26 pemerintah Lampung, sikap siapa tugas, Dionar Dengan Demi Pasien, mengucapkan, sama-sama, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Mina Mogi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Waikana menyelaraskan perencanaan daerah dengan pengembangan sektor pertanian. Langkah tersebut mendukung target swasembada pangan nasional dalam asacita pemerintah pusat. Kepala Bapeda melalui fungsional perencanaan Ahli Madya Bapeda Waikanan Hamadi mengatakan, kebijakan tersebut mengacu pada RPJMD Waikanan 2025-2029, penguatan ekonomi produktif dan mandiri menjadi salah satu fokus pembangunan daerah. Informasi selanjutnya. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Waikanan menghimbau petani menggunakan benih bersertifikat. Himbauan tersebut berlaku terutama bagi petani yang memperoleh benih secara mandiri. Kepala DTPHP Kabupaten Waikanan Falahudi mengatakan, benih bersertifikat penting untuk mendukung kualitas produksi. Petani diminta memastikan benih yang digunakan memiliki sertifikat resmi. Ia menghimbau seluruh petani dalam pengadaan bibit dan benih mencari yang sudah bersertifikasi, ujar Falahudin Rabu 19/1/2026. Hal tersebut berlaku apabila benih bukan berasal dari bantuan pemerintah. Demikian jika Leonardo Henry Pasha, selamat datang.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menak magi. Gimana kabarnya di hari Kamis 20 Agustus 2026? Dan senang sekali tentunya Julita Pustika ya bisa kembali hadir menemani Mina Magi semua di pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Mina Magi kita lanjut ya di program Namu Nyimah yang tadi udah dibawakan oleh Bang Leon ya, hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tapi setelah yang lagu satu ini yaitu di Makuai.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Selamat pagi menjelang siang, minam wagi. Gimana kabarnya di hari Kamis ya, tanggal 20 Agustus 2026. Dan minam wagi, ternyata kita menuju 11 hari lagi ya untuk menuju awal bulan. Jadi untuk minam wagi mungkin yang akhir bulan ini, tengahan bulan lah ya, tengah bulan ini lagi kembang kempis gitu ya. Semangat kita sama minam wagi. Dan minam wagi, di hari Kamis ini ya, kita lanjut lagi di program Namo Nyimah hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Namo Nyimah, ternyata ini diawali dengan kirim salam dari Woputri nih, karena Woputri lagi monitor ya di mobil. Oke deh, salam ya dari Woputri. Salamnya buat Edo, Topan, Bajarwo, Dato Atin, Bang Nurdin, Bang Atin Bolo-Bolo, Bang Hamham, Kang Iran, Kang Irin, Bang Pendi, Kang Maman, Pak Basir, Bang Narawi, Mama Pungki, Bunda Samba, Bunda Ros, Ibu Ros, Nabila, Heni Pulba, dan seunyini saya lagi monitor. Salam angkon ke Mohayan Anjakwo dan Udo di Waihali. Makasih Ode Tabi pun, iya pun. Oke, Dewa Putri yang lagi di mobil, hati-hati di jalan ya untuk Waputri dan juga Udo ya. Oke deh, dan mengawali penelpon di pagi hari ini ya, kita angkat penelpon pertama terlebih dahulu. Oke deh, siapa dia ya? Halo, Assalamualaikum, Prampat.
1: Waalaikumsalam, Tabi pun.
0: Iya pun, Bang Edo, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Kak Julita, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Semangat ya, Bang.
1: Semangat dong, kan masih 45.
0: Benar, masih 45. Walaupun sudah di pertengahan bulan ya, Bang.
1: Nah itu, sedihnya itu udah di tanggal 20 ini sedihnya, Kak. Iya, tapi tetap merdeka sih.
0: Tetap merdeka. Kayak ngerasa gak sih, Bang, bulan ini terasa lebih panjang?
1: Jangan ngomong, Kak, sedih rasanya.
0: Gitu ya.
1: Emang banget, kayaknya kerasa banget tau, Kak.
0: Iya ya, kenapa ya?
1: Padahal kantongnya itu udah sedikit, masih aja bolong, ya sudahlah.
0: Benar, gak kerasa ternyata bolong ya.
1: Gak kerasa emang, Kak. Aduh. Tapi gak apa-apa, karena ini hari kemerdekaan, jadi kita tetap harus semangat, Kak, meski benar, udah kempes.
0: Benar, gitu. Tetap semangat ya, apapun yang terjadi, semangat, 45, ya Bang?
1: Oh jelas dong, emang Kakak udah ikut perlombaan apa aja sih, Kak?
0: Aduh, di sini lombanya apa ya? Di sini nggak ada lomba nih, kebetulan di kantor, cuma upacara aja.
1: Alhamdulillah, kayaknya ini ya, udah upacara, kayaknya mempersiapkan untuk tanggal 2 sampai tanggal 4 ya, 5 ya.
0: Iya, tanggal 2 sampai tanggal 5. Pengennya justru malah ada lomba sih, Bang. Mana tahu kan ada amplop gitu ya.
1: Nah, itu benar. Semoga lah didengar sama pimpinan ya.
0: Agar membantu lah ya untuk makan siang besok ke hari ya.
1: Nah, itu maksudnya itu. Meski merah-merah satu lumayan lah untuk nyambung-nyambung 2-3 hari ya.
0: Benar
1: kan?
0: Banget. Tadi dapat salam tahu, Bang Edo, dari Woputri. Pagi-pagi Woputri udah WA tuh.
1: Jelas dong, itu mah aku yang the best pokoknya dia mah.
0: Oke deh, Bang, lagunya nih yang mau diputerin di pagi hari ini ada Dang Sombong, Kantu Tanjo sama Kilakon.
1: Ya, Dang Sombong.
0: Dang Sombong, siap, silahkan salamnya.
1: Salamnya ya buat aku ya, Uwo sama Udo ya. Semoga selalu sehat, selalu lancar rezekinya. Kalau lagi di jalan, hati-hati di jalan ya Udo. Pokoknya Udo yang fokus, kalau dirayuin sama tetap fokus. buat Ayah Senen, Ayah Nurdin, Ayah Narawi, Ayah Sita Sebuai, Ayah Topan, Ayah Jarwo, Ayah Galih, Ayah Datu Atin, Datu Lemo, Datu Penata, Ayah Basir, Ayah Galih, Pak De Katiman, Bahrin, Pak Sura di Sindang Anom, Bunda Wati, Mbatin Rohayati, Bunda Eni, Bunda Ros, Bunda Samba. Makanya seunyin aja lah, Kak.
0: Oke, okay, siap.
1: Spesialnya buat Nenek aja ya.
0: Siap, Nenek Serati ya.
1: Nah, betul, double spesialnya buat keluarga Kak Julita ya. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Selalu dilancarin rezekinya. Amin. Niat baiknya sekeluarga, semoga cepat-cepat dideketin lah. Amin. Terima kasih. Asih Kak Julita. Assalamualaikum. Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oke, ada Bang Edo ya mengawali telepon nemu nyimah bersama Julita di siang hari ini. Jadi kita angkat gantian ya di telepon 25513. Oke deh. Sepertinya terputus, kita angkat. Oke deh, Datu Atin, gak masuk nih teleponnya, ngetuburan deh sama Bang Topan nih, gak masuk ya. Gak bisa diangkat ya, kita diangkat di telepon terlebih dahulu ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Kita lagi, Waalaikumsalam.
0: Kenapa tadi diputus? Kenapa diputus?
2: Enggak lo, siapa yang mutus?
0: Oh bukan, berarti beda lagi tadi yang mutus ya.
2: Bukan aku, masa ganteng-ganteng masa mutus?
0: Masa ganteng-ganteng tukang putus, bahaya ya.
2: Orang, kok tak takon, ini mau seorang aku request, ini mau sarapan orang ini.
0: Oh sudah dong.
2: Menunya apa menunya?
0: Menunya ada ayam goreng, ada katu, aku mah 4 sehat 5 sempurna bang.
2: Mana orang?
0: Oh iya dong.
2: Weh, suaranya banter repot di rumah no.
0: Di rumah tetanggane ya, keberisikan ya.
2: Lah wong iki tak tunggu niki masih diputer malah dimisaknan ya Allah.
0: Dan lho, tenang temenan, tapi aku lho dari udah puterin abang 2 apa kemarin
2: ya? Iya, iya. Oh, benar. Nek ini neng di aku ora chatting aku isi kok malah.
0: Gitu. Nih kayaknya lagi temenan sama ini, lagi enggak apa sama Bang Deni Caknan.
2: Oh, lagi prank, lagi ngeprank toh? Oh, sama aku enggak bro berarti ya.
0: Eh, negoro angin dulu lah ya.
2: Oh, masuk.
0: Gimana kabarnya siang hari ini?
2: Demi Allah, demi Rasulullah, wa'alaikumsalam, wa'alaikumsalam, tambah ganteng.
0: Masya Allah. Yang habis ulang tahun ini, guantengnya tuh kok gak lewat-lewat gitu loh.
2: Pokoknya tambah ganteng plus PEP, BGT lah. Aku tuh pengen tanya lo, dirimu alumni tahun berapa sih?
0: Apa?
2: Alumni tahun berapa?
0: Waduh, kalau udah nanya tahun ini udah bahaya nih.
2: Alumni lo, alumni kuliahnya tuh tahun berapa?
0: Oh, alumni kuliahnya aku tahun 2015.
2: Berarti masih muda dirimu ya?
0: Oh masih, emang suaranya udah gak muda lagi. Aduh.
2: Berarti sekarang baru 3,5an usiamu berarti ya?
0: Belum ada lah.
2: Belum ada?
0: Belum baru.
2: Oh, putramu baru 1 ya?
0: Iya.
2: Oh lah.
0: Jadi tua siapa? Tua aku apa tua abang?
2: Kayaknya aku 2 tahun deh.
0: Oh abang 2 tahun?
2: Kalau dirimu baru 35-an.
0: Oh, abang baru 35-an.
2: Kalau dirimu 3,5 dirimu.
0: Oh.
2: Karena 2 tahun.
0: Oh gitu. Berarti abang 37-an ya. Enggak apa-apa. Umur mah enggak, cuman angka aja, Bang.
2: Yang penting ini penampilan.
0: Benar.
2: Penampilan, etika, ekipot itu yang paling utama. Tujuh?
0: Setuju sekali.
2: Nah, kalau setuju nanti lagunya Romla ya.
0: Tahu-tahu giliran setuju apa lagunya? Romla.
2: Niko Romla.
0: Niku
2: Romla.
0: Bentar-bentar ya, dicari dulu judulnya ya.
2: Tapi tadi siapa tadi yang juru kunci tadi?
0: Tadi ini Wong Putri sama Bang Edo. Wong Putri tapi cuma WA. Penelponnya Bang Edo.
2: Bang, tak panggil nama aku gak dia?
0: Kayaknya ketinggalan. Apa?
2: Ya Allah, sampai hatimu.
0: Niku Romlah gak ada Bang. Adanya Niku Saibu Tata, Niku Cinta Nyak Demon
2: ya
0: sama
2: weh.
0: Niku Abang.
2: Ya wes, Niko cintanya dengan alangkah coba nih, anu niki, anu
0: judulnya.
2: Nyanyi sama aku sama.
0: Yang nyanyi Al Farid dan Rani Ara Julianti.
2: Weh, nyerempet Julit.
0: Kayaknya kembaranku deh Bang, kita kan beda ini. Beda provinsi dia yang nyanyi di Lampung kayaknya Bang.
2: Dirimu yang siaran.
0: Di siaran. Saling melengkapi lah ya Bang.
2: Ya betul.
0: Oke, silakan salamnya.
2: Ya, salamnya untuk Topan, selamat pagi menjelang siang. Oh, Om Pendi yang lagi pencet-pencet HP, awas rusak Om ya HP-nya. Mm-hmm. Terus jangan lupa juga untuk Pak Jarwo, selamat pagi menjelang siang. Ada itu Om Kamli ya, selamat siang. Dan salam super bagi misalnya buat sayangku yang lagi apa ya, yang lagi mau menuju apa? Berangkat ke kampus, selamat jalan. Jangan lupa jaga diri, jaga kesehatan. Wah, lebih amat diriku ya. Gak apa-apa lah. Dan buat dirimu tetap semangat.
0: Iya.
2: Aku pamit.
0: Monggo.
2: Tetap optimis.
0: Iya, siap.
2: Bahwasanya suatu saat pasti kau bisa mendapatkan apa yang kau inginkan. Wah.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ganteng kita, Bang Abdullah ya, ada absen di nemunya Mas yang ada ini. Ada belakang Bang Abdullah juga ada masuk ya. Kita beralih ke WhatsApp terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum Rompat.
3: Waalaikumsalam Julita, iya. Pustika.
0: Datu Atin, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat Julita, sekeluarga Datu Atin ini.
0: Alhamdulillah sehat ya Datuk ya.
3: Iya, amin.
0: Alhamdulillah. Dari tadi susah ya Tuk ya nelponnya ya. Kayak tumburan deh Bang Topan.
3: Iya, tumburan terus nih.
0: Nyambung-nyambung
3: itu.
0: Iya. Oke, lagunya nih yang mau diputerin Datuk ada Dang Sombong, Niku Cintanya Demon sama Kantu Tanjo. Ada yang cocok enggak nih Datuk?
3: Ada.
0: Apa?
3: Kantu Tanjo.
0: Siap. Salamnya silahkan Datuk.
3: Aduh, salamnya banyak banget nih. Udah ngantri yang minta di Senggol ini.
0: Boleh, silahkan Datuk.
3: Salam-salam pertama-tama buat Raden Mat di Sukadanaham, Malupa Mone Muan di Impres Sukadanaham, Bang Umra di Sukadanaham, Bang Bahar Kepala Lingkungan 1 Sukadanaham, oleh Malupa Mone jema Bang Basir di Pasar Tani Kemiling, Kang Maman di Palang Besi, Malupa Mone Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Malupa Mone Wo Putri di Wei Halim, Mama Pungki di Darussalam, Minanwati di Serengsem, Ibu Ros di Kedamaian, Bang Senen di Sukabumi, Malupa Mone Topan di Kota Karang, Edo di Teluk Betung, Meli di Sukarame 2, Malupa Mone Bang Nurdin di Pulau Sebesi, Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur, Bunda Samba di Tridatu Lampung Timur, Mama Irin di Gunung Batu, Hamzah Yusuf di Jambi, Jomblo di Kota Agung. Buat semuanya aja Julita.
0: Siap Datuk.
3: Ya, assalamualaikum tabipun hatur nuhun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun sami-sami Datuk Atin ya. Di belakang Datuk Atin juga ada masuk lagi ya. Kita angkat lagi ya. Halo, assalamualaikum Rompat. Halo.
4: Halo.
0: Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bang Senen gimana kabarnya?
4: Sehat.
0: Asyik ya. Udah ngopi belum Bang?
4: Sudah
0: daman ya?
4: Ya.
0: Oke, lagunya Bang Senen yang mau diputerin ya. Di siang hari ini ada Dang Sombong, Kantu Tanjo sama Niku Cintanya Demoh.
4: Cintanya Demoh.
0: Oke, siap. Salam silakan nih Bang Senen.
4: Yang jaros juga bayar, semoga sehat.
0: Amin.
4: Mama Dira jalan kembar, Minang Wati di Sengsem, Eni Pura Panggung, Tunjang Tambah Lampung Timur, dia puasa dan Kirin puasa dan Kepasuaran, Tunjik Bukun Selatan, Nodin Pura Uti, Jason Adewata, Pasir Kota Tani, Mama Kuki dan Tuh Acin Sungguh.
0: Udah. Oke, siap. Sama-sama Bang Senen.
4: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Salam Niko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Senen. Oke deh, di belakang masnya juga udah masuk lagi ya. Kita angkat ke WhatsApp terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Perempat.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Perempat RRI Bandar Lampung. Tapi pun.
0: Iya pun, Bang Topan, gimana kabarnya?
5: Kabarnya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di tanggal berapa nih? 20 ya?
0: Benar, 20.
5: Iya, 20 Agustus. Dan kemarin-kemarin karena Nona bilang pas sulap merah, sekarang ganti nggak merah lagi.
0: Iya. Baru aku mau ngomong tadi, kok jadinya sekarang udah kuning nih.
5: Iya. Kalau masuk pun di Kanona nggak disebut babang tampan, nggak disebut topan, pesulap merah.
0: Pesulap merah ya. Ini udah koneng-koneng nih, udah kayak jagung bakar nih jadinya sekarang.
5: Iya, dijigrakin lagi kan waktu itu kan tidur, sekarang jigrak.
0: Gitu. Dalam rangka apa nih ganti model?
5: Rangka karena kemarin itu kan saya tarik tambang ya, walaupun panitia cuman bagian sore aja lah, karena lomba yang lain sih buat anak-anak aja. Tapi kalau tarik tambang itu emang saya dari dulu tuh suka banget, karena menurut saya pribadi tarik tambang itu menunjukkan kekuatan tenaga. Terkuras.
0: Jadi hubungannya sama rambut diganti warna apa nih?
5: Ya karena merdeka, jadi berdiri rambutnya.
0: Berdiri rambutnya. Jadi memperingati kemerdekannya dengan ganti warna cat rambut ya.
5: Iya.
0: Jadi yang belum dicoba warna apa, Bang?
5: Ijo, tapi takut ada kambing nanti dimakan.
0: Oh gitu, takut kambingnya salah ini ya, kita bedain ya.
5: Celahnya daun singkong.
0: Oke deh. Oke, lagunya Bang yang mau diputerin nih di siang hari ini ada Dang Sombong, Kantut Aja sama Niku Cintanya Demon.
5: Dang Sombong. Okay. Dang itu kalau orang Lampung artinya jangan.
0: Iya.
5: Jadi Dang.
0: Siap.
5: Dang Sombong lagunya, salamnya terima kasih ya Dato Atin di Tugu Duren, terus Muni Jama Edo Saputra bersama nenek Serati di Sukaremi 2, maka tinggalan Jama Bang Pendi Doku Selatan, terus Muni Jama Bang Irin di Gunung Batu. Wah Putri ya tadi di WA ya Kak Julita ya.
0: Benar.
5: Oh lagi di mobil ya, sehat selalu lah, hati-hati udah nyupirnya. Terus Muni Jama Mama Fungki di Darussalam, Jama Minanwati di Serengsem, terus Jama Bunda Samba Lampung Timur, Pak Suradi, Kang Maman, terus Muni Jama Seunyi nih lah Kak Julita.
0: Oke, siap.
5: Spesialnya Jama Kak Julita bersama anak dan suaminya. Saya terlalu ya. Tadi orang ganteng ya?
0: Iya, benar tadi
5: Bang ganteng. Oh, orang ganteng mah. Kayaknya dia nih cocoknya jadi petugas sensus.
0: Kenapa gitu?
5: Nah, masa nanya-nanya alumni. Jadi kalau alumni itu pasti larinya ke umur. Tulisannya tahun berapa ujungnya umur.
0: Benar.
5: Nanti kalau Bang Abdullah masuk tanya gitu, umurnya Mbak Jarwo berapa gitu, alumni berapa Mbak Jarwo.
0: Oh gitu, siap. Nanti sudah nanya ya.
5: Udah sehat selalu ya Kak Julita ya.
0: Iya, terima kasih.
5: Jama-jama, assalamualaikum tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, Bang Topan. Tuh kan, Bang Abdullah ya, dimarahin nama Bang Topan, gak boleh nyensus di Pro 4 ya. Oke. Dan di belakang Bang Topan jadi masuk lagi ya. Halo, assalamualaikum Pro 4.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini ya, Bang?
6: Udah lupa lagi ya.
0: Iya, aku takut salah, nanti aku salah. Ayo, dengan siapa di mana ini?
6: Dengan siapa ini coba?
0: Ini Bang Pendi atau yang lagi motong? Apa lagi yang di kebun karet? Aku lupa, takut salah. Bang Pendi.
6: Benar.
0: Bang Pendi ya. Iya, gimana kabarnya Bang Pendi?
6: Kabarnya gimana nih?
0: Alhamdulillah baik. Abang gimana nih?
6: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Udah dapat senggolan nih dari Bang Abdullah katanya tadi.
6: Iya, kata Bang Abdullah tadi lagi pencet-pencet katanya tadi.
0: Lagi pencet-pencet. Monitor terus berarti Bang Pendi ya?
6: Iya, alhamdulillah 24 jam aktif.
0: Alhamdulillah. Sehat selalu ya, Bang?
6: Iya, amin.
0: Amin. Lagunya nih, Bang, yang mau diputerin ya. Ada Dang Sombong, Kantutan Jo sama Niku Cintanya Demon.
6: dang sombong galah nutup bangsa dang sombong ya.
0: Boleh siap. Kan
6: ini jelma Jawa ni aja mengkonon ke sirane. Ah itu.
0: Oke.
6: Okay. Jadi sombong jadi uang gun. Ah. Kudu-kudu pada bagus kera uang jaseng ya.
0: Iya.
6: Ya lanjut ya.
0: Oke okay, silakan lanjut. Bang.
6: Salamnya buat Topan tadi ya. Oh, sama Edo juga, sama Uwo katanya lagi di jalan Uwo ya, apalah mau ke apa itu ke aduh lupa Liwa apa ini ya. Keroy, kalau mau pulang ke Keroy ya, apalagi jalan-jalan mudah-mudahan selamat di perjalanannya Uwo ya. Uwo sama Edo ya. Terus buat Bang Narawi ya di Walata ya, sama Minan Wati juga, sama Minan ini siapa, Minan Khom ya, mudah-mudahan dengar itu Minan Khom di Kalirejo Pringsewu ya, Minan Khom, Minan Air ya, walaupun dia nggak dengar kalau dia ponak-ponakannya pada aktif di Sumberjo Kalirejo, bukan Sumberjo, Kalirejo Pringsewu ya. Terus buat Minan Wati ya di Serengsem ya, sama Kak siapa itu Ju ini, aduh lupa, sama Bunda Ros ya, Bunda Ros di Jagodaya ya, sama Bunda Sanda di Lampung Timur ya, terus Mbak Jarwo ya, mudah-mudahan sehat-sehat wae Mbak, kepriwe kabari. Terus buat siapa lagi ya, Jaini ya, Jaini di Kemiling, sama Mbak Eni juga di Kemiling. Terus Bang Darson di Raja Basa, terus Mama Rido di Gedung Tataan ya, sama Riko di Gedung Tataan ya, sama Mama Lili di Gading Rejo, Mama Bila di Jembatan Kembar ya, Pringsewu ya. Terus Sultan Sebuah ya, di Lampung Tengah ya, sama Mas Yogi ya di Lampung Tengah ya. Terus buat siapa lagi, Amir ya, Amir di Lampung Timur apa di mana itu Amir sekarang ya. Terus buat Tibi ya, Tibi ya di Panjang apa di mana itu. Terus buat semuanya aja lah yang ada di Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung sampai Waikanan, Oku Timur, Oku Selatan, mudah-mudahan pada dengar semua yang aktif ya, kita ramein dulu di Budaya Lampung RRI Pro 4 Bandar Lampungnya ya. Cari saudara, cari teman yang baik-baik ya. Ya itu aja lah infonya buat yeah. Mbak Julitanya, selamat tugas, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Pendia dari Oku Selatan. Dari teman-teman lagi mungkin yang lagi santai di rumah gitu ya, atau mungkin yang lagi bekerja di perjalanan, atau juga lagi nikmati waktu santai sama keluarga, jangan lupa nih untuk kita gabung ya di Nemuin Yemah di siang hari ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan masih tunggu tentunya di 255112 atau juga di WhatsApp kita ya di 0811 7209885. Dan kita dengerin dulu lagu yang satu ini, yaitu ada Dang Sombong.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
2: FM Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Magim kembali bersama Julieta Pustika dalam program Nemui Nyimah ya. Dan baru aja kita dengerin lagu yaitu Niku Cintanya Demo, yang tadi di request ya sama Bang Abdullah ya. Dan untuk Mina Magim ini udah menjelang 10 menit terakhir ya untuk program Nemui Nyimah di siang hari ini. Dan untuk Mina Magim silahkan ya, yang tadi teleponnya gak keangkat gitu ya, silahkan ditunggu di 10 menit terakhir ini di 255-112 atau juga di WhatsApp kita ya di 08 11 720 9885. Dan kita angkat lagi ya penelpon dari WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum Rompat.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya abang, radionya boleh dikecilin sedikit bang suaranya.
1: Oke, ini sudah
0: oke deh. Kurang bang, dikit lagi bang.
1: Pendatang baru, penggemar lama nih mbak.
0: Boleh, silahkan. Dengan abang siapa nih?
1: Bang Herman Juragan Duren yang ada di kediaman Batu Putu.
0: Oke, Bang Herman ya.
1: Iya, Bang Herman, penggemar lama nih, Mbak.
0: Di kediaman Putu ya.
1: Di Teluk Betung Sukarame 2.
0: Siap. Gimana kabarnya nih, Bang Herman?
1: Alhamdulillah sehat. Lagi serak, agak serak-serak, kurang sehat ini, Mbak. Musim batuk pilek.
0: Musim batuk pilek ya.
1: Iya.
0: Apa kebanyakan makan duren, Bang?
1: Oh iya, kebanyakan makan durian ini mbak.
0: Kebanyakan makan durian ya. Oke, berarti tiap hari monitor-monitor aja ya.
1: Monitor terus mbak, kalau monitor. Masalah monitornya monitor terus, nggak pernah kan. Namanya penggemar lama, dulu ikut siaran juga dulu sama Bang Ido di orang.
0: Oke, siap. Oke,
1: salam-salam sedikit nih sama anak saya Ido tadi ya.
0: Boleh.
1: Sama Datu Atin yang selalu monitor yang ada di Sukadana HAM. Sama yang lain-lainnya yang belum kenal, salam kenal nih mbak ya.
0: Siap.
1: Dari Bang Herman Juragan Durennya. Lagunya apa mbak?
0: Lagunya, karena ini udah menjelang akhir, lagunya paling cuman tinggal Kilakon sama Salah Paham. Mau lagu apa?
1: Salah Paham aja mbak ya.
0: Salah Paham boleh.
1: Salah Paham. Salam-salamnya sama seluruh pro ini semua ya, yeah. Seluruhnya tanpa terkecuali.
0: Siap Bang Herman.
1: Ya kalau umur senggol satu persatu waktunya udah habis.
0: Iya.
1: Ya udah gitu aja mbak. Salam angkon kemuakian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Herman ya yang punya juragan duren, katanya dari kediaman Putu ya. Dan Mina Mogi juga ada WhatsApp masuk ya. Ini dari Bang Meli di Teluk Betung. Assalamualaikum Kak Julita, kirim salam buat Edo dan Nenek Serati, Datu Atin, Muana Suka Danaham, Mina pertama yang lagi istirahat habis pulang kerja, dan saudara-saudaraku yang monitor RRI semoga sehat selalu, amin. Dan buat kakaknya selamat bertugas, terima kasih. Sama-sama. Oke deh, dari Kak Meli ya di Teluk Betung ya. Dan untuk Mina Muagi juga sepertinya kita sudah di penghujung acara ya untuk program kita di Nemu Nyimah siang hari ini. Dan nanti kita lanjut lagi di program Launi Dawahani. Dan tentunya tetap bersama kami, bersama Julita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kita dengerin lagu terakhir untuk penutup segmen Nemu Nyimah di siang hari ini, yaitu yang udah di request ya sama Bang Herman tadi, yaitu Salah Paham.

0: kamu siang-siang bakar sampah sih?
1: Emang gak boleh ya bakar sampah?
0: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang biar jadi kompos.
1: Ih, kamu nih kayak orang tua aja sih, suka nasihatin orang.
0: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran bisa bahaya loh.
2: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan. Tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara. Asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti

Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 11 waktu Indonesia Barat. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Hasri Ainun Habibi Provinsi Gorontalo menghadiahi bayi baru lahir di Hari Kemerdekaan pada Senin 17 Agustus 2026. Khusus di hari itu ada 5 orang ibu yang melakukan persalinan dibantu oleh Bidan Syakira Nikma Rashid STRKEP dan juga Gia S. Moko Ginta serta Putri Rahmawati. Dan penyerahan souvenir dilakukan secara langsung oleh Ismail sebagai bentuk apresiasi dan perhatian dari manajemen rumah sakit kepada ibu dan bayi yang lahir bertepatan dengan momentum istimewa Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian RSUD Dr. Hasri Ainun Habibi dalam memberikan pelayanan yang humanis sekaligus menghadirkan suasana kebahagiaan bagi pasien dan keluarga pada momen kelahiran yang bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Beralih ke informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto mengundang seluruh petugas upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia untuk berkumpul di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu 19 Agustus serta menjamu mereka dan memberikan apresiasi secara langsung. Di Hambalang, acara tersebut dihadiri oleh seluruh anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka, komandan upacara, perwira upacara, seluruh penerbang dan tim yang terlibat dalam atraksi udara, dan para penerjun payung dari Kopassus, kemudian seluruh penampil dalam rangkaian HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2026. Sekretariat Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya yang mengikuti pertemuan tersebut sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta ini menjelaskan bahwa Presiden Prabowo mengungkapkan rasa bangga dan mengucapkan terima kasih secara langsung kepada seluruh petugas upacara. Dan dalam pertemuan yang sama, Seskap Teddy ini juga melanjutkan di mana Presiden Prabowo Subianto ini juga berpesan kepada para petugas untuk terus menjaga semangat, kebersamaan, dan kebanggaan atas peran mereka menyukseskan rangkaian peringatan kemerdekaan. Presiden mengingatkan pengalaman tersebut menjadi bakal berharga untuk terus berkontribusi bagi bangsa dan negara. Demikian Wajah pukul 11, Molekutunggal di Wajah selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini, saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
1: Oh, jadi kamu ya yang suka ngondolin hutan di sini nih ya. Lihat, pantasan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngondolin hutan. Belum lagi gajah yang keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ajar kamu ya.
0: Udah diem dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya sama kamu. Wah, usil bener jadi orang. Ampun saya.
1: Saya laporan polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
2: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi kalau ngomongin soal pekerjaan, pasti kita semua setuju ya kalau semangat kerja itu tentunya sangat penting ya. Kayak Bang Edo yang tentu selalu semangat nih kerjanya, walaupun dari pagi sampai sore, pagi sampai sore, pagi sampai sore gitu ya, tapi tetap semangat itu luar biasa. Dia juga semangat nih kalau nyapa pendengar Pro 4, itu juga semangatnya luar biasa gitu ya. Sama, kita juga tentu harus mempunyai semangat kerja yang luar biasa, karena itu merupakan hal yang sangat penting gitu ya. Tapi jangan cuma soal hadir sama absen aja nih, tapi tentu juga kinerja ini juga menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai Minamogi cuma rajin datang gitu ya, tapi pas ditanya kerjanya apa, terus kita jawab deh, ya pokoknya kerja aja lah ya gitu. Nah, Minamogi ini ada kabar terbaru juga ini terkait dari P3K Paruh Waktu di Lampung, di mana nih DPRD Lampung ini memberikan dukungan terhadap alih status P3K Paruh Waktu. Namun tentunya ada hal penting yang juga tentu menjadi sorotan, yaitu soal kinerja. Dan informasinya yaitu anggota Komisi 3 DPRD Lampung, Heni Susilo, ini mendukung wacana perubahan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu hingga berstatus ASN PNS. Menurut Heni, rencana tersebut ini menjadi kabar baik bagi para P3K paruh waktu yang selama ini masih menunggu kepastian mengenai status dan keberlanjutan pekerjaan mereka di lingkungan pemerintah. Meski menyambut baik wacana tersebut, Susilo juga menekankan bahwa proses alih status tidak bisa dilakukan tanpa mekanisme yang jelas, di mana kementerian dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB, ini dinilai menjadi acuan dalam pelaksanaannya. Dan salah satu aspek yang menurut Heni perlu menjadi perhatian adalah kinerja para P3K paruh waktu. Dan Heni menilai evaluasi kinerja ini penting dalam proses perubahan status tersebut. Dengan demikian, pengangkatan tidak hanya mempertimbangkan masa kerja, tetapi juga kontribusi dan juga kinerja pegawai selama menjalankan tugas di instansi masing-masing. Kendati demikian, Susilo ini meyakini para P3K paruh waktu ini telah memberikan kontribusi dalam pelayanan pemerintah. Dan ia juga berharap wacana perubahan status tersebut ini dapat memberikan kepastian bagi para P3K paruh waktu dengan tetap mengacu pada aturan dan mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dan Minamogi itu tadi ya informasi mengenai DPRD Lampung yang mendukung alih status P3K paruh waktu dengan kinerja menjadi salah satu hal yang tentu menjadi perhatian bersama gitu ya. Dan tentu harapannya dukungan ini bisa menjadi kabar baik sekaligus memotivasi nih para P3K yang terus menunjukkan dedikasi dan juga memberikan pelayanan terbaik ya. Karena kalau kesempatan udah datang gitu, jangan sampai nih semangatnya malah ambil cuti duluan gitu. Pokoknya semangat bekerja, dimana kata orang bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian.

0: Muari, tari piring 12 merupakan tari tradisional masyarakat Lampung Sebatin yang berasal dari Pulau Benawang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Tari piring 12 menceritakan tentang penyambutan sang ratu terhadap Ulu Balang yang baru pulang dari medan perang. Sang ratu memberikan apresiasi yang tinggi dan suguhan berupa tarian sebagai ungkapan rasa gembira. Dinamakan tari piring 12 karena Paksi Mahga Benawang memiliki 12 bandak.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 FM, suara budaya.

0: ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
1: Tunggu, bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
0: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
1: Alah, itu tuh cuma akal-akalan kalian aja. Ingat ya bu, anak saya jangan divaksin.
0: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman Sekolah Peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
1: Oh gitu ya bu. Aduh, segawat juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa bu, vaksin aja anak saya.
2: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman Sekolah Peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam Wagi, sebelum melanjutkan aktivitas Minam Wagi di siang hari ini ya, jangan lupa nih untuk Minam Wagi siapin ya payung dan juga tentu jas hujan. Soalnya cuaca di Lampung ini kan berubah-berubah gitu ya. Di mana tadi pagi hari sebagian ternyata udah diguyur hujan, tapi ada juga di daerah lain yang ternyata masih kering dengan terik mataharinya. Dan meski demikian, ini wilayah yang diperkirakan cerah berawan dan juga hujan berpotensi ini mengguyur sejumlah wilayah Lampung. Jadi jangan sampai ini Minam Wagi yang berencana keluar rumah hari ini nanti lupa ya gak bawa jas hujan ataupun juga payung. Dan informasinya yaitu perkiraan cuaca Lampung hari ini pada Kamis 20 Agustus ini secara umum cerah berawan. Namun meski demikian, sejumlah wilayah di Lampung ini berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada pagi, siang, sore, malam hingga dini hari. Dan informasi tersebut ini disampaikan oleh BMKG Lampung melalui situs resminya. Dan berikut perkiraan cuaca Lampung di hari ini pada pukul 7 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, secara umum cerah berawan hingga berawan tebal dan hujan ringan hingga sedang ini berpotensi terjadi di wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Timur dan juga Tanggamus. Kemudian di siang dan sore hari di pukul 13 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, cuaca secara umum ini cerah berawan hingga berawan dan hujan ringan hingga sedang ini berpotensi terjadi di Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Utara, Waikanan, Tulang Bawang Barat, dan juga Tulang Bawang. Kemudian pada malam hari di pukul 19 hingga pukul 1 dini hari, cuaca secara umum ini cerah hingga cerah berawan. Kemudian hujan ringan ini berpotensi terjadi di Lampung Selatan dan juga Waikanan. Dan kemudian dilanjutkan pada dini hari di pukul 01 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, cuaca secara umum ini cerah berawan hingga berawan dan hujan ringan ini berpotensi terjadi di Pesawaran, Tanggamus dan juga Pesisir Barat. Kemudian untuk suhu dan juga kelembapan udara, suhu udara di Kabupaten Lampung Barat dan juga sekitarnya ini diperkirakan pada 19 hingga 31 derajat Celcius. Sedangkan untuk wilayah Lampung dan sekitarnya ini berada di kisaran 23 hingga 33 derajat Celcius.

menjadi satu dari 31 hak anak yang harus dilindungi dan dipenuhi. Anak berhak atas pemanfaatan waktu luang yang dapat diisi dengan kegiatan yang positif, inovatif, dan kreatif. Pemenuhan hak anak akan melahirkan anak yang tidak hanya pintar, tapi juga berkualitas yang mandiri, kreatif, inovatif, serta sehat mental dan spiritual. Bermain pada waktu luang, khususnya melakukan permainan tradisional, dapat menjadi pilihan kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Permainan tradisional akan memberikan banyak sekali manfaat bagi perkembangan anak, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun aspek pertumbuhan lain. Permainan tradisional tidak hanya hemat, mulai dari alat yang digunakan, tetapi ternyata permainan tradisional juga kaya akan manfaatnya, seperti mengembangkan kecerdasan intelektual, meningkatkan kreativitas anak, kecerdasan emosi anak, kemampuan motorik, hingga kemampuan anak untuk bersosialisasi.

0: 4FM Suara Budaya Lampung.
1: Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 12 waktu Indonesia Barat. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyalurkan bantuan duka kepada keluarga korban meninggal dunia akibat gempa di Kecamatan Nangga Panda, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Santunan senilai 15 juta itu salah satunya diberikan kepada Florina selaku ahli waris korban gempa. Mendagri menyampaikan santunan tersebut mungkin tidak dapat menggantikan rasa duka yang dialami keluarga. Namun diharapkan dapat meringankan beban keluarga khususnya setelah terdampak bencana gempa. Tito juga memberikan semangat kepada keluarga yang ditinggalkan sekaligus memastikan pemerintah pusat bersama pihak terkait terus hadir di tengah masyarakat. Beralih ke informasi selanjutnya, anggota Komisi 4 DPR RI Rajiv mengapresiasi kolaborasi Polri, pemerintah daerah, dan petani dalam memperkuat produksi bawang putih untuk mendukung swasembada pangan nasional. Rajiv mengatakan kegiatan penanaman bawang putih serentak yang dipusatkan di Sembalun, Nusa Tenggara Barat ini menjadi bagian dari program ketahanan pangan Polri. Menurutnya, kegiatan tersebut mencerminkan langkah konkret melalui perluasan lahan sekaligus kolaborasi dengan pemerintah daerah, kelompok tani, dan ribuan petani di berbagai wilayah. Program penanaman serentak ini penting karena swasembada pangan membutuhkan perluasan basis produksi, meningkatkan produktivitas petani, kesinambungan musim tanam, serta dukungan rantai pasok dari hulu hingga ke hilir. Demikian Wahca pukul 12, Maluku Tunggal di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Nah, udah tahu kok kan?
1: Oh.

0: bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Madura.
1: Bapak bebuk guru rato.
0: Artinya, bapak, ibu, guru, penguasa. Hierarki penghormatan bagi orang Madura, urut-urutannya adalah dimulai dari bapak, ibu, kemudian guru, baru pemimpin masyarakat. Jangan sampai penghormatan tersebut dibalik karena norma-norma adat mengharuskan demikian.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi kalau bicara soal Bandar Lampung gitu, tentu potensinya banyak banget ya. Ada potensi di laut, pantai, kuliner, sampai juga tentu pemandangan kota yang keren banget. Tinggal gimana aja nih kita semua melihat ya, potensi itu bisa dikembangkan supaya tentunya semakin menarik dan juga bisa menjadi daya tarik wisata ya. Nah, salah satu yang kembali menjadi perhatian ini adalah rencana pengembangan Waterfront City Bandar Lampung, di mana ini gubernur mendorong agar program ini dapat dilanjutkan dan juga tentu sekaligus ya menyoroti besarnya potensi pariwisata yang bisa dikembangkan. Dan informasinya itu Gubernur Lampung Rahmat Mizani Jausal ini mendorong pembangunan Waterfront City Bandar Lampung kembali dilanjutkan secara kolaboratif. Dan menurutnya rencana penataan kawasan pesisir Bandar Lampung tersebut ini bukan gagasan baru, di mana konsep Waterfront City ini telah dirancang sejak sekitar 15 hingga 20 tahun lalu. Namun hingga kini belum terrealisasi secara optimal. Mirza mengatakan perkembangan ekonomi dan pariwisata Lampung ini menjadi alasan penataan kawasan pesisir ini perlu dilanjutkan. Menurutnya pertumbuhan ekonomi dan juga pariwisata Lampung yang semakin baik ini membuat penataan kawasan pesisir menjadi kebutuhan penting. Dan Mirza menilai Waterfront City ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Bandar Lampung, di mana penataan kawasan pesisir ini membutuhkan keterlibatan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, BUMN, BUMD, serta swasta hingga juga masyarakat. Dedi juga mengatakan kawasan pesisir Bandar Lampung ini memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru, di mana terlebih Bandar Lampung ini juga dinilai ya memiliki keterbatasan ruang untuk berkembang karena berbatasan dengan wilayah lain di sejumlah sisi.

0: dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu.
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, wah, wah. Mbak, ini banyak aturan.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,5 FM Suara Budaya Lombok. Minamogi masih ditemenin Julita ya di siang hari ini. Dan Minamogi, kalau ngomongin tentang ketahanan pangan, ternyata ini bukan cuma soal beras aja ya. Kadang kita kan ngomongin ketahanan pangan itu selalu identik dengan beras gitu. Ada juga nih komoditas lain yang tentunya gak kalah penting, yaitu ada salah satunya bawang putih. Nah, ini ada kabar menarik dari Lampung Barat, di mana Polda Lampung ini menanam bawang putih sebagai bagian dari upaya untuk mendukung dan juga mewujudkan ketahanan pangan. Wah, kalau polisi udah turun tangan, ini bukan cuma menjaga ketahanan amanan aja ya, tapi juga tentu ikut turun tangan menjaga ketersediaan pangan juga. Dan informasinya, yaitu Polda Lampung melakukan penanaman bibit bawang putih secara bersama-sama di atas lahan seluas 1,5 hektar di lahan budidaya bawang putih Pekon Sebarus, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat pada Rabu 19 Agustus 2026. Kapolda Lampung, Irjen Pol Helvi Asegaf ini mengatakan kegiatan tersebut dilakukan bersama Kapolres Lampung Barat AKBP Samsu Wirman, Bupati Lampung Barat Haji Parosil Mapsus, Ketua DPRD Edi Novial, Wakil Bupati Madhas Nurin, Sekda DRS Nukman, dan juga Dandim 0422 Lambar Letkol Inf Rizky Kurniawan, kemudian serta Kejari Liwa, Wahyu Hidayatullah, dan juga instansi terkait dan juga perwakilan kelompok tani setempat. Helvi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan komitmen nyata kepolisian dalam mendukung agenda strategis nasional. Dan penanaman bawang putih ini tidak hanya sekedar kegiatan seremoni.

Lampung yang menanam bawang putih di Lampung Barat sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan. Di mana langkah seperti ini tentu menarik ya, karena memang ketahanan pangan ini membutuhkan kerjasama banyak pihak. Bukan hanya petani ataupun juga pemerintah aja, tapi juga berbagai lembaga untuk bersama-sama nih menjaga ketersediaan pangan dan juga tentu mendorong ya produktivitas pertanian. Dan siapa tahu gitu ya di Lampung Barat gitu, bawang putihnya ini bisa semakin melimpah. Jadi bukan cuman aman daerahnya, tetapi juga tentu aman pangannya. Gitu. Dan Mina Magi juga nantikan ya, kita nanti akan bergabung ke Perempat RRI Jakarta untuk mengikuti siaran Budaya Nusantara. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Kenapa ya hujan gak berhenti-berhenti dari semalam sampai sekarang? Kan aku mau berangkat kerja jadi terhambat. Terus kalau banjir gimana nih?
1: Kamu itu dari tadi ngomel sendiri. Lagi ngomong apa sih kamu?
0: Aku bingung, Mak. Hujan dari tadi malam gak berhenti. Kan bikin telat masuk kerja. Terus kalau hujan terus-menerus kan bisa kebanjiran rumah kita, Mak.
1: Tina. Nih, jangan suka ngomel ya. Biarin hujan itu turun. Itu kan jadi berkah buat kita. Coba kalau gak turun hujan, kita semua bisa jadi repot. Tanaman pada mati, air sumur kering. Nah, kalau gak mau kebanjiran, ya harus jaga lingkungan dong. Jadi, mau hujan, mau panas, kita tuh harus tetap bersyukur.
0: Iya, Mak. Pusing-pusing, malah diceramah.
1: Kamu ngomong apa tadi?
0: Enggak, Mak. Emakku yang paling cantik di dunia. Ih, gitu aja repot.
2: Banjir adalah bencana alam yang sering menghancurkan dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, peringatan dini, dan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi resiko dan dampak banjir serta melindungi masyarakat dan aset. Banjir adalah pengingat akan kekuatan alam dan pentingnya adaptasi dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Jadi, antisipasi itu lebih penting dengan jangan membuang sampah sembarangan dan jagalah lingkungan tempat tinggal supaya terbebas dari banjir.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi, sesaat lagi kita akan bergabung ke Perempat yang ada di Jakarta untuk mengikuti siaran Budaya Nusantara. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

Abang Po, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disparekraf Jakarta mendukung Jakarta Beach Society atau GBS ketiga yang digelar di M Block Space Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada 22 hingga 23 Agustus mendatang. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Astuti Selasa kemarin mengatakan, festival musik internasional ini digelar untuk mempertemukan pelaku industri musik Indonesia dengan jejaring global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata. Founder sekaligus Direktur GBS Prangki Raden menyebutkan, GBS 2026 menghadirkan 5 program utama, termasuk pertunjukan musik, konferensi, pertemuan bisnis, dan pameran kerajinan. Festival ini melibatkan 40 band nasional dan internasional, serta delegasi industri musik dari berbagai negara untuk membuka peluang kolaborasi dan memperluas pasar musik Indonesia. Kita beralih ke berita lainnya. Lebih dari 1.000 warga desa Cijulang, kecamatan Ciharbeti, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menggelar tradisi botram selembur di Jalan Usaha Tani Eretan kemarin. Sekda Ciamis Andang Firman Triadi menilai botram selembur merupakan modal sosial dan budaya lokal yang perlu terus dipertahankan. Kepala Desa Cijulang Endang Hidayat mengatakan tradisi makan bersama entu digelar sebagai bentuk syukur atas kemerdekaan sekaligus memperkuat persatuan dan ketahanan pangan masyarakat. Warga dari 5 dusun membawa makanan dari rumah untuk disantap bersama tanpa membedakan latar belakang, termasuk pejabat, warga, dan santri.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari Lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Terima kasih masih bersama kami di 92,8 Perempat Suara Budaya Jakarta. Seperti biasa Bang Po, ya gak kita robah-robah lagi nih Bang Po. Kami bakal ajak Abang Po keliling Indonesia setiap pukul 13 atau pukul 1 siang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nah kali ini kita bakal jalan-jalan ke Palu. Di sana sudah ada rekan saya Kak Ratu Balkis. Ayo mau sapa yang ada di Palu dulu, tapi jangan ayo yang di Palu ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, hai hai, selamat siang.
1: Assalamualaikum, kabar baik.
2: Mpok Nova apa kabar?
1: Kabar baik dan tetap cantik tentunya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Masih tetap cantik.
1: Harus
2: ya. Siang ini loh.
1: Oh iya dong. Kak Balkis gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat. Agak panas banget.
1: Sama lah ya, kayaknya rata di Indonesia ya.
2: Iya.
1: Yang penting hati kita jangan panas ya Kak ya.
2: Betul. Kita selalu diberikan keberkahan karena kita bekerja di tempat yang sangat
1: yang adem sejuk. Gitu ya. Iya. Alhamdulillah gitu ya. Walaupun cuaca di luar sana panas, kita masih tetap adem di sini ya.
2: Benar, benar.
1: Oke deh. Hari ini Kak Ratu Balkis kita bakal menghadirkan Ibu Dr. Dewi Cahyati Abdullah MM, benar?
2: Betul sekali. Seorang pemerhati budaya Kaili dan beliau sudah menyempatkan diri untuk bisa hadir bersama kami di sini.
1: Sudah hadir kah?
2: Sudah dong.
1: Oke dah, kalau begitu.
2: Beliau itu on time, always.
1: Oh, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Kali ini kita bakal ngobrol tentang pakem ya, bagaimana pakem penggunaan baju adat Kaili.
2: Benar sekali.
1: Yang kayak apa pakemnya? Kalau sekarang itu kan banyak sekali yang udah direnov-renov gitu ya, yang udah dikreasikan baju adat. Benar. Kreasi kata orang, baju adat inovasi. Betul. Lah. Nah, tapi sebenarnya pakemnya itu seperti apa? Silahkan deh Kak Ratu Balkis ngobrol dulu sama narasumber kita Ibu Dr. Dewi Cahyati. Tapi ayo mau sapa dulu. Halo, assalamualaikum Bu Dokter.
3: Waalaikumsalam Mbak.
1: Ayo kagak lihat wajah Nova. Cantiknya Bu Dokter ini.
2: Iya. Kayaknya belum di.
3: Kalau dengar ngomong Jakarta kayak pengen balik ke Betawi deh.
1: Iya kagak nape-nape sini dah cepet balik dah. Gampang mah balik. Jakarta sama Palu kan deket ya.
3: Deket banget.
1: Deket banget. Berapa jam kalau pesawat ke sono?
2: 2 jam ya.
1: 2 jam kan deket jam. Itu nggak seharian. Ya udah kita tunggu Ibu Dokter di Perempat Jakarta ya. Oke silakan.
3: Sering balik kok. Karena juga ada sedikit ada pondok juga di sana.
1: Oh iya, masya Allah. Ya nanti kalau ke Jakarta mampirlah ke studio kami. Ya oke.
3: Jakarta mah di Bekasi, tapi orang Palu yang harus ada di Palu.
1: Oh baik, baik, baik. Nanti sebelum ke Bekasi mampir dulu ke Medan Merdeka Barat depan Monas.
2: Iya.
1: Iya. Silakan Bu Dokter dan Kak Balki silakan.
2: Oke, baik. Nah, kali ini sampai Susarara, sahabat Pro 4, sahabat budaya di mana saja berada. Aku maaf ini saya tidak mendengar apa-apa ya. Tolong.
1: Kenapa tolong tidak bisa mendengar apa-apa gercep, gitu.
2: Oke, nah kalau kita bicara soal pakem ya atau aturan dalam berpakaian adat Kaili sendiri ini sebenarnya memang mau tidak mau suka tidak suka banyak sudah yang bergeser ya Ibu Dokter ya. Nah, bagaimana Ibu Dokter melihat ini? Apakah sampai hari ini masih tetap ada apa namanya pakem yang tetap diterapkan ya atau aturan diterapkan dalam pemakaian baju adat Kaili?
3: Ya, saya kira pertama saya terima kasih ya udah dapat kesempatan di RRI Palu dan juga RRI Jakarta mau ngomongin masalah pakem adat. Saya kira itu sesuatu hal yang patut semua kita ketahui ya. Bahwa pakem berbaju adat atau berbusana adat itu seperti ini. Tetapi dengan terjadinya pergeseran nilai yang begitu jauh, masuknya modernisasi, masuknya globalisasi, kemudian kita masuk kepada apa istilahnya generasi Z sekarang. Yeah. Nah itu memang salah satu katakanlah itu tantangannya.
2: Benar.
3: Tetapi secara pakem itu dia pakem adalah aturan baku yang tidak boleh dilanggar.
2: Betul.
3: Artinya sesuatu yang harus seperti ini. Adapun kalau pada pelaksanaannya yang mungkin sekarang udah ada yang namanya dimodifikasi lah atau disesuaikan lah dengan zaman, disesuaikan kadang-kadang dengan selera, disesuaikan dengan strata, ya saya kira ya sah-sah saja.
2: Nah, tapi bagaimana sebenarnya aturannya? Apakah orang biasa juga bisa menggunakan pakem, apalagi kalau bicara soal budaya adat, ini ada orang-orang yang sebenarnya pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk menggunakan mungkin adat-adat yang memang dikhususkan bagi mereka yang ningrat seperti itu. Gimana Ibu melihatnya?
3: Iya. Jadi kalau kita di adat kayak itu ada beberapa strata ya.
2: Iya.
3: Ada yang namanya pitung pole, itu untuk keturunan raja. Kemudian ada yang namanya lebih tinggi sanjasio. Itu memang betul-betul namanya dintina. Terus ada yang namanya limam pole, buat rakyat masyarakat biasa dan seterusnya. Biasa kalau yang lebih di bawah ya, katakanlah dia sampai ketiga, tapi biasanya cuma sampai di limam pole. Yang pakem yang pada aturan itu yang harus betul-betul kita penuhi adalah kalau kita berani menyampaikan bahwa kita pada acara pitung pole yang turunan raja itu semua serba tujuh.
2: Oke.
3: Artinya mulai tujuh, apa yang dimaksud dengan tujuh itu mulai dari setelah kita dilamar, beberapa prosesi, karena kita mungkin lebih mendekat kita bicara tentang perkawinan ya. Jadi perkawinan di adat Kaili itu pun ada pakemnya, bahwa ada susunan prosesinya yang harus dia lewati. Pertama itu sebelum kita mau nikah, ini kita cerita zaman yang kemarin. Jadi dulu kan kita selalu jodoh-jodohin kan.
2: Benar.
3: Jadi datang dulu ditanya, itu namanya nebici, dengan pantun. Apa di rumah ini ada nangka berapa, ada yang nangka ada tiga, tapi itu namanya masih nebici.
2: Pantun,
3: sudah ada kesepakatan, kelihatan ada pun masuk kita pada prosesi yang namanya nirutan. Sudah melamar. Sesudah ada kesepakatan, itu pun masih ada prosesi yang ada pakem yang harus dilakukan adalah membawa sirih pinang. Kalau kita diterima, sirih pinang kita diterima. Kalau umpamanya belum, ya sirih pinang kita dikembalikan.
2: Okay.
3: Tapi kalau itu terjadi, apalagi itu perkawinan antar strata itu terjadi, nah kita masuk pada mengantar harta. Pada saat mengantar harta itulah yang namanya tadi pitung pole itu. Semua serba tujuh. Kerbau tujuh, kain putih tujuh, piring tujuh, tai ganja tujuh, piring dulang tujuh, kain putih tujuh. Jadi itu semua serba tujuh yang harus dibawa dan
2: antarannya.
3: Tai ganja tujuh. Nah itu sih harus seperti itu pakemnya.
2: Oke.
3: Nanti pada saat sesudah itu kita baru masuk pada adat perkawinan. Perkawinan pun pakemnya itu ada. Prosesinya di mana perempuan itu yang pertama dia harus yang namanya digigi. Digigi itu mengeluarkan beberapa bulu-bulu yang ada di tubuh perempuan. Mempelai berdua itu mengeluarkan hal-hal yang
2: buruk,
3: dianggap sial, yang ada bulu di dalam tubuhnya. Kemudian baru dia malam pacar, setelah malam pacar baru pernikahan, dan kemudian ada lagi prosesi yang itu kalau kita ada gitu. Kemudian sesudah itu ada lagi namanya lulu pada. Kalau dulu nggak ada resepsi, lulu pada itu adalah kepada yang dimaksud dengan keturunan ningrat itu. Pada saat dia lulu pada, dia duduk sendiri. Jadi orang-orang yang sudah menikah sebelumnya, dia tidak boleh ke pesta keluarga kita, tidak boleh ke pesta kalau dia tidak lulu pada.
2: Begitu.
3: Nah, baru besoknya, kedua harinya itu dia baru mandi di pintu, mandi upasili. Artinya sudah, kalau ininya mereka setelah tidur bersama pun itu, pada saat tidur bersama itu tidak pakemnya, itu mereka tidak boleh langsung tidur. Harus masih ada lagi orang tua yang menengahi untuk mereka tidur.
2: Oh, begitu.
3: Dan itu masih ada satu cincin lagi yang harus diberikan. Jadi laki-laki yang memberikan cincin, jadi perempuan ini diajak ngobrol, pantun apa segala macam. Nah mungkin mereka sudah terlelap dulu, nah baru orang tua itu harus keluar. Nah, ya itulah apa prosesinya, dan prosesinya, setelah itu mereka baru yang namanya mandi di pintu itu.
2: Okay.
3: Untuk lagi mengeluarkan lagi mungkin apa, nah itu sudah banyak sama, mungkin sama ya dengan Jawa ya. Pulau Jawa juga dimandikan dengan 7 kembang itu, dengan segala filosofinya. Jadi buat saya adat istiadat itu adat menjadi adat, dan kemudian jadi budaya, dan pada serata tertentu kemudian penuh dengan filosofi-filosofi yang ada di dalam.
2: Baik, nah kalau bicara soal tadi ya, begitu Panjang Ibu memaparkan soal pakemnya seperti apa. Nah, sampai hari ini apakah memang ini masih tetap diterapkan, atau hanya memang sebagian orang saja yang satin berapa? Memang tetap banyak ya, saya lihat orang pakai apa namanya, adat-adat ya. Tapi kayaknya mungkin tidak selengkap yang seperti Ibu paparkan tadi gitu. Apakah itu mereka, mungkin karena mereka? Nah, pertanyaannya apakah keturunan raja ini masih menggunakan pakem ini, atau ya mungkin karena sudah modern, akhirnya itu tidak terlalu diterapkan sepanjang itu prosesinya, atau seperti apa?
3: Karena itu benar, karena prosesi ini memakan waktu yang cukup long time, panjang waktunya. Acara itu kita bisa sampai 5 hari, 6 hari. Jadi kalau saya kita bicara sekarang masalah keturunan Ningrat, atau yang namanya kita di sini namanya keturunan Madika, masih melaksanakan. Masih, karena beberapa kami juga dari beberapa kita keluarga, karena begini, adat itu sebenarnya sanksinya terhadap, ya kalau kita bercerita terhadap leluhur. Kepada Allah kita mohon ridho-Nya. Tapi itu yang ada yang ditakuti, apabila melakukan itu secara tidak baik dan benar, maka ada biasanya terjadi resiko-resiko yang berdampak kepada kedua mempelai. Nah itu juga dijaga. Makanya walaupun waktunya mungkin tidak seperti dulu lagi yang harus kita lakukan dalam waktu 4 hari sampai 7 hari, tapi tetap dilaksanakan untuk memenuhi syarat adat. Itu harus dilakukan.
2: Ya, karena memang apalagi kalau ternyata memang itu secara turun-temurun sudah dilaksanakan ya. Jadi orang tua sangat wajib untuk ini harus juga diterapkan sama anak, walaupun mungkin anak sudah sangat modern ya, dengan ide-ide kreatif soal wedding seperti apa gitu ya. Saya rasa Ibu Dokter punya pengalaman barusan ini ya. Bisa ceritakan sedikit Bu?
3: Ini kejadiannya Mpok, ini kejadiannya di Jakarta Mpok.
1: Gimana kejadian Bu Dokter?
3: Ponakan aku tuh nikah di Jakarta, kita di apa, di Andara. Nikahnya tapi kita tetap lakukan prosesi adatnya. Ada yang saya katakan tadi no gigi, ada itu mengeluarkan hal itu, kemudian kita tetap ada malam pacar, karena yang paling sakral sebenarnya di adat Kaili itu dalam perkawinan, dalam pakemnya adalah malam pacar. Malam no kolon tigi. Jadi saya harus bilang pacar itu no kolon tigi. Karena pada saat itulah terjadi kesepakatan, perjanjian, kesetiaan dengan filosofi-filosofi yang ada di diletakkan di atas tangan. Ada daun pacar, ada minyak, ada parfum, ada bedak, dan ada beras kuning, ada lilin, ada kain putih, ada ada daun pisang. Malam itu pada zaman peradaban sebelum kita ini, masih nenek moyang kami itu, apabila malam itu ada yang melanggar, maka sanksinya adalah merah darah.
2: Begitu ya?
3: Iya. Jadi yang paling dari sakral, yang sakral secara agama ridhonya itu Allah itu adalah dinikah. Tapi secara adat yang terpikir, karena apabila malam itu ada yang tidak menyepakati, atau malam itu ada yang mengingkar, maka itulah yang namanya daun pacar merah itu.
2: Begitu ya. Nah, kalau untuk prosesi pacar ini sendiri seperti apa, sama kolon tiki ini?
3: Jadi saya harus jelaskan detailnya. Jadi segini, saya harus ngejelasinnya gini ya. Ini saya bicara sebelum dan kita pakem pakem ya, kita bicara pakem yang dulu kita lakukan. Jadi gini, jadi daun pacar itu, daun pacar malam yang saya katakan sakra, daun pacar itu melambangkan darah.
2: Ya, merah.
3: Merah. Warna, ya. Minyak, jadi apabila malam itu, apa sebabnya itu harus ada di tempat itu? Pakemnya adalah merah itu, makanya ada bedak.
2: Ya.
3: Bedak itu, seandainya dia akan disaksikan itu untuk di lehernya.
2: Yeah.
3: Untuk dia di leher lah ya. Yeah. Kemudian minyak itu untuk terjadi di, dia dicoh, kalau orang-orang ini bilang dia diminyakin kepalanya. Yeah. Itu.
2: Okay.
3: Minyak itu buat di leher, terus bedak itu untuk bedakin dia kan, orang kalau orang setiap orang meninggal kan di pakai itu kan.
2: Yeah.
3: Terus ada parfum. Mm-hmm. Itu buat, terus kain putih itu menggambarkan apa namanya, untuk bungkus jasad itu.
2: Yeah.
3: Nah, kemudian daun pisang itu untuk melampiri waktu dia dimatikan.
2: Okay.
3: Sebegitunya arti daripada kolon tinggi itu, malam pacar.
2: Yang bisa jadi itu, jadi melanggar itu seperti apa sih? Apa yang bisa membuat seseorang itu melanggar itu?
3: Iya.
2: Seperti
3: kan,
2: apa?
3: Kan kita cerita ke cerita zaman dulu.
2: Iya.
3: Zaman di orang tua kita dulu kan, dulu banyak dijodohkan.
2: Oke. Okay. Iya. Getar.
3: Ini akibat dijodohkan kan?
2: Iya.
3: Kalau biasanya kita dijodohkan, kita kan selalu harus kawin dengan, mohon maaf, serata, keluarga ini, keluarga itu. Nah, kadang-kadang kan laki-laki mungkin tidak sudah punya pacar.
2: Yeah.
3: Perempuan juga begitu.
2: Mm-hmm.
3: Atau ada mungkin dari keluarga jauh kita dijodohkan.
2: Yeah.
3: Nah, ada juga mungkin dia berubah pikiran. Pada saat itu dia berubah pikiran. Ah, saya sudah habis kolon tinggi, kayaknya saya tidak mau nikah besok. Rupanya dia kabur. Itulah sanksi yang berat.
2: Oke, okay. Oh, gitu ya.
3: Ya.
2: Jadi ketika sudah masuk di malam pacar itu tidak bisa sama sekali dibatalkan.
3: Tidak bisa. Dan satu lagi, pada saat malam pacar itu dia kan datang pakai sarung itu.
2: Iya.
3: Nah, itu kita dari setelah mereka mau pulang, mau kembali ke rumahnya kan, pacar itu memasang daun pacar. Pakemnya laki-laki itu harus datang ke rumah perempuan.
2: Iya.
3: Nah, pada saat itu sarungnya itu kita ganti.
2: Oke, tukar sarung ya.
3: Tukar sarung. Dan apabila terjadi sesuatu, ini saksinya bahwa sarung malam kau menyimpan sarung, dan coba lihat sarung kami ada di rumah.
2: Iya.
3: Iya.
2: Gitu ya.
3: Iya. Jadi orang tua dulu itu sudah sangat cerdas untuk melihat adat itu dengan apa namanya, prosesi-prosesi yang sudah ada hukum-hukum adat di dalamnya.
2: Iya, iya. Wow. Sudah dipikirkan sampai sejauh
3: iya,
2: itu ya.
3: Sejauh
2: itu. Mau
3: ingkar apa?
2: Okay.
3: Ada sarungmu yang saya tinggalkan. Kalau dulu kan belum ada foto.
2: Iya.
3: Kalau sekarang kan kita sudah enak. Nah, ini saksinya. Ya, ini tadi malam kau di sini. Dulu kan nggak ada.
2: Iya.
3: Nah, tapi dia kan sarung. Itu kan disaksikan semua orang. Dia datang bawa pakai sarung merah, turun pakai sarung kuning. Nah, itu kan pasti ada ini, ada bukti.
2: Iya, jadi udah di notice begitu.
3: Iya. Wah,
2: iya. sudah dilaksanakan upacara itu ya juga.
3: Iya.
2: Ya. Jadi nanti setelah acara itu, nanti masuk ke acara yang lainnya.
3: Iya.
2: Yaitu akad nikah itu.
3: Iya,
2: di besoknya ya.
3: Akad nikah itu kan lagi ada pakemnya.
2: Iya.
3: Bagaimana kalau yang karena kita bicara pada strata itu, ya dia tuh juga datang tidak jalan kaki, dia harus naik kuda.
2: Oke.
3: Okay. Ya, dia naik kuda. Kemudian prosesi yang harus menjemput dia ada yang namanya neaju.
2: Mm-hmm.
3: Kemudian pada saat dia naik ke rumah itu ada lagi dialog yang harus dilakukan untuk apa namanya, yang kata-kata kesepakatan bahwa benar kami sudah datang dengan adat yang diminta, dan dia masih menginjakkan kaki lagi itu ada dulang yang di atasnya itu ada yang namanya daun patoko, daun yang sangat kokoh.
2: Mm-hmm.
3: Kemudian ada yang namanya keparang.
2: Mm-hmm.
3: Sebagai seorang apa namanya laki-laki, bahwa saya sudah siap untuk bekerja loh, saya dulu kita bicara
2: jadi suami ini ya, cari nafkah dan sebagainya.
3: Dan ada lagi satu daun pulu yang buahnya itu banyak, yaitu dia harus injak itu dulu, dan ada dialog antara apa namanya, yang membawa pengantin dengan yang penerima itu bahwa benar-benar kita sudah datang untuk mengantar pengantin.
2: Baik. Nah, kalau kita bicara kembali ke baju adat ya. Iya. Nah, baju adat di Sulawesi Tengah sendiri untuk khusus Lukaili ini ada berapa macam sebenarnya?
3: Iya. Jadi kalau kita untuk baju adat, kalau untuk perkawinan itu sebenarnya hanya dua.
2: Oh, gitu.
3: Satu namanya Unte Tandu.
2: Oke. Okay.
3: Unte Tandu atau baju Patima, kalau dia sepanjang baju Patima.
2: Mm-hmm.
3: Yang kalau yang satunya lagi itu baju Mora. Nah, yang baju bukan baju Patima itu sudah masuk pada abad 16 ya, karena dia baju Patima itu sudah baju sudah ke Islam,
2: makanya gaun gitu.
3: Sudah gaun, dia sudah tertutup, terus kepalanya juga sudah ada tertutup pakaian seperti saya pakai juga di belakangnya. Kemudian laki-lakinya, tapi hanya laki-lakinya, laki-lakinya itu dia tidak memakai lengan, karena dia harus memperlihatkan
2: ototnya
3: bahwa saya benar-benar laki-laki siap untuk
2: gitu ya?
3: Kita menjawab.
2: Oke, okay, ya,
3: itulah okay. yang coba. Dan warna saya juga harus
2: warna
3: kaum satu saja warna buat kaum Madika adalah warna kuning.
2: Oke. Okay. Madika kuning. Berarti keturunan bangsawan.
3: Raja ya.
2: Raja,
3: Madika. Beda bangsawan beda.
2: Oke, okay, berarti ya. Keturunan raja ya. Seperti ya. Yang ada di gambar ya.
3: Iya, iya. Okay. Di gambar itu ya. Nah, itu kan ada baju adat itu pakem loh. Yang yeah. yang itu ada pakem. Yang namanya Unte Tandu itu dia karena di sini tuh ada kondeknya tuh seperti ada
2: tanduk
3: gitu. Kemudian yeah. yang ini tuh namanya dadasa, yang di ininya tuh namanya yang hitam kayak gini tuh namanya dadasa.
2: Iya. Yeah.
3: Kemudian bajunya itu namanya baju Patima. Nah, terus ada di selendang di belakang itu namanya sampul, itu pakemnya loh.
2: Iya. Yeah.
3: Boleh. Kemudian dengan perhiasan-perhiasan yang paling menonjol itu antinya namanya Dalita Roe. Panjang sekali karena makanya Taroe karena panjang.
2: Iya.
3: Sarung ini panjang. Kemudian ada yang namanya Geno. Saya pakai ini ada juga Geno. Kemudian ada lagi yang namanya Gogo, itu pakem. Kemudian ada lagi gelang panjang. Kemudian di sini ini sebenarnya ada di sini ada namanya Jima Ubalu, laki-laki juga pakai begitu Jima Ubalu.
2: Jadi kayak gelang yang disangkut di
3: yang di sini
2: lengan,
3: Jima
2: ya?
3: Ubalu. Kemudian ada juga yang namanya Pawala untuk di depan ini. Jadi di depan ini adalah satu macam. Kemudian kita dulu udah pakai gelang kaki loh, itu namanya Vinti.
2: Iya, kayak orang India ya?
3: kalau saya cerita agak. Kemudian itu pakai sulepe.
2: Sulepe ada ban pinggang. Bannya yang memang juga memang bagian dari ini baju adatnya ya.
3: Iya.
2: Seperti apa modelnya kalau ban ininya?
3: Dia memang makanya
2: kain atau
3: ya karena dulu semua dari emas.
2: Oke. Okay.
3: Kalau dulu memang emas, tapi itu emas 18 karat.
2: Iya.
3: Karena saya masih pakai, itu emas 18 karat.
2: Berarti di zaman waktu ibu dokter menikah, apakah juga menggunakan?
3: Sampai kalau mohon maaf ya, karena kita masih ada yang keluarga yang menyimpan. Sampai sekarang ya kita harus pakai itu.
2: Iya.
3: Yang itu besar sekali tuh. Ada di kalau perempuan itu ada yang di foto itu tuh sebesar itu.
2: Iya. Ya,
3: pakem ya, kita bicara pakem.
2: Betul. Tapi memang sampai hari ini karena itu masih dipakai, jadi memang tidak. Jadi bagaimana Ibu Dokter melihat ketika orang maaf ya, yang bukan Madika itu menggunakan juga atribut ini gitu.
3: Kalau saya melihatkan ini kita juga sudah tidak bisa. Ini kan sudah banyak terjadi perkawinan.
2: Yeah.
3: Kalau dulu kan kita masih sedikit istilahnya masih kawin sama si ini, masih kawin. Kalau sekarang kan sudah enggak.
2: Yeah.
3: Ada yang mungkin mohon maaf, yang ibunya keturunan, mungkin bapaknya. Ya, tapi kalau buat sekarang, silakan memakai seperti itu. Tapi kadang-kadang perhiasannya dia enggak dapat semua.
2: Okay.
3: Gitu. Artinya mungkin ya pakailah perhiasan, tapi yang mungkin sudah yang modifikasi sekarang atau perhiasan, karena perhiasan itu tidak akan sembarang keluar, saya tahu tidak
2: begitu
3: akan
2: ya?
3: Sembarang dipinjamkan.
2: Oke.
3: Jadi memang kalau sekarang tapi sudah banyak apa istilahnya sekarang itu sudah ada yang mirip semua dengan seperti itu. Boleh, kalau buat saya sah-sah saja. Tugas kami hanya meluruskan bahwa ini pakemnya. kan, karena buat kami kan itu satu pelestarian.
2: Iya. Yeah.
3: Pelestarian. Dan juga kita mesti memikirkan juga bergesernya mungkin ada pengembangannya.
2: Yeah.
3: Makanya kita tidak pernah akan melarang.
2: Iya. Yeah.
3: Nah, karena apalagi kalau mereka yang benar-benar bukan orang sini, tapi dia pengen. Ya kita kan cukup bangga. Tapi kita sampaikan seperti ini loh yang baik, seperti yeah. ini loh yang benar.
2: Yeah.
3: Tapi mohon maaf, mungkin perhiasannya nggak boleh yang ini. Mm-hmm. Gitu.
2: Ya, yeah, karena memang ada pakemnya itu ya,
3: aturannya itu.
2: Okay. Nah, kalau bicara warna ya, karena terus terang kita punya warna-warna yang sangat cerah ya. Pemilihannya warna kuning yang wah, sangat luar biasa.
3: Ya, sebenarnya terus terang kalau pakemnya sih memang warna kuning buat turunan raja, turunan Indra.
2: Begitu ya.
3: Baju merah itu turunlah sedikit di
2: Bangsawan.
3: Ya, di bawah itu. Ya, kalau Bangsawan itu warnanya hijau.
1: Halo.
3: Antara.
1: Iya. Iya, terputus-putus suaranya Kak Balkis.
2: Oke.
3: Okay.
2: Oh iya. Tolong Tedisi
1: okay.
2: juga ya, kerja.
1: Ya udah Kak, kita break sejenak dulu aja ya.
2: Okay,
1: nanti setelah ini bakal kita kasih kesempatan buat pendengar kita. Kan kasihan mereka udah mendengarkan, pengen masuk, pengen tahu juga ya.
2: Baik.
1: Untuk baik, RRI baik, Palu baik. Berapa nomor telepon yang bisa dihubungi Kak?
2: 08 11 456 0387 5 atau di 045 451 421 621.
1: Boleh diulang lagi?
2: 08 11 456 0387 5 atau di 0451 421 621.
1: Untuk Jakarta seperti biasa di 021 35 04 510 atau di 021 344 0798. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812 11 24 928. Bu Dokter dan Kak Balkis, kita break dulu ya.
2: Baik.
1: Jangan kemana-mana ya. Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palu. Kak Ratu Balkis.
3: Hey, hello.
2: Hey.
3: Masih stay di sini dong.
2: Hey, hello. Oke, dah kalau gitu. Baik, itu kayaknya udah ada yang mendering-dering.
3: Iya.
2: Silakan diangkat di langsung.
3: Kita dulu ya.
2: Iya, silakan.
3: Oke, okay, hello.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bo.
4: Tadi pun
3: dengan siapa ini?
4: Dengan Edo, Lampung, Bandar Lampung.
3: Wow, di Lampung. Terima kasih sudah bergabung.
4: Kabar Fit, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat ini Pak Edo.
4: Silakan. Jakarta ya, Jakarta blaem-blaem. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edo.
4: Abipun.
2: Yapun.
4: Langsung aja lah sama Ibu Dokter ya. Assalamualaikum Bu Dokter.
5: Waalaikumsalam Mas yang ada di Lampung, luar biasa loh.
4: Ya, salam kenal,
5: salam
4: ya,
5: kenal ya.
4: Ya, saya mau bertanya nih Bu, kan baju adat di Palu ya Bu ya.
5: Iya.
4: Nah, ini kan udah banyak kayak dekorasi-dekorasi bajunya di motif-motif. Nah, kalau misalkan dia pakai adat nih Bu. Nah, baju itu emang disiapin dari ketua adat atau dari penyewa-nyewa itu gitu Bu. Nah, kalau dia udah pakai baju adat, apakah bisa Bu dimodif-modif gitu Bu? Sekarang kan udah banyak penyewaan ini itu gitu Bu. Itu satu. Nah, yang kedua itu tadi kan Ibu ngomongnya apa tadi malam pacar malam pacar. Apakah memasangkan pacar itu bisa dari keturunan si laki atau perempuan, apa itu emang harus ketua adat yang memakaikannya? Sudah begitu aja Ibu.
3: Terima kasih
4: Kak Balki.
3: Terima kasih
2: Mas. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Mas Edo sudah bergabung.
2: Baik, Kak Balkis, biar adil kita ke Jakarta dulu ya.
3: Oke. Okay,
2: okay. Pertanyaan Edo mungkin disimpan dulu, dicatat dulu ya Bu Dokter ya. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemopas blaam-blaam itu best.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cigu silakan. Terima kasih.
6: Assalamualaikum di Palu, Ratu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Temannya Oderina yang cantik semuanya di Palu ya. Terima kasih Guria, Ratu. Juga selamat siang juga menjelang sore Bayang Timur. Bu Dokter yang cantik.
2: Terima kasih.
6: Ibu, memang kalau pakai ini bagus-bagus semua di Palu, apalagi dengan daerah Kaili ya Bu ya.

0: Ponopa bla bla. Terima kasih banyak Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ciguria dari Jakarta. Sudah bisa ditangkap ya Bu Dokter ya pertanyaannya ya?
2: Iya.
1: Bisa ditangkap. Oke, silakan Bu Dokter.
2: Ya, saya yang dari Mas Edo Lampung ya. Iya. Iya, benar-benar Mas Edo bahwa sekarang kan pakaian itu kalau yang nyiapin kadang-kadang memang di toko-toko adat itu punya. Tetapi kan kita sudah juga punya galeri atau tempat-tempat persewaan atau disewakan baju-baju daerah, tetapi mereka masih tetap mengambil pakem yang ada. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk ada yang modifikasi, terutama kayak masalah perhiasan ya. Kalau perhiasan sekarang ini kan sebenarnya saya juga ya mohon maaf, saya juga yang suka aksesoris itu juga sudah banyak saya dapat di luar sana. Kayak ya saya pakai gelang-gelang gini kan. Nah ini kan di luar sana juga banyak.
3: Iya benar.
2: Jadi kita tidak ada satu larangan untuk kita bahwa kalau perhiasannya yang penting pakai begini. Terus kalau kayak ya mohon maaf sih, saya pakai ini kan saya sudah bukan pakai asli hari ini. Tapi kan masih mirip dengan yang saya pakai yang ada di sana. Jadi kalau ada sedikit pengembangan modifikasi, saya pikir yang saya sampaikan tadi bahwa semua juga kita harus menerima perubahan perkembangan zaman. Yeah. Karena kadang-kadang yang buat saya yang tidak etis apabila umpamanya nih baju di blus yang di atas pakai baju Sulawesi, terus tahu-tahu di bawah itu pakai
1: jeans.
2: Nah itu kan sudah pasti tidak etis.
3: Iya betul.
2: Ya. Tapi kalau punya kita saja, tapi mungkin ada sedikit modif, tapi kan kita tetap mereka tahu bahwa kita, apalagi sekarang kita lagi gencar ya untuk pakem ini, bahwa pakemnya begini.
3: Ya, jadi kalau banyak meluruskan.
2: Ya, dan kita tugas meluruskan saja. Ya. Kita tidak boleh melarang orang mau pakai, tidak kita silakan. Cuman jangan sampai terlalu melanggar etika berpakaian yang untuk pakem kita. Nah, saya kira itu yang kedua, dan memang sudah banyak dan yang punya penyewaan itu banyak juga orang asli daerah. Jadi saya kira dia mungkin tidak terlalu tahu, jauh dari itu. Kemudian kedua tadi masalah malam pacar ya.
3: Iya.
2: Iya benar. Jadi malam pacar itu pada saat kolon tigi itu dilaksanakan dengan kalau perempuan yang pacar itu yang dari perempuan, kita bicara Pitumpole.
3: Iya.
2: Jadi 4 dari perempuan, 3 dari pihak laki-laki yang meletakkan beberapa komponen yang ada tadi.
3: Oke.
2: Okay. Nah, tapi kalau laki-laki di tempat laki-laki, pihak laki-laki 4, kita pihak perempuan 3. Iya. Jadi mesti kedua belah pihak malam itu, jadi bukan hanya ya, jadi yang bersepakat malam itu sebenarnya kedua orang tua mempelai.
3: Iya.
2: Itu kesepakatan yang kita kita ikrarkan. Tapi tetap di situ
3: ada ketua adat juga begitu.
2: Oh, harus kadut. Dan yang memberikan itu adalah toko-toko adat. Dan juga biasa kadang-kadang mohon maaf harus kalau toko adat yang juga biasanya kalau itu yang orang berketurunan dan juga orang panutan lah.
3: Ya, toko masyarakat berarti.
2: Toko masyarakat, toko ya, toko.
3: Jadi memang orang-orang penting itu dipersilakan juga untuk melakukan.
2: Iya. Mungkin proses ada saya, iya. Jadi mereka dipersilakan, jadi satu persatu dipersilakan. Jadi kalau perempuan 7, nanti setelah dan harus diutamakan perempuan dulu.
3: Iya.
2: Oh, gitu. Nah, jadi perempuan dulu
3: dari keluarga perempuan ya.
2: Perempuan dulu, baru setelah perempuan baru laki-laki.
3: Iya.
2: Ya, seperti itu.
3: Seperti itu ya. Baik, semoga Pak Edo paham ya. Nah, kita ke Cik Guria tadi menanyakan tentang alas kaki dan aksesoris. Seperti apa sih modelnya? Mungkin pengen tahu kalau untuk kayak aksesoris di kaki ya, sepatu apa sendal yang digunakan itu seperti apa bentuknya gitu untuk pakaian adat Kaili.
2: Kalau masalah kayak cuman sendal, kita tidak ada keterikatan dengan kalau sendal. Okay. Ya kalau dulu kita yang belum ada yang mungkin 5 cm, 10 cm yang sendal mengikuti pada saat itu. Tapi yang tidak berubah adalah vinti. Jadi bukan orang lihat sendalnya, tapi dia lihat gelang kakinya. Di situ ada vintinya. Itu yang jadi, tidak boleh.
3: Kalau zaman dulu

0: orang tidak pakai alas kaki ya, karena kita ada daun pacar bekas daun
1: pacar
0: juga.
1: Di sini kan semua ada daun pacar.
0: Iya, kolon tinggi.
1: Iya, kolon tinggi.
0: Yang warna merah ya, gitu. Di kaki. Gitu.
1: Semua di kaki sampai sekarang. Kemarin ponakan saya di Jakarta juga masih pakai seperti itu full itu di tangan sama di kaki.
0: Jadi yang ada itu gelang kaki itu.
1: Gelang kaki. Ya memang iya, kita kan kalau dulu kan kita tidak, makanya saya bilang tidak menjadi standar, karena kita juga masih banyak tidak pakai, karena kita kan acaranya semua di dalam rumah.
0: Iya, betul.
1: Tempat duduknya, kamar, ya memang lebih banyak kita tidak pakai sendal pun, bukan sendal yang ada satu ketentuannya.
0: Iya.
1: Oke, kemudian apa tadi masalah aksesoris?
0: Nah, apakah bajunya itu dia ngepas badan pakai payet dan lain sebagainya seperti apa di, mau digambarkan Cek Guri ya, pengen digambarkan.
1: Ada Din ya, seperti yang saya pakai.
0: Agak longgar kalau yang sekarang
1: ini,
0: ya. Iya,
1: jadi itu ini namanya saya baju gembe.
0: Oke.
1: Okay. Baju okay. Jadi begini, baju adat kita itu jarang yang ngepas di badan, kecuali baju poko ya.
0: Yeah.
1: Karena baju poko itu buat anak mulai ini masuk dewasa dan sudah dewasa, makanya dia pakai agak sedikit ketat. Kalau yang lain nggak ada. Baju Fatima juga besar, mungkin juga satu yang saya bilang tadi baju Bora. Kalau baju Bora satu, salah satu baju pengantin lagi tuh itu kalau sejarahnya itu sebenarnya itu asal dari kata borak. Borak itu makanya dia pakai pakai di kepala. Terus bajunya juga seperti itu, jadi dia tidak ngepas di badan.
0: Bukan kayak dia kebaya kita ya,
1: iya,
0: kan ya?
1: Gitu. Iya.
0: Kita memang tidak memperlihatkan bentuk tubuh.
1: Tidak ya? Memperlihatkan bentuk tubuh.
0: Oke. Apakah itu karena Islam masuk gitu, jadi ada perubahan yang terjadi gitu?
1: Kalau saya harus bicara iya. Jadi pada abad 16 kan sudah masuk ke kita 16, 17, 18 utat-utat. Jadi pengaruh itu ada.
0: Okay.
1: Pengaruh itu ada. Tetapi kalau saya harus bicara sebelum peradaban, kan kita masih pakai kulit kayu.
0: Betul sekali.
1: Kita kan masih kulit kayu. Kalau payet itu kan setelah itu kan pada zaman VOC ya.
0: Iya.
1: Itu sudah mulai masuk yang namanya payet dan segala macam, dan abad-abad berikutnya. Iya,
0: pedagang-pedagang dari
1: ya, dengan juga. Pedagang-pedagang pertukaran. Terjadi pertukaran rempah-rempah dengan barang-barang yang mereka bawa,
0: kain dan lain sebagainya ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, mungkin ada yang mau bertanya lagi, masih kita terima ya yang pengen bergabung.
2: Ya Kak, kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp-nya ya. Silakan. Kalau sudah ada di Palu, silakan Kak Balkis.
0: Ya, kayaknya belum ada di Palu.
2: Oke, okay, saya buka untuk Jakarta ya.
1: Udah pada tahu kali.
0: Di Palu kayaknya ada, kita terima.
2: Silakan, silakan.
0: Halo. Halo, suara Budaya Nusantara. Halo.
3: Halo, suara Budaya Jakarta.
0: Selamat sore.
3: Selamat sore.
2: Ponova. Ya, marah nih saya. Namanya diganti.
0: Ini dengan siapa?
3: Dan Aini dari Maluku Tengah.
0: Aini Maluku, halo Aini, silakan.
2: Ayu
3: Maluku Tengah.
0: Oh Ayu, oke, okay, baik terlihat ya, kok ya.
2: Satu sama ya.
0: Sama ya.
3: Iya. Saya mau langsung ke Ibu narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Ayu.
0: Iya, di Maluku.
1: Di Maluku, aduh Maluku.
0: Silahkan.
1: Jauh.
3: Iya, tadi Maluku tengah pulau Seram.
1: Iya.
3: Saya mau menanyakan ya tentang baju kaili dan ada aturan-aturannya. Tapi banyak saat ini kan di desainer gitu ya, dimana baju-baju adat kayak kita di Sulawesi Tenggara, baju adatnya banyak dirubah gitu ya, dari bentuk semula kayak banyak apa ya, di era modern gitu. Terus bagaimana dengan baju adat kaili gitu? Apakah memang harus bebas berkarya tapi jangan lupa akar dari simbolis baju adat kaili tersebut? Itu seperti apa itu Ibu? Terima kasih. Kenapa dan juga buat yang ada di proses Palu.
2: Iya, Kak Ayu. Kayaknya hanya bisa satu pertanyaan lagi, silakan langsung dijawab.
0: Tinggal Ayu ya.
2: Iya.
0: Silakan Ibu Dokter.
1: Iya. Saya kira tidak jauh berbeda, karena kita, saya kira di Indonesia itu semua terjadi pergeseran seperti itu, karena peradaban berjalan. Yeah. Kita harus tetap punya pakem, seperti yang saya sampaikan tadi, punya pakem. Jadi kalau ada pengembangan, jadi makanya kita ada yang namanya pelestarian, terus kita juga ada yang namanya pengembangan. Mm-hmm. Kemudian kita ada memang yang ya, kalau pelestarian berarti kita melestarikan yang ada. Mm-hmm. Jadi kita jangan keluar dari pakem.
2: Okay.
1: Kemudian kalau kita ada pengembangan, mm-hmm, yang apalagi kalau orang udah fashion.
0: Yeah.
1: Fashion, yeah, kan dia pasti menyampaikan seperti ini, bahwa ini terinspirasi dari baju ini.
2: Yeah.
1: Nah, akhirnya orang lain mengikuti. Jadi kita tidak bisa apa ya, tetapi paling tidak masyarakat tahu bahwa yang asli itu seperti ini.
2: Oke.
1: Okay. Nah, itu Mbak Ayu, memang ini satu PR ya. Karena begini, budaya ini adalah satu kekuatan atau satu, okay, penguatan buat kita berbangsa, bernegara.
2: Baik.
1: Jadi memang kita juga harus berani menyampaikan bahwa pakemnya ini, yang pengembangannya yang ini.
2: Oke, okay, baik.
1: Seperti ini. Jadi kita harus punya keberanian untuk menyatakan itu.
2: Baik, Bu Dokter.
1: Ya, ya.
2: Waktunya singkat banget. Aduh, ya Allah, ini sudah di penghujung banget. Terima kasih banyak Bu Dokter ya. Tadinya mau disimpulkan dari awal sampai akhir, tapi udah di menit 57. Terima kasih banyak. Kita sudah dapat edukasinya, kita sudah dapat intisarinya. Terima kasih Bu Dokter, terima kasih ya, Kak Balkis.
0: Terima kasih.
2: Salam sehat, salam bahagia. Jangan lupa mampir ke Jakarta ya, kalau ke Jakarta. Ya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Selamat sore. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, Nyapa Be, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Palu dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik dari SMK 39. Terima kasih buat SMK Muhammadiyah, Diva, dan semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Ayem Ponopa mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, bye-bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara, hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 14 waktu Indonesia Barat. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung menggelar tes fisik dan kesehatan bagi atlet cabang olahraga bela diri sebagai bagian dari persiapan menuju PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara. Kegiatan bertajuk tes fisik dan kesehatan atlet Provinsi Lampung Roto PON Bela Diri tahun 2026 di Sulawesi Utara berlangsung di Pekor Wai Halim Bandar Lampung selama 2 hari, yaitu di 20 hingga 21 Agustus 2026. Pada hari pertama, tes diikuti oleh atlet dari 4 cabang olahraga, yakni tinju, anggar, hapkido, dan kickboxing. Sementara pada hari kedua dijadwalkan diikuti oleh atlet Muay Thai, kuras dan bela diri campuran, dan juga mixed martial art atau MMA. Ketua pelaksana tes fisik KONI di Provinsi Lampung, Yopi Hutomo Bakti, mengatakan tes tersebut menjadi salah satu instrumen utama untuk menentukan atlet yang layak diberangkatkan mewakili Lampung. Menurutnya, standar nilai minimal yang menjadi acuan dalam seleksi adalah 80. Atlet yang belum memenuhi standar tersebut akan menjadi bahan evaluasi KONI bersama pengurus cabang olahraga. Indikator tersebut meliputi riwayat cedera, kondisi kesehatan, pengalaman bertanding, serta prestasi atlet dalam kejuaraan nasional maupun pekan olahraga nasional. Yopi mengatakan hasil tes fisik sementara menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan sejumlah indikator kebugaran yang diukur, kualitas fisik atlet saat ini dinilai lebih baik dibandingkan persiapan PON bela diri sebelumnya. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan budaya hidup sehat sejak dini melalui gebyar senam massal Anak Indonesia Hebat tahun 2026 yang diikuti oleh ribuan anak taman kanak-kanak se-Provinsi Lampung secara luring dan juga daring pada Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan yang digelar di lapangan Korpri, Kompleks Kantor Gubernur Lampung tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional atau HAN ke-42, sekaligus menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam sambutan tertulis, Gubernur Lampung yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Thomas Amiriko, ditegaskan bahwa kegiatan senam massal bukan sekadar aktivitas olahraga dan hiburan. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk membangun kebiasaan positif bagi anak sejak usia dini. Ia mengatakan tumbuh kembang anak merupakan investasi penting bagi masa depan daerah dan bangsa. Oleh karena itu, orang tua, guru, dan seluruh pemangku kepentingan memiliki bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung perkembangan anak. Demikian Wajah pukul 14, Maluku Tunggadi Wajah selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuh.
1: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh.

88,5 FM Suara Budaya Lampau. Minamangi, kalau ngomongin soal air, ini memang bukan sesuatu hal yang bisa dianggap sepele ya. Karena air ini memang menjadi kebutuhan utama, baik untuk kaum ibu-ibu rumah tangga gitu ya, untuk pertanian maupun juga untuk aktivitas seluruh masyarakat. Nah, ini ada kabar yang tentu perlu menjadi perhatian kita bersama ya, di mana bendungan Marga 3 dan juga Jabung ini dilaporkan dalam kondisi kritis. Sementara cadangan air di Lampung ini semakin menipis. Waduh, kalau airnya udah mulai tipis, tentu kita juga harus semakin bijak ya gunain air, jangan sampai nih kerannya dibuka lebar-lebar ya. Dan informasi yaitu cadangan air di sejumlah bendungan di Lampung ini dilaporkan semakin menipis memasuki puncak kemarau 2026. Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Mesuji Sekampung ini menyebutkan kondisi paling kritis saat ini berada di Bendungan Marga 3 dan Bendungan Jabung. Kepala BBWS Mesuji Sekampung, El Roy Kayori, ini mengatakan cadangan air di sejumlah waduk dan juga bendungan terus menyusut akibat minimnya pasokan air selama musim kemarau. Menurut Elroy, sistem sumber air di Lampung ini saling terhubung secara eskade, mulai dari bendungan Batu Tegi, bendungan Sekampung, bendungan Marga 3 hingga bendungan Jabung. Kondisi tersebut membuat pengelolaan air di setiap bendungan ini harus dilakukan secara berhati-hati agar pasokan untuk wilayah hilir tetap terjaga. Saat ini, muka dari bendungan Batu Tegi ini telah mencapai batas minimum yang harus dipertahankan untuk menjaga operasional bendungan. Dalam kondisi tersebut, bendungan Sekampung ini menjadi salah satu sumber air yang masih bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan irigasi. Namun cadangan air bendungan Sekampung ini diperkirakan hanya mampu bertahan sekitar 1,5 bulan ke depan atau hingga akhir Oktober 2026 jika kondisi pasokan air ini tidak mengalami perubahan signifikan. Dan terbatasnya cadangan air tersebut ini berdampak langsung terhadap pengaturan pasokan dan juga kebutuhan irigasi pertanian. Elroy mengatakan sejumlah daerah irigasi yang masih mengandalkan aliran sungai juga mulai menghadapi kendala karena debit sungai ikut menyusut selama musim kemarau. Untuk mencegah mengurangi air semakin meluas, BBWS ini sebelumnya telah mengingatkan agar rencana tanam disesuaikan dengan ketersediaan debit air. Dan minamuagi itu tadi informasi mengenai kondisi bendungan Marga 3 dan juga Jabung yang kritis serta cadangan air Lampung yang semakin menipis. Dan kondisi ini tentu menjadi pengingat ya bagi kita semua untuk lebih bijak nih menggunakan air. Jangan boros, gunakan seperlunya dan mari bersama-sama menjaga sumber air yang ada. Karena air itu bukan cuma kebutuhan hari ini, tetapi juga harus kita pikirkan untuk hari esok.

RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, It Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alamat, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Mogi masih ditemenin Julita ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Mina Mogi, kita beralih nih di kabar dunia pendidikan dan juga kebencanaan, di mana gempa bumi ini bukan hanya soal bangunan yang rusak ya, tetapi juga tentu menyangkut aktivitas belajar anak-anak dan juga kondisi para guru yang terdampak. Nah, terkait gempa yang sebelumnya melanda wilayah NTT dan juga NTB, dan saat ini seorang anggota DPR ini mendesak pemerintah untuk segera melakukan pendataan terhadap guru dan siswa yang menjadi korban atau terdampak gempa. Dan pendataan ini penting supaya bantuan dan juga penanganan ini bisa diberikan secara tepat kepada masyarakat yang tentu sangat membutuhkan. Dan informasinya, yaitu anggota Komisi 2 DPR RI Rico Menoza mendesak pemerintah pusat ini segera menginventarisasi data guru, tenaga pendidik, dan siswa yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, termasuk wilayah Bima. Di mana menurut Rico, pendataan secara cepat dan akurat ini menjadi langkah penting untuk memastikan keselamatan, perlindungan, serta pemenuhan hak pendidikan anak-anak di wilayah terdampak tetap terjamin di tengah potensi gempa susulan. Dan ia juga meminta pemerintah ini untuk tidak mengabaikan sektor pendidikan dalam penanganan tanggap darurat bencana. Selain kebutuhan dasar, kondisi tenaga pendidik dan juga peserta didik ini perlu segera dipetakan agar bantuan serta layanan pendidikan dapat diberikan secara tepat sasaran. DPR juga mendorong pemerintah untuk memastikan tersedianya ruang belajar sementara bagi yang aman bagi siswa. Dan fasilitas sekolah yang dinyatakan layak dan aman ini dapat dimanfaatkan. Sedangkan sekolah yang mengalami kerusakan atau belum dapat dipastikan keamanannya perlu digantikan dengan ruang belajar darurat atau tenda pembelajaran. Menurutnya, keberlangsungan kegiatan belajar mengajar ini penting untuk membantu anak-anak kembali menoreh rutinitas sekaligus mengurangi dampak psikologis akibat bencana. Selain penanganan pada fase tanggap darurat, Rico menilai pemerintah perlu sejak awal menyiapkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pendidikan di wilayah terdampak. Ia menegaskan pembangunan kembali sekolah yang rusak akibat gempa harus mengedepankan prinsip keselamatan dengan menerapkan standar konstruksi tahan gempa.

RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, Ibgitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718, Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8122.

0: sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung. Dalam 8,5 FM suara budaya Lampung, Mina Mwagi tidak terasa tuntas sudah. Saya Julieta Pustikan menemani Mina Mwagi di pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Mina Mwagi jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada Karin di Amalia ya, yang akan menemani Mina Mwagi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Julieta Pustika pamit undur diri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

FM, Suara Budaya Lampung. Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota atau Pemkot Bandar Lampung meminta kepada seluruh sekolah menengah pertama atau SMP negeri mengoptimalkan dana-dana bantuan operasional sekolah atau BOS dan bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, Muhammad Anur Ramdan, ini mengatakan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kota Bandar Lampung telah mengeluarkan surat edaran terkait larangan sekolah mengambil pungutan tersebut. Ia mengatakan bahwa sudah saatnya sekolah-sekolah terbuka dalam mengelola dana-dananya. Kemudian sekolah juga dapat memberikan informasi yang jelas terkait pengelolaan dana BOS dan BOSDA juga dapat diakses oleh masyarakat. Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Bandar Lampung, Robi Suliska Sobri, mengatakan sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, Pemkot sudah melaksanakan wajib belajar 9 tahun dengan menganggarkan BOSDA. Ia menjelaskan bahwa inspektorat akan melakukan pemantauan hingga pemanggilan kepada kepala sekolah yang diduga masih melakukan pungutan atau sumbangan. Beralih ke informasi selanjutnya, Bupati Lampung Tengah nonaktif Ardito Wijaya menjalani sidang pledio di Pengadilan Negeri Tanjung Arang pada Kamis 20 Agustus 2026. Para terdakwa datang dikawal anggota Brimob menggunakan mobil beracuda. Dan para sanak famili dari para terdakwa ini tampak menunggu dan mengikuti jalannya persidangan. Perangkat persidangan ini juga telah bersiap dalam menjalankan agenda pledoi. Di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menuntut terdakwa kasus korupsi Ardito Wijaya dengan hukuman pidana penjara selama 7 tahun. Dan jaksa KPK menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi atau tipikor. Dan KPK menjatuhkan uang pengganti senilai 7.850.000 dan pencabutan hak politik. Tidak hanya hukuman badan dan denda, JPU dan KPK juga melayangkan tuntutan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti senilai miliaran rupiah. Demikian Wahca pukul 15 Maluku Tunggadi Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuh.
0: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Miss Rina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, It Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Dawadia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Eno featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718, Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.
1: Bu, Bu, itu suara apa, Bu?
2: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah, kita cari tempat yang aman.
1: Tapi kita mau kemana, Bu?
2: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
1: Aku takut, Bu. Aku takut.
2: Jangan takut ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
3: Tanda-tanda gunung meletus yang seringkali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat debi minak muakin dai kanca seunyini di Papua jenganan kuti putunggal luo jama amalia di debi khani sinji ya di khani kemis tanggal 20 Agustus 2026. Api kabah minak muakin kalau minak muakin seunyini dalam keadaan sehat ya. Dan kan putunggal di acara Pro Dangdut minak muakin saya haga gabung daco telepon di 0721255112 atau di WhatsApp Nepro4 di 0811720985 ya. Kam angkat pai, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Api kabar Bang Senen? Iya pun
1: sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Bang Senen haga nenggis lagu nesa pari dija uat lagu dahsyat kadusina uat pertengkaran jama menangis di atas luka.
1: Dahsyat, ayo.
0: Dahsyat gawah. Oh, oke bang, siap.
1: Yang beres kita bayar, semoga sehat. Alhamdulillah, jangan kembar. Ini gue panggung. Ini dan waktu di tersem.
0: Iyo.
1: Ini gue kandil. Yang datang malah timur. Ya, kesuaran. Jadi kesuaran. Datang. Datang di
0: Jadi
1: jaga kesehatan
0: yo. Iya bang, bang Senen munih yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Senen ya, sehat terus, semangat terus ya. Dan ada siapa lagi? Ini ada, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Selamat sore, dengan siapa ini?
2: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Oke Kak Ayu, gimana kabarnya Kak Ayu?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat. Sehat. Gimana nih Bandar Lampung, Maluku Tengah hujan.
0: Oh hujan, kita hujan itu semalam. Alhamdulillah di sore ini cerah ya. Sekali Kak.
2: Hujannya sudah 3 hari nih.
0: Oh iya, 3 hari itu gak putus?
2: Masih ada aja kan, cuman emang lagi hujan aja sih.
0: Oh gitu.
2: Kami seminggu juga gak hujan, tapi alhamdulillah dengar ini.
0: Alhamdulillah, ya. Yang tanahnya jadi kering gitu ya, jadi basah ya. Gitu ya. Kak Ayu mau dengerin lagunya siapa ini? Ada dahsyat, ada pertengkaran, sama menangis di atas luka.
2: Oh ya, aduh, jangan bertengkar dong. Dahsyat aja.
0: Dahsyat aja, oke siap. Lanjut, mau kirim-kirim salam Kak?
2: Salamnya buat semuanya deh, biar kantor PTR RI Bandar Lampung. Siapa Bapak semuanya? Salam aja dari Pulau Kiram, Maluku Tengah. Dokter Tersimungnya, Sada Seramno, Allah SWT.
0: Amin.
2: Baiknya, selamat
0: Iya.
2: Selamat sore.
0: Sore juga. Terima kasih untuk Kak Ayu yang jauh-jauh telepon dari Maluku Tengah. Masya Allah, Masya Allah. Ada siapa ini? Ada Bang Ramli. Halo, assalamualaikum Bang.
3: Waalaikumsalam.
0: Sehat?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat. Iya. Agar dengis lagunya siapa bang? Anji, uat dahsyat, uat pertengkaran, jama menang.

0: Menangis di atas luka, saya sih Pak.
1: Menangis di atas luka gawa lah.
0: Oke, siap.
1: Salamnya, gue Bang Sne, selamat BI yo. Gue siapa lagi? Copat yo. Buat apin bolo-bolo. Apin bunyi yo. Ada Ayu tadi, selamat siang juga, selamat siang sore. Ada Pertama. Ada pun tambah buat Mama Dila jembatan kembar ya. Buat syukur juga lagi melokok ya. Gua siapa lagi ya? Gua Putri ya. Doni sama Devi. Gua seujinya kau Mbak.
0: Oke, siap. Mbak Iya. Amin.
1: Rezeki
0: dilancarkan. Amin. Amin.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Suara Budaya Lampung Tabibon. Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun Merdeka. Mudah-mudahan kita semua merdeka dari segala hal minak muak ya. Gak hanya dari dijajah oleh pihak asing, tapi juga di merdeka dari diri sendiri gitu ya. Minak muak. Ada masih bisa gak sih kira-kira Amalia? Oke deh, satu penelpon ya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum juga. Ini sama Mbak Sapa
0: loh. Amalia, ini dengan siapa?
2: Amalia, apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat. Nji jak sapa, Nji?
2: Sama Bang Darman di seputaran stasiun kereta api.
0: Pak Darman, Bang Darman di mana nih?
2: Blambangan Lumpur.
0: Oh, way kanan. Oke, siap. Bang Darman mau dengerin lagunya siapa? Di sini yang mau diputerin ada Dahsyat sama Menangis di Atas Luka sama Pertengkaran.
2: Pokoknya soan gawah lah seunyine.
0: Oh, seunyine gawah payu.
2: Duai. Banten, Bandar Lampung ke Unine.
0: Iya.
2: Selamat siang menjelang sore gawah. Lalu diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Duai. Banten wai kanan. Ke Unine. Selamat siang menjelang sore. Pokoknya seunyine duai keru-keru Bandar Lampung lalu diberi kesehatan ya Allah.
0: Amin, amin. Allahumma amin.
2: Teru-teru wai kanan.
0: Iya.
2: Seunyine diberi kesehatan selalu lah.
0: Iya, amin.
2: Nah, guai Mbak Amaliane selalu diberi kesehatan.

0: Iya.
1: Saya hati-hati Jawa Mbak Amelia yuk.
0: Iya, terima kasih.
1: Bang Dharma kami RRI mengudara untuk Indonesia.
0: Tadi amin. Pun. Iya pun, terima kasih untuk Mang Darman yang udah telepon ya. Mina Muaki, kita puterin dulu lagunya. Nanti Amalia angkat lagi teleponnya setelah waktu jam 16.

0: Suara Budaya Lampung. Wahca jam 16.
1: Mina Muaki Bunda PAUD Provinsi Lampung mengajak orang tua dan pendidik membangun kebiasaan hidup sehat pada anak secara konsisten sejak usia dini. Pesan tersebut disampaikan saat menghadiri Gebyar Senam Massal Anak Indonesia Hebat tahun 2026 pada pagi hari ini. Kegiatan yang diikuti lebih dari 40.000 peserta secara luring dan daring tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Anak Nasional ke-42 sekaligus menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan senam bersama memiliki arti penting dalam membentuk kebiasaan positif anak. Menurutnya, aktivitas fisik harus menjadi bagian dari keseharian anak, bukan hanya dilakukan ketika ada kegiatan seremonial. Ia menilai usia dini merupakan masa yang sangat menentukan bagi tumbuh kembang anak, karena itu pembiasaan hidup sehat harus dilakukan secara bersama-sama oleh keluarga dan satuan pendidikan. Ia mengajak orang tua dan guru membiasakan anak aktif bergerak, rutin olahraga, mengonsumsi makanan bergizi, serta memiliki pola tidur dan istirahat yang cukup. Selain kesehatan fisik, ia juga mengingatkan pentingnya menciptakan pola pengasuhan yang memberikan rasa aman dan bahagia kepada anak. Beranjak mit informasi Saibari, sejumlah destinasi wisata di Flores, Nusa Tenggara Timur mulai berangsur pulih setelah gempa bumi mengguncang wilayah tersebut pada Sabtu 15 Agustus lalu. Kementerian Pariwisata bersama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores terus memantau kondisi destinasi wisata, akomodasi hingga akses menuju sejumlah kawasan pariwisata terdampak gempa. Pemantauan dilakukan untuk memastikan kondisi destinasi dan fasilitas pariwisata sebelum kembali digunakan oleh wisatawan. Berdasarkan hasil pemantauan, aktivitas pariwisata di sejumlah destinasi utama Labuan Bajo dan sekitarnya mulai kembali berjalan. Pelabuhan Marina Labuan Bajo telah kembali beroperasi dan akses pelayaran menuju Taman Nasional Komodo juga sudah dibuka. Sejumlah destinasi di Taman Nasional Komodo seperti Pulau Padar, Loh Liang di Pulau Komodo, Loh Buaya di Pulau Rinca, dan Gili Lawa juga kembali menerima wisatawan. Destinasi lainnya seperti Pulau Kelor dan Kampung Adat Todo di Manggarai juga telah beroperasi seperti biasa. Meski sejumlah destinasi mulai kembali beroperasi, beberapa tempat wisata dan akomodasi masih ditutup sementara karena mengalami kerusakan atau masih membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan keamanan wisatawan. Sejumlah destinasi wisata juga masih membutuhkan perhatian khusus, di antaranya Wairebo dan Ruteng Puu di Manggarai, serta Taman Nasional Kelimutu di ND yang terdampak longsoran pada dinding kawah. Demikian Wahca jam 16, Muloh Putungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Terima kasih Minak Muahi Pagun Ngeskon Pro 4 FM di 88,5 MHz ya. Dan Amalia Pagun Ngancai Minak Muahi di Prodangdut untuk edisi Kani Sinji Kani Kemis tanggal 20 Agustus 2026 ya. Saya Pagun Haga Gabung Pagun Daco Minak Muahi di 0721-255-112 atau di 0811-7209-885. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Kadipun.
0: Iya pun, api kabar Bang Jomblo?
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Alhamdulillah sehat, Muni.
1: Sehat juga.
0: Iyo.
1: Kenapa jangan cari tidak mau lagi kita pun jengan,
0: Lagunya di DJ Uwat Orang Ketiga, Tera Jana, Jama Duka Dalam Cinta.
1: Orang ketiga, Kak Ewo.
0: Orang ketiga, oke, okay, siap.
1: Salam ya, pakai nih Bang Samsam, Irin, Mama Pungki, Minan Wati.
0: Iya.
1: Mbak Nadila, Mama Rido, Pasar Maman, Datu Ati, Rajawa, Apin Bolo-Bolo, Kita Eva di sisi kanan, selamat ketik.
0: Oke.
1: Salam
0: siap.
1: Di sebelah ujung kita yo.
0: Oke.
1: Di kanan, selamat kembali, selamat ketik. Kakak nih.
0: Iya.
1: Tugas. Semoga sehat selalu, Kak yo.
0: Amin.
1: Patun nutup Kak.
0: Waalaikumsalam.
1: Pejah kebatan kemangi. Pakai ini kakak nih, terima kasih. Kapan-kapan disambung lagi.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Bang Doni Jomblo ya. Ada di WhatsApp ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Amalia, lagunya Ikutan. Salamnya untuk semua fans Pro 4 Bandar Lampung tanpa terkecuali. Selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga. Dan untuk Mbak Amalianya juga selamat sore, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Terima kasih. Terima kasih juga Bang Hamza Yusuf di Jambi ya, udah kirim pesan melalui WhatsApp Pro 4. Ada siapa lagi? Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Abang ganteng, gimana ya, kabarnya Bu nih?
2: Alhamdulillah, sobat, demi Allah tambah ganteng.
0: Gitu ya, demi Allah ini udah pakai.
2: Iyalah.
0: Waduh.
2: Kan, biar supaya ibu percaya gitu loh.
0: Ya, iya aja deh.
2: Impornya kan banyak yang modus kok.
0: Oh gitu ya.
2: Iya, jadi kan aku sudah bersobat kan, masa iya dirimu mau bilangin aku modus kan gitu.
0: Oh gitu. Ya.
2: Nah, akhirnya kan dapat pahala kan, cuma hari kamu sendiri kan karena bikin ibu ketawa dan tadi ibu gak ketawa sih.
0: Oh iya.
2: Jadi,
0: benar.
2: Iya. Masa apa tadi,
0: karena lagi serius. Kenapa?
2: Tadi masa apa Bu?
0: Masak apa ya tadi, sambal hijau.
2: Wow. Pakai ikan nggak Bu?
0: Pakai cumi sama tahu.
2: Mantap. Mantap itu Bu.
0: Oh mantap ya.
2: Iya itu kalau pas dimakan sambil matanya menjemlek, mertua lewat nggak ingat ya Bu ya.
0: Segitunya Bang, ya Allah.
2: Iya loh Bu, karena kan
0: ya kalau seandainya mertua lewat ya ditegor.
2: Iya biasanya kan kalau orang lagi lihat kan nggak ingat loh Bu, terus gimana ki?
0: Gitu ya.
2: Apalagi kan ibu itu kan orangnya kan apa ya? Pusing, pikirin sini ya, pusing pikirin bagian musik lah, bagian itu lah.
0: Iya.
2: Jadi kan kalau lagi makan itu kan biasanya kan matanya sambil mencemela gitu kan, gak kelihatan mertua lewat Bu ya.
0: Bisa aja, Allahumma sholli.
2: Iya, harus bisa lah Bu, karena sekarang itu kan kita harus membahagiakan penyiar loh Bu. Kalau penyiarnya gak mau ketawa nanti ya kayak mana.
0: Oh iya betul. Ya udah Bang Abdullah, biasanya aku, ada lagu yang apa nih biasanya?
2: Aku tolong cariin Seruling Asmara ya Bu ya.
0: Seruling Asmara kita iya. Cari. Oke, Ine Sinti ya lagi.
2: Biasanya itu nada Soraya biasanya Bu.
0: Ice Trisnawati kita punyanya.
2: Itu Seruling Cinta, Ibu.
0: Ini apa? Ini apa sih tadi apa?
2: Astagfirullah, ibu ngejelekan. Ibu sudah tegak.
0: Nggak fokus karena lagi serius. Gimana gitu? Apa tadi?
2: Aduh, seruling asmara.
0: Seruling asmara, astagfirullah. Ya, astagfirullahaladzim.
2: Gue pernah muter deh kayaknya, kayaknya nanti.
0: Aneh, seruling gitu udah pede lagi.
2: Udah pede, biasa bu. Manusia itu kan tidak luput dari salah dan betul.
0: Iya benar kan, saya tidak sempurna, ya kan?
2: Ya, saya tuh tidak menyalahkan ibu, dikarenakan ibu itu kan banyak berpikir salah sini, belum mikirin direktur musik dan mikirin yang lain-lainnya, yang ini
0: apa, macam sedikit apa. Aduh, ya Allah.
2: Akhirnya geleng.
0: Ya udah, nanti di ini ya, diputer ya.
2: Ya, lagunya itu ya bu ya,
0: bahasa. Eh, adanya itu. Ini, Deng.
2: Apa?
0: Siapa tadi?
2: Nada Soraya.
0: Bukan.
2: Apa, Markona? Siapa lo?
0: Munaro.
2: Iya. Gak apa-apa.
0: Oh, mau yang versi Nada Soraya aja. Soalnya ya, banyak kalau... ini versinya. Ada Rana Rani juga. Terus? Ada Mirnawati. Apa yang Mirnawati aja ya?
2: Gaseng lah.
0: Okay,
2: Ibu Amalia boleh, terserah.
0: Aduh, janganlah kalau saya.
2: Kalau aku master orangnya mas serba ikhlas, yang penting seruling asmara.
0: Oke, siap, seruling asmara ya.
2: Bu, kalau lupa, kalau pulang jangan lupa dinner.
0: Iya.
2: Kesehatan itu mahal.
0: Betul.
2: Kalau pikir apa, cara berpikir kita kalau dipakai terus kita lupa dinner malah repot.
0: Iya, benar.
2: Oh, jadi kesehatan itu mahal, jadi ibu jangan lupa dinner ya bu ya.
0: Oke, terima kasih Bang Abdullah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah, makan malam dong. Semua orang juga pasti makan malam. Kalau seandainya makannya jam 12 berarti makan tengah malam ya. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Halo, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaksa Panji.
3: Waalaikumsalam.
0: Halo, jaksa apa? Halo.
3: Aku Selaka.
0: Oh, Bang Pendi. Injuk ini lagi cawa jama jelma bakhi.
3: Api, api.
0: Lagi cawa jama jelma bakhi ke dah. Halo.
3: Iyo wat ke kode ja lagu.
0: Oh, payu kida. Agar nangis lagunya siapa bang? Di dija uat orang ketiga, kadusina uat seruling asmara, terajana kayak moni duka dalam cinta. Saya siapa bang? Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Duka dalam cinta.
0: Oh, oke, okay. Duka dalam cinta ya. Hmm. Ya,
3: salam
0: udah.
3: Ya. Iyo. Salam pakai ne Abdullah Jeno ya, jemaah Bang Senen, jemaah Topan, Edo ya. Jemaah Bang Darson, Minan Wati, yang Stresem, jemaah Waputri di Wai Halim, jemaah Udone ya.
0: Iya.
3: Jemaah Jomblo Jeno ya, jemaah siapa Minan ini Minan Kom ya di Kalirejo ya, jemaah Minan Air ya di Kalirejo ya. Jemaah siapa lagi ya, jemaah Sultan Sebuah ya, jemaah Bunda Samba di Lampung Timur ya, jemaah siapa lagi ya, jemaah Pak Zaini ya di Kemiling ya, jemaah Mbak Eni ya. Pokoknya pakai sebunyi nih gawe lah ya.
0: Oke, siap bang.
3: Ameliane selamat tugas gawe ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Pendi di Oku Selatan. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, jaksa Panji.
4: Tebak-tebak suaranya.
0: Tebak-tebak buah manggi. Siapa lagi dong? Ngomong.
4: Minang Maimbang.
0: Oh, udah gimana kabarnya? Udah Junaidi.
4: Caniago, udah Jenny Caniago.
0: Iya, udah Junaidi Caniago. Mbak Akaba.
4: Ya, sehat-sehat saja.
0: Alhamdulillah.
4: Ya enggak, Mbak, panas.
0: Kalian dah panas sama di sini juga. Iya. Di Pahoman juga sama.
4: Panas betul ini.
0: Ih, aduh Malia, ampun. Ya. Kenapa?
4: Ini Mbak Malia ya.
0: Betul, apa? Amalia ini.
4: Amalia. Kalau minang-minang itu saya panggil Uni.
0: Uni. Iya, karena sekarang lagi pro dangdut jadi panggilnya ya. Mbak.
4: Iya, iya betul. Kayak Minan kan.
0: Iya, Minan bisa.
4: Lagunya apa Mbak lagunya?
0: Lagunya ada orang ketiga, ada seruling asmara, terus ada Terajana sama duka dalam cinta.
4: Oh iya. Duka dalam cinta aja Pak.
0: Oke, siap. Duka dalam cinta. Boleh.
4: Salam Upan di Kota Karang, selamat sore.
0: Iya.
4: Bang yang di sini siapa? Bang yang di
0: di mana? Ya,
4: di kanan itu siapa? Ramli ya?
0: Iya, ada Bang Ramli.
4: Iya, Ramli. Mm-mm. Itu di Selu. Bang Senen di ini Sukabumi. Yang di Jambi itu siapa? Di Jambi?
0: Yang di Jambi ada Bang Hamzah Yusuf.
4: Iya, Bang Hamzah Yusuf. Di Purwono di Candipuro.
0: Iya.
4: Di Pulau Sebesi, Kelianda. Yang barusan ini siapa, Mbak? Yang barusan ini?
0: Yang barusan tadi ada Bang Pendi.
4: Oh ya,
0: di Oku Selatan.
4: Ya, Bang Pendi di Oku Selatan selamat sore. Ya, itu aja Mbak ya.
0: Oke, siap deh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Uda Junaidi di Kalianda ya. Amalia mau bacain lagi yang udah masukkan ke WhatsApp nih. Ada Uwo Putri katanya mau kirim-kirim salam. Lagi monitor sama Udo sambil ngopi. Aduh, sore-sore gini ngopi enaknya. Salamnya untuk Edo, Topan, terus ada Mbah Jarwo, ada Datu Ati, Nurdin, Apin Bolo-Bolo, Bang Hamham, Kang Iran, Kang Irin, Bang Pendi, Kang Maman, Pak Basir, Bang Narawi, Mama Pungki, Bunda Samba, Bunda Ros, Ibu Ros, Nabila, Heni Pulpa, dan seunyini saya lagi monitor. Salam Angkon, Kemuakian, Anjak Wo, dan Udo di Wehali. Makasih, Tabi pun. Iya pun. Iwo, kupina kirim-kirim lah, Mid Studio. WhatsApp, halo, assalamualaikum. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, siapa Didi Pak?
5: Lek trimo di kawasan Waikanan, Mbak Amelia.
0: Oke, lek trimo di Waikanan. Ya. Gimana kabarnya? Mbak. Alhamdulillah sehat.
5: Lagunya Terajana ya, Pak ya.
0: Oke.
5: Soalnya Ben Alvin Bolo-Bolo tadi di siapa Pak Pendi?
0: Iya.
5: Ada Pak Mule, selamat sore, Pak Dharma selamat sore, ada Mas Jerka di Pedaratu selamat sore, ada Pak Dekatiman di Kayang selamat sore, di Jambi itu siapa ya Mbak ya?
0: Di Jambi ada Bang Hamzah Yusuf.
5: Ya selamat sore Surga, ada Bang itu di Teluk ya selamat sore. Bang Anggi juga selamat sore. Di Lampung Tengah itu siapa ya kok lupa ya, Mas Yogi selamat sore Mas Yogi. Ya itu semuanya saja Mbak Malia.
0: Oke, siap.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Le Trimo yang ada di Waikanan ya. Yang masih ingin bergabung masih boleh minak muaki di 0721255112 atau di 0811720988 ya. Amalia masih menemani minak muaki di acara Prodangdut hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, Minak Muakhi, cuacanya panas nih ya di sore hari ini. Mudah-mudahan Minak Muakhi yang barangkali saat ini sambil dengerin program 4 sambil santai-santai di rumah, ataupun juga yang lagi di jalan pulang ya, hati-hati di jalan. Dan biasanya kalau jam segini tuh jalanan macet gitu ya, gak usah buru-buru gitu Minak Muakhi ya. Ya udah, kalau seandainya macet ya udah di dijalanin aja gitu Minak Muakhi. Nantinya juga bakal nyampe ke rumah kok, ya kan? Ada siapa? Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo. Dengan siapa, di mana?
1: Salam. Halo.
0: Halo.
1: Ya.
0: Halo, kok kecil sekali suaranya. Halo.
1: Kecil ya. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini sama Bunda Lampung Barat nih, Mbak.
0: Bunda siapa nih?
1: Bunda Yati. Ini Bunda Yati, Bun.
0: Bunda Yati di?
1: Di Lampung Barat.
0: Di Lampung Barat. Wah, jauh ya. Sekali.
1: Lumayan.
0: Iya, benar. Di Lampung Barat lagi musim Lampung apa?
1: Iya. Jauh ya, Mbak?
0: Iya, jauh. Bunda lagi musim apa, Bun? Di Lampung Barat, Bun?
1: Ini barusan lagi beresan musim kopi nih, Mbak.
0: Oh, musim kopi. Ya Allah. Ya udah, Bunda mau dengerin lagunya siapa, Bun? Ada
1: request nih, Mbak.
0: Requestnya apa tuh?
1: Requestnya Rumah Bambu ya, Mbak, kalau bisa.
0: Rumah Bambu atau Gubuk Bambu?
1: Rumah Bambu.
0: Dari siapa tuh?
1: Dari Evita Mala.
0: Evita Mala, Rumah ya. Bambu. Coba ya. Nanti dicari ya.
1: Ya, kalau bisa, kalau ada waktunya, kalau nggak bisa ikutan aja.
0: Oke deh, Rumah Bambu ya. Ada kok, tenang aja.
1: Salamnya buat semuanya yang udah masuk ya, Mbak.
0: Iya.
1: Makasih ya, Mbak, waktunya.
0: Iya, sama-sama, Bunda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Lampung Barat jauh ya, Minak Muakhi. Pro 4 terdengar sangat jelas ya di sana ya. Wah, Masya Allah. Ya udah, Minak Muakhi, nanti Amalia kembali buka line teleponnya lagi ya setelah kita dengarkan lagu-lagu yang sudah dipilih oleh Minak Muakhi semuanya. Tetap bersama Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
1: Tunggu, Bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
0: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
1: Alah, itu tuh cuman akal-akalan kalian aja. Ingat ya Bu, anak saya jangan divaksin.
0: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
1: Oh gitu ya Bu. Aduh, segawa juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa Bu, vaksin aja anak saya.
2: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman sekolah peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, minak mau akhirin dekan jasa nyanyi di papun jangan kuti lagu Sinji injuk nih lagu terakhir ham di Prodangdut untuk edisi debikani Sinji. Terima kasih sunyi nih saya kadu gabung yuk anjak jeno pukul 15 waktu Indonesia Barat di acara Prodangdut dan tentunya minak mau akhirin daco nutukan luot di Prodangdut di hari berikutnya ya minak mau akhirin karena Prodangdut ini disiarkan setiap hari dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Maliki lumahap hadu madacok lagi angkat telepon anja minak muakhi seunyini dan Amalia tutup kebersamaan ekam di Prodangdut tetap nengis kon Prompat FM ulih Amalia pagun ngancai minak muakhi togok karena pukul 17 waktu Indonesia Barat.

RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, Ibgitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Eno featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik Cik Periuk, Si Patokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718, Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 17. Mina Muahi, sebanyak 8.000 hektar lahan pertanian di Lampung Selatan terancam kekurangan air akibat menipisnya cadangan air memasuki puncak kemarau 2026. Kondisi tersebut menjadi perhatian Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung karena sebagian lahan sudah terlanjur ditanami. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung mengatakan ancaman kekurangan air terjadi seiring menyusutnya cadangan di sejumlah waduk dan bendungan. Kondisi paling kritis saat ini berada di bendungan Marga 3 dan bendungan Jabung. Keterbatasan pasokan air membuat pengaturan pola tanam menjadi penting. Petani diminta menyesuaikan waktu tanam dengan kondisi debit agar tanaman tidak mengalami kekurangan air sebelum masa panen. Sistem sumber air di Lampung saling terhubung secara kaskade mulai dari bendungan Batu Tegi, bendungan Sekampung, bendungan Marga 3, hingga bendungan Jabung. Karena itu, pengelolaan air di setiap titik harus dilakukan secara terukur agar kebutuhan wilayah hilir tetap terpenuhi. Beranjak mit informasi Sai Bahi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang siapkan usulan bangunan gedong tinggi Ciledug, Pendopo Bupati Tangerang, dan Pintu Air Sewan sebagai objek cagar budaya tahun 2026 karena ditemukan nilai sejarah di dalamnya. Untuk gedung tinggi Ciledug atau Landui Sudimara atau gedung pertemuan Bayangkara telah dilakukan pengkajian untuk menjaga jejak sejarah karena bangunan tersebut telah berdiri sejak awal abad ke 19. Pengkajian melibatkan sejarawan dan mahasiswa dari Universitas Indonesia, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan Universitas Pradita. Hasil kajian tersebut nantinya dibuatkan dokumen untuk membantu merekonstruksi karakter bangunan dan menjaga nilai historis sebelum dilakukan pembangunan kembali dalam waktu dekat. Satria Tamami dari komunitas Ciledug Arsip berharap pembangunan kembali satu-satunya bangunan peninggalan kolonialisme Belanda di Ciledug tersebut dapat dilakukan tanpa menghilangkan nilai historisnya. Demikian Wakca jam 17, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: tanda-tanda dan hutang anu mulas enggak di warung ku dija.
1: Uku paika, minyak paika, gula paika, waiwa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pihak, gula agak pihak, iwa asin agak pihak.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pangkat ubi.
1: Iya kan kak, biasanya dia hutang sih kak.
0: Nah ino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga dengan hutang. Ni ku maga kena si jemani. Galakan ni ku buat duit lagi lama duit ku belanja di warung sebelah. Galakan dengan hutang ni ku kata menjaga. Hak bangi hatimu, gua kena jemannya.
1: Nyak Jim langsung kejeki hatong sadang maha-maha ni ku.
0: Manya pendah nyawa ku ni. Manya pendah nyawa ku ni kejeki. Keinggalan ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh, nyak uduh pala ku bayar, ku bayar.
0: Nyak sama butuh janji, nyak mak butuh janji. Ketuk ini kuat duit, mak api-apin ku belanja di jaki dan kima tu, kima ngedok duit. Dan ku ngedek dinya.
1: Aduh minyak kau lah, minyak kau mak usah iwasi ni minyak kau. Minyak kau, minyak ke kuku, aduh minyak ke kuku kau. Catat pai di sana, di catatan mana Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai di belah catatannya. Aduh penuh, mak ngedok lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor, warung-warung. Siung ni hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

0: Sastra Lisan Bebandung merupakan salah satu jenis sastra lisan Lampung berbentuk puisi yang berisi petuah-petuah atau ajaran yang berkenaan dengan agama Islam. Bebandung lazim digunakan untuk melengkapi acara canggat, melengkapi acara pertemuan-pertemuan resmi untuk meninabobokkan anak, atau untuk didengar sendiri sebagai pengisi waktu bersantai. Bebandung terdiri atas sejumlah bait yang masing-masing bait memiliki sajak. Akan tetapi pola sajaknya tidak tetap. Pola sajak bait yang satu tidak harus sama dengan pola sajak bait berikutnya. Hubungan antar bait dalam sebuah bebandung ada yang menunjukkan hubungan berkait, yakni baris terakhir suatu bait dijadikan baris pertama bait berikutnya, dan ada pula yang tidak berkait.
1: Tahukah Anda? Gandrung

0: kehormatan pertama sampur lempar ke depan. Ya, mulai. Berlianat.
1: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan atau penari gandrung dan laki-laki atau yang dikenal dengan paju. Pada masa penjajahan Belanda, tari gandrung juga dimanfaatkan sebagai alat perjuangan dan pemersatu rakyat yang hidup bercerai-berai di pedesaan.

0: belajar aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, hodo, telinga, cuping, tangan, culu, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: Ternyata luar biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih enggak kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya enggak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai mata

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak?
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: suara budaya Lampung.
1: Minamu akhirnya kan jasa nyanyi di Papun. Jangan ikuti Amalia cukupkan nantai japai lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara. Selanjutnya Amalia haga motoko lagu-lagu islami jelang bergabung di Hamid Pro 1 RRI Bandak Lampung guai nengiskon lantunan ayat suci Al-Quran. Saya dilanjutkan jama azan maghrib ya. Dan si kami informasikan untuk kaum muslimin dan muslimat saya wat di seputaran wilayah kota Bandar Lampung kayak muni sekitar nih azan maghrib hani sinji hani kemis tanggal 20 Agustus 2026 akan berkumandang di pukul 18 liwat nih pak menit waktu Indonesia Barat.
2: Budaya Lampung adalah jati diri saibumi ruajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
2: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

putih, tapi di dalamnya ada ribuan warna budaya, bahasa, tradisi, musik, makanan, dan cerita dari berbagai penjuru negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, setiap daerah punya keunikan, setiap budaya punya cerita, termasuk Lampung. Dengan aksara, tari, musik, kain, dan tradisi yang menjadi bagian dari kekayaan Indonesia. Perbedaan bukan alasan untuk berjauhan. Justru karena berbeda, Indonesia menjadi istimewa. Di bulan kemerdekaan ini, mari rayakan Indonesia dengan cara yang sederhana. Dan bersama dalam satu Indonesia. Karena Indonesia bukan tentang satu warna. Indonesia adalah harmoni dari ribuan warna.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
1: Tunggu, Bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya tuh gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
0: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
1: Alah, itu tuh cuman akal-akalan kalian aja. Ingat ya, Bu, anak saya jangan divaksin.
0: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
1: Oh gitu ya, Bu. Aduh, segawat juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa Bu, vaksin aja anak saya.
2: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman sekolah peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.

0: Ricardo. Gaya. Oi, Gaya.
1: Iyo, Yai, ngapo tuh jeget-jeget tuh, Yai? Yai, jangan. Jangan segini kan manggil wong cantik nih.
0: Ini nah, coba selek. Sampah di mana-mana, cacam-cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi gak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku gak tahu menau. Besok, barang-barang yang lah tua, barang-barang gak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Iya, Yai, siap.
2: Baik, minat mua akhirin dari kanca, soalnya ini di Papun Jangan Kuti, kita bergabung dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti lagu-lagu islami yang dilanjutkan dengan lantunan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan azan maghrib.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Tuntunan ayat suci Al-Quran Surat Maryam ayat 41 sampai 49 yang dibacakan oleh Abdul Minan. Dan selanjutnya kita akan dengarkan azan maghrib untuk Anda Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Mina muakin dekan caso nyini di Papuan Cenganan Kuti, pimpinan dan karyawan-karyawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, Mina muakin, kami masih akan putarkan lagu-lagu Islami.

0: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
1: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
2: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
1: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
2: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
1: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
2: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
0: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.
3: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: kasihan ya. Masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
1: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
0: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
1: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
0: Jadi, mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
1: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
0: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
1: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
2: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
3: Semangat belajar!
4: Dari mana pagi-pagi ini Mak Cik Joya?
5: Niha, dari kedai.
4: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
5: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
4: Tahu apa?
5: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
4: Eh Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
5: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
4: Ha, ada cara supaya tak busuk.
5: Apa tu?
4: Bagi saya setengah.
6: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ekonomi itu ribet. Sekarang semua bisa diatur di ujung jari.
1: Maura, kamu lagi ngapain tuh ngecekin HP? Widih, grafik-grafik apaan tuh? Hah? Nilai tukar, inflasi juga ada. Kamu mau jadi miliarder dadakan?
2: Ih, kamu ini Sur, bisaan aja. Enggak, ini nih, cuman lagi ngeliatin grafik saham loh. Ada nilai tukernya juga, bahkan ada inflasinya juga loh di sini. Pokoknya semuanya ada di ujung jari.
1: Widi, berarti kalau aku tap-tap juga bisa bikin banyak duitnya nih.
2: Kalau semudah itu mah, semua orang bisa jadi sultan ya, Sur. Tapi ya minimal kamu bisa tahu lah kapan harus belanja hemat, kapan bisa nabung, dan juga kapan cuma bisa nyengir ngeliat harga kue naik.
0: Ekonomi di ujung jari itu seru loh, bisa cek harga, investasi, bahkan strategi belanja. Jadi jangan takut ekonomi ribet, dengan teknologi semua ada di ujung jarimu.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
4: Entub fotom, nemdir fotan.
3: Artinya, tinggal sebagai cerita atau sejarah dan berdiri sebagai tanda atau bukti. Bermakna dengan sebuah peristiwa, semua yang terjadi dapat diingat.

0: rumah di latar, di jabo rumah juga ada. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jeget-jeget tu yai? Yai jangan sedih-sedihan manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana, cacam-cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galo-galo kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai, siap.
2: RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sofi Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, It Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir-Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik-Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Sidodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

Niti. Adapun titah Kuntara Raja Niti turun temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil peseng kiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabatnya.

0: Sementara Raja Niti menjadi pedoman bukan untuk ditinggikan dengan kata semata, melainkan untuk dijalankan dengan hati yang lurus dan niat yang suci, agar sejahtera negeri, rukun masyarakat, dan lestari budaya Lampung sampai akhir zaman.
1: Sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

Terima kasih Mina Muaki Pagunung Iskon Prompat FM di 88,5 MHz ya. Mina Muaki, budayawan Banyumas, ini mengajak generasi muda untuk menjaga semangat kemerdekaan dengan memperkuat persatuan, kedaulatan, keadilan, dan juga kemakmuran, serta tetap kritis terhadap berbagai persoalan bangsa. Nah, Mina Muaki, kemerdekaan Indonesia pada 1945 itu tidak terlepas dari peran kaum cendekia dan juga intelektual yang memiliki jiwa perjuangan serta cita-cita mewujudkan Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan juga makmur. Nah, Koordinator Persatuan Pedalangan Indonesia atau Pepadi Wilayah Banyumas Raya mengingatkan bahwa Banyumas itu punya sejarah penting dalam respons kemerdekaan. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, pejabat Banyumas ini mengirim utusan ke Jakarta untuk mengonfirmasi kebenaran berita kemerdekaan tersebut. Nah, semangat masyarakat memperingati kemerdekaan hingga kini terlihat melalui berbagai kegiatan Mina Muaki, termasuk olahraga, kemudian kegiatan sosial, dan juga gotong royong. Akan tetapi, perayaan kemerdekaan tidak hanya diisi kegembiraan, juga menjadi momentum mengingat kembali perjuangan

perjuangan para pendiri bangsa. Nah, Mina Muari, ia mengharapkan pemerintahan lebih serius ya menangani persoalan masyarakat, terutama tekanan ekonomi yang dirasakan di berbagai daerah. Dan Mina Muari diharapkan juga peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini tidak berhenti sebagai seremoni, tetapi menjadi momentum memperkuat komitmen bersama mewujudkan cita-cita kemerdekaan serta mendorong generasi muda dalam memahami sejarah perjuangan bangsa. Ya, Mina Muari, informasi ini sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita di sepanjang Debi Khani Sinji. Dan terima kasih tetap setia Ngiskon Prompat FM di 88,5 MHz. Dan selesai sudah tugasnya Amalia ngancai Mina Muari di sepanjang Debi Khani Sinji. Karena uat nona karisma, saya ngancai Mina Muari anjak pukul 12 sogok pukul 24 waktu Indonesia Barat. Amalia kilumahat ki watakoncap cawa. Amalia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 FM, suara budaya Lampung. Wahca jam 12.

Mina Muari, Kecamatan Sukabumi dan Panjang menjadi dua wilayah di Kota Bandar Lampung yang paling sering membutuhkan pasokan air bersih di tengah dampak kekeringan. Kondisi tersebut membuat BPBD Kota Bandar Lampung harus rutin mengirimkan armada tangki ke kawasan terdampak. Kepala BPBD Kota Bandar Lampung mengatakan kebutuhan air bersih di kedua kecamatan tersebut cukup tinggi dibandingkan wilayah lain yang juga mengalami dampak kekeringan. Dengan belasan armada tersebut, BPBD menyesuaikan pengiriman berdasarkan laporan dan kebutuhan warga di lapangan. Selain Sukabumi dan Panjang, distribusi air bersih juga telah menjangkau kecamatan Tanjung Karang Pusat, Raja Basa, dan Teluk Betung Timur. Penanganan dilakukan secara berkelanjutan selama kebutuhan warga masih muncul. BPBD juga menyiagakan personel selama 24 jam untuk memastikan laporan terkait kebutuhan air bersih dapat segera ditindaklanjuti. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menghadapi dampak kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah Bandar Lampung. Kondisi musim kemarau membuat sebagian masyarakat mulai mengalami penurunan ketersediaan sumber air untuk kebutuhan sehari-hari. Beranjak mit informasi Saibari, kegiatan jelajah alam bertajuk Merdeka Trekking Festival 2026 yang digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sukses dilaksanakan dengan ratusan peserta yang berasal dari berbagai kota di Indonesia. Koordinator lapangan Merdeka Trekking Festival mengatakan kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat berkelanjutan yang signifikan bagi perekonomian lokal. Pelibatan UMKM kuliner dan produk khas Bukit Tinggi di area acara dilakukan sebagai pemberdayaan pemandu wisata lokal, serta sektor transportasi dan penginapan menjadi bukti nyata komitmen penyelenggaraan dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari pemerintah Kota Bukit Tinggi melalui Dinas Pemuda dan Olahraga dan beberapa komunitas anak muda yang ada di Bukit Tinggi, bahkan Kementerian Pariwisata. Merdeka Trekking Festival 2026 menjadi salah satu event yang masuk kalender event resmi dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Hal ini diketahui setelah akun resmi Event by Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia memposting mengenai Merdeka Trekking Festival 2026. Asisten 2 Set Dako Bukit Tinggi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada penyelenggara yang telah membawa nama Bukit Tinggi ke kancah nasional. Demikian Wakca jam 12, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengket atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengket yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki, seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.

0: Mina Muaki, banyak orang tua yang ngerasa resah saat melihat hasil tulisan tangan anaknya yang terlihat berantakan. Ada yang naik, ada yang turun, bahkan sulit dibaca. Nggak jarang juga anak langsung diberi label kurang berlatih, ceroboh atau malas belajar, padahal kondisi tersebut bisa jadi merupakan indikasi disgrafia. Nah, disgrafia ini merupakan salah satu bentuk gangguan belajar spesifik atau learning disability yang mempengaruhi kemampuan ekspresi menulis seseorang. Anak dengan kondisi ini umumnya mengalami kesulitan dalam mengubah pikiran menjadi simbol visual berupa tulisan tangan. Perlu dipahami bahwa disgrafia ini nggak ada hubungannya dengan tingkat kecerdasan atau IQ anak. Yang mengalami disgrafia justru seringkali memiliki kemampuan verbal yang sangat baik dan ide-ide cemerlang. Kesulitan utama mereka terletak pada koordinasi motorik halus dan pemrosesan memori kerja visual motorik. Hal ini membuat proses memegang pensil, membentuk huruf, serta mengatur jarak antar kata hingga menyusun kalimat menjadi tantangan yang amat berat. Ada beberapa gejala umum yang dapat diamati oleh para orang tua maupun pendidik di sekolah, seperti memegang alat tulis yang kaku, anak sering memegang pensil dengan posisi aneh atau memegang terlalu erat hingga tangannya cepat lelah dan sakit. Bentuk dan ukuran hurufnya tidak konsisten karena tulisannya campur aduk antara huruf kapital dan huruf kecil, serta ukuran huruf tidak beraturan. Garis tulisan berantakan karena tulisan sulit bertahan sejajar pada garis buku, tanda garis sering melampaui, dan juga selanjutnya Mina Muaki, lambat saat menyalin catatan. Anak juga membutuhkan waktu lebih lama untuk menulis dibandingkan teman sebayanya. Penanganan disgrafia itu membutuhkan kesabaran dan pendekatan yang tepat. Mempressure anak dengan latihan menulis yang berlebihan tanpa terapi justru dapat membuat anak frustasi dan kehilangan rasa kepercayaan diri. Langkah awal yang dapat dilakukan di rumah adalah melatih motorik halus melalui aktivitas yang menyenangkan seperti bermain clay atau mewarnai. Selain itu, konsultasi dengan psikolog atau terapis okupasi sangat disarankan untuk mendapatkan diagnosis dan metode pendampingan yang tepat.
1: Alhamdulillah, doanya kebeli iPhone sih. Aduh, nyen hoke kok di kehidupan sehari-hari kelihatan glamor, dicawa komedi ganteng jama kaya, padahal dia pandai kinyak nginjam di aplikasi pinjol mak resmi kilami doh.
2: Ya, HP baru ya.
1: Alhamdulillah sih, alhamdulillah.
2: Lebih kan aku beli net?
1: Ya sekitar 11 jutaan lah sih.
2: Eh, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu.

0: handphone yang mamahal ke jasa. Ya Allah. Ya kebayang yo sih, benar kayak kok cawowo niku kaya dia di Allah ya kan depon yang di sanjung yang cakap. Ya depon yang di sanjung. Apa siapa? Siapa nasi? Siapa yang dia sih?
1: Siapa lu
0: nih? Nasi lagi pinjol jone sih.
1: Hah?
0: Buat pinjol.
1: Astagfirullahalazim, Medi. Bergaya-gaya memakai iPhone, bangku pan ini kujang ngutang pinjol. Apa cerita nih lah?
0: Si nya kan makato dilihat kayak kunyi nya jama kaya, dilihat ternama anak sultan si makato ni hanya di cawa kota si.
1: Ya kita ngagapi bang ujung-ujung niku ngutang dipinjol, lalu gelang ni bunuh diri. Ya gelang kepo katong nagih niku sego.
0: Terus kepo sih, terus kepo sih.
1: Mula hoke so harus sesuai jama keadaan. Jangan agak bergaya-bergaya kita ngasil ngutang. Allah kepo kena.
0: Si apa yang beli lu sih niku?
1: Ya kepo kena nih. Kaya senangun niku mak kuat ngebayak nih. Hagati kepo kena. Ya mula ladang gegabah. Pinjol, pinjol, pinjol, pinjol.
0: Iya katong, cawak kunya mangedok ya sih.
1: Mawan, aku cawak kunya kunya nih kuat. Mawan, mula ladang ngutang-ngutang di pinjol.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rompat FM, suara budaya.

0: Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin merembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk mengarahkan benda dengan memanfaatkan angin.
1: Sahabat budaya, konon dalam kehidupan masyarakat Lampung zaman dahulu mengenal mantra atau mamang. Mantra atau mamang merupakan perkataan yang dapat mendatangkan daya gaib. Dengan mantra ini, alam pikiran seseorang dapat berhubungan dengan hal-hal supranatural. Sehingga dengan membacakan mantra atau mamang, sesuatu yang menurut logika tidak mungkin akan menjadi mungkin. Contoh mamang pada saat berpakaian. Bulung pandan di pinggir wai, rise di bileng puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terimo di tubuh. Dalam lelek A, bulung pandan di pinggir wai, rise di ketai puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terima di tubuh.
2: Artinya, daun pandan di tepi sungai, sering didatangi burung. Sedikit perhiasan kupakai serasi dengan tubuh.

kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus, atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin, agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks

0: Jadi ikutan depo gak? Buruan deh. Kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Rompat FM, suara budaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalau Indonesia itu orang, dia pasti teman yang asik diajak nongkrong. Soalnya, dia nggak pernah kehabisan cerita. Dari kopi Toraja, sampai es Dawet Ayu, pantai pink di Lombok, es kelapa muda di pinggir jalan. Indonesia itu kayak playlist radio. Isinya campur-campur, tapi ngena semua. Kita tuh kadang lupa kalau keberagaman itu bukan masalah. Itu justru fitur utama. Kayak nasi Padang, bisa pedas, bisa gurih, bisa manis. Tapi semuanya masuk di satu piring. Dan kita makan tanpa nanya, ini rendang asalnya dari mana? Indonesia bukan soal satu warna, tapi seluruh pelangi yang gak malu-malu buat tampil bareng. Jadi, apapun gaya lo, santai di warung, ngading di kafe, atau ngeroncek bunga buat upacara, lo tetap bagian dari cerita besar bernama Indonesia. Indonesia tuh bukan cuma tempat kita lahir, tapi alasan kita bangga berdiri. Jadi, udah siap jadi bagian dari warnanya. Karena kita Indonesia.

Minum Wage di Kanca Sunyini. Kembali kami hadirkan Wakca pukul 20 waktu Indonesia Barat. Informasi di malam hari ini, pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas padi melalui penerapan pertanian modern Advanced Agricultural System dan dukungan pupuk hayati cair atau PHC. Kolaborasi tersebut ditandai dengan panen raya Dem Farm PMAAS di Desa Ramanirwana, Kecamatan Seputi Raman, Kabupaten Lampung Tengah pada Kamis 20 Agustus 2026. Demfarm yang mendapat dukungan dari PHC dari Pemprov Lampung diterapkan pada lahan seluas 100 hektar. Hasil pengukuran menggunakan metode ubinan menunjukkan potensi produktivitas padi mencapai rata-rata 11,2 ton per hektar. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penerapan teknologi pertanian modern melalui PMAAS berpotensi meningkatkan hasil produksi. Gubernur Lampung Rahmat Birjani Jausal mengatakan bahwa keberhasilan dan farm tersebut menunjukkan bahwa pemodelan atau politing PMAAS di Lampung telah memberikan hasil yang positif. Informasi selanjutnya pinamuaki di malam hari ini dalam rangka memperingati Hari Konservasi Alam Nasional yang jatuh pada tanggal 10 Agustus, Mitra Bentara menggandeng pemuda dan perempuan serta masyarakat melakukan aksi penanaman mangrove. Dalam aksi tersebut sebanyak 4.000 tanaman berhasil ditanam di pesisir Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, tepatnya di area mangrove Cikunyinyi pada Selasa 19 Agustus 2026 yang lalu. Perwakilan kelompok mangrove Desa Sidodadi, Imam Santoso menyampaikan jenis mangrove yang ditanam yakni Rhizophora stilosa dan Rhizophora apiculata. Menurutnya metode tanam yang dilakukan dengan cara bronjong menggunakan anyaman bambu berdiameter 45 cm dengan tinggi 1 meter. Demikian Mina Muaki, Wakca pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk dapat mengikuti drama legenda. Malam hari ini akan kami ajak Anda untuk dapat mendengarkan legenda Panglima Angin. Jangan mana-mana, kami masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita. Tetap bersama kami di Helauni Debingi Khani.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Panglima Angin adalah gelar yang diberikan kepada Abang Daud dari daerah Mentok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Gelar ini diberikan kepada Abang Daud karena kesaktiannya. Namun suatu ketika, kesaktiannya digunakan untuk membuat kekacauan di mana-mana, sehingga meresahkan masyarakat Mentok. Siapakah yang berhasil menghentikan perilaku Panglima Angin? Mari kita simak

0: Di mana ini masyarakat kok sepi? Belum ada yang lewat sesiang ini. Biasanya banyak yang membawa hasil kebun yang akan mereka jual ke pasar. Ah, penat aku menunggu. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya ada juga yang lewat. Lumayan banyak ini hasil kebunnya. Mangsa. Tapi tidak. Tidak. Aku akan mengambil barang si tua bangka itu diam-diam. Pasti dia tidak akan menyadarinya. Baik. Aku akan berjingkat-jingkat saja perlahan agar ia tidak menyadari kalau aku mengikutinya.
1: Hanya Kimotep, oh, ternyata ada yang mengikuti Oe, ya. Dasar kurang kerjaan. Belum tahu dia siapa aku. Nama aku juga Ape Long. Panjang, Long itu panjang. Panjang akal, panjang pikiran, panjang semuanya. Dasar kurang kerjaan.
0: Aku harus lebih perlahan lagi. Sepertinya ia menyadari ada aku di sini.
1: Hei, jangan main-main, sama Ape Long. Kenapa kamu, Ape Long? Kenapa kamu di sini, Ape Long? Hei, jangan lari,
2: Kehadiran Abang Daud diketahui oleh Ape Long. Dan terkejutlah Abang Daud karena ia pernah mendengar kalau Ape Long adalah tokoh ilmu kebatinan yang sangat hebat.
1: Maaf, Ape Long.
0: Bagaimana Ape Long dapat mengetahui kalau aku ada di belakang Ape Long?
1: Kamu tak tahu
0: apa Ape Long punya ilmu kebatinan, ya?
1: Tidak, Ape Long tidak memiliki ilmu apa-apa. Ape Long ini hanya nebak-nebak saja. Kebetulan saja tebakan Ape Long benar.
0: Ayolah, Ape Long. Katakan, Ape Long.
1: Ya,
0: pasti Ape Long memiliki ilmu yang hebat. Mau kemana? Ape Long mau kemana buru-buru sekali? Aku janji, Ape Long. Aku tidak akan mengganggu Ape Long lagi. Asal
1: Ape Long. Sudahlah. Ape Long lagi bulu-bulu, mau ke pasar, Berhentilah mengikuti Ape Long.
0: Tidak usah berbohong lah, Ape Long. Ape Long pasti memiliki ilmu batin. Tolonglah ajarkan kepada saya, Ape Long, ya. Ya, Ape Long.
1: Sudahlah, pergilah. Kamu nyusahin Ape Long saja. Aku berlatih bawa hasil kebunku ini. Kau ini mengganggu saja.
0: Aku mohon, Ape Long. Mohon, Ape Long. Terima aku sebagai muridmu, Ape Long. Aku rela melakukan apa saja asal kau bersedia menerima aku sebagai muridmu. Tolonglah, Ape Long.
1: Ya ampun, kamu seperti lagu dangdut. Aku lela, aku lela, aku lela apa? Ape Long ini tidak ada apa-apa.
0: Ayo dong, Ape Long. Aku ingin jadi muridmu, Ape Long. Aku tahu kamu punya ilmu yang tinggi, Ape Long.
1: Baiklah, Ape Long akan pertimbangkan. Untuk Abang Daud, Ape Long bersedia mengajari Abang Daud, asal Abang Daud juga mau merubah semua perilaku Abang Daud yang suka buat kacau di desa ini,
0: Baiklah, Ape Long. Aku bersedia dan aku berjanji tidak akan membuat kekecewaan lagi, Ape Long.
1: Semoga.
0: Iya, janji.
1: Nah, sudah. Ya, besok Abang Daud datang saja ke rumah dan nanti akan saya ajali Abang Daud, Sudah sana, awas. Ape Long sudah terlambat, Ini semua karena dirimu,
0: Iya, minta maaf. Silakan, Ape Long.

0: banyak murid. Kenapa tidak dari dulu saja aku berguru padanya? Ternyata Pek Longguan sudah ada.
1: Pagi, Pek Long.
2: Pagi, Abang Daud. Silakan duduk. Iya. Begini, Abang Daud.
3: Iya, Pek Long.
2: Kalau Abang Daud ingin menjadi murid Pek Long, Abang Daud harus patuhi tata tertib di perguruan Pek Long, dan Abang Daud tak bisa semena-mena. Sudah, langsung saja Abang Daud berlatih bersama murid-murid Pek Long yang lain. Sana.
3: Iya Pek Long. Iya Pek Long Guan. Terima kasih. Gua akan bergabung dengan murid-murid yang lain.
4: Sejak saat itu, Abang Daud menjadi murid Pek Long Guan. Ia termasuk murid yang cerdas. Semua jurus-jurus diajarkan sempurna. Dan tak heran, Pek Long Guan pun sangat menyayanginya dan rela memberikan semua ilmunya kepada Abang Daud. Dan berpuluh tahun kemudian, akhirnya.
0: Terima kasih, Guru. Ilmu yang Guru berikan akan saya gunakan untuk kebaikan. Saya janji, Guru.
2: Hanya. Aku pun berharap demikian, muridku. Dan Abang Daud harus ingat pesan Pek Long,
4: Wahai Ananda, hamba bermanat.

Sebelum melangkah, pegang petua. Sebelum berjalan, amanah dipadan untuk bekal anak berjalan. Manfaatkan ilmu pada yang terpuji, menjaga diri membela negeri. Ilmu jangan dimain-mainkan.

Tuhan, tolong menolong Engkau utamakan. Tiru olehmu ilmu padi, semakin merunduk, semakin berisi. Setelah meninggalkan perguruan Apek Longguan, Abang Daud merantau ke Tanah Melayu dan berhasil mengalahkan Panglima Tanah Melayu dan mengantarkan Abang Daud menjadi Panglima dengan julukan Panglima Angin. Dengan julukan barunya, maka sifat sombongnya makin semena-mena dan banyak masyarakat yang menjadi korban. Apalagi setelah kembali ke kampung halamannya, tingkah dari Abang Daud atau Panglima Angin pun

0: Apa yang harus dilakukan? Abang Daud semakin semena-mena. Di mana-mana ia membuat kekacauan. Sudah banyak masyarakat yang celaka karena perbuatannya.
1: Iya, perilaku Abang Daud sudah diambang batas. Jabatan yang diembannya sebagai panglima telah disalahgunakan. Aku pikir satu-satunya orang yang dapat menangkap Abang Daud adalah gurunya sendiri. Apakah kalian tahu siapa guru Abang Daud?
0: Tumenggung, kalau tidak salah, Abang Daud pernah berguru pada Pek Long Guan. Benar Tumenggung, dia adalah teman seperguruan saya dulu.
2: Akhirnya Tumenggung memerintahkan untuk menghadirkan guru Abang Daud, yaitu Pek Long Guan.
3: Maaf saudara-saudara, sebenarnya saya juga lagu untuk bisa menangkap Abang Daud. Abang Daud seperti ikan lele ya, karena saya telah belikan seluruh ilmu saya kepadanya. Abang Daud licik licin.
1: Ayolah Pek Long, bantulah daerah kita dari keresahan yang dilakukan oleh muridmu. Sudah banyak korban akibat dari perbuatannya.
3: Hanya

0: bisa berenang, saya akan cari cara supaya Abang Daud dapat bersama saya mengambil air di sungai ya.
1: Baiklah, kami mengandalkanmu, Pek Long.
2: Keesokan harinya, Pek Long mendatangi rumah muridnya.
0: Abang Daud, ah. Abang Daud. Oh, Abang Daud. Hanya Abang Daud. Ini Gulu, ah. Gulu sengaja datang ke rumah Abang Daud, ah. Gulu sudah mendengar semua sepak terjang Abang Daud, ah. Hanya Abang Daud seharusnya patuh apa yang sudah Pek Long ajarkan ke Abang Daud, nah.
3: Aduh, orang tua.
0: Hanya susah ini anak, nah. Kau menyalahgunakan kepercayaan Pek Long, nah. Kau buat onal lagi, ya. Di mana-mana kau buat onal, di mana-mana kau resahkan masyarakat, nah.
3: Ah, sudahlah.
0: Hanya
3: hentikan semua omong kosongmu itu, Pak Tua. Aku sudah muak dengan nasihatmu.
0: Kau taunya bantah-bantah. Sekali lagi aku peringatkan kamu, ah, jangan main-main. Pek Long ini ulumu, ah.
3: Itu dulu.
0: Ya ampun, nah. Ulang aja memang anak nih. Baru tahu. Baiklah, mulitku tak apa-apa. Jika mulutku memang tidak mau dengar nasihat lagi.
3: Memang.
0: Iya, dasar kelas kepala ya. Ya sudahlah, tapi aku ada satu permintaan terakhir.
3: Apalagi Pak Tua? Aduh, Pek Long, Pek Long.
0: Hanya begini ya Abang Daud ya. Abang Daud bersedia kan membantu Pek Long sedikit saja ambil air di sungai untuk persediaan masak dan mandi.
3: Wah, ambil sendiri saja lah Pek Long.
0: Iya.
3: Hal begitu saya yang disuruh.
0: Wah, ayolah Abang Daud, ah. Anggap saja ini bakti terakhirmu, ah, untuk bulumu ini, ah.
3: Ya. Terakhir ya, terakhir ya.
0: Hanya, iya.
3: Terakhir, Pek Long.
0: Iya.
3: Iya.
0: Hanya, cepatlah.
3: Baik, aku bersedia membantumu, Pak Tua. Tapi, kamu harus berjalan di depanku.
0: Hanya, Bang Daud, ada-ada saja.
3: Iya.
0: Kamu memang dasar, ya. Baiklah, kalau begitu.
3: Nah, begitu.
0: Aku akan jalan di depan Abang Daud, ah. Ayo cepat, ah.
3: Iya.
0: Senya.
3: Kau pikir aku tidak tahu rencanamu, Pek Long, Pek Long. Sebelum kau mencelakakan aku yang akan terlebih dahulu membunuhmu.
0: Kau bicara apa, Abang Daud, ah? Kau bisik-bisik apa itu, ah?
3: Oh, enggak. Ya, mau bantu Pek Long.
0: Bantu, ah. Kamu harus ikhlas, Abang Daud, ah.
3: Iya, tapi terakhir ini ya, terakhir ya.
0: Iyalah, Abang Daud, ah. Awas ada ayam itu, ah. Itu ada sungai, Abang Daud.
3: Ya,
0: mari,
3: tahu.
0: Mari kita ambil air di sana, ah.
3: Iya.
0: Cepat, ah. Kita sudah hampir dekat, ah, ke sumber air. Cepat, ah, Abang Daud, ah.
3: Iya. Tapi kau yang akan ke sungai, Pak Tua. Masuklah kau ke sungai itu.
0: Dasarnya, kau pikir aku akan menyela begitu saja, Abang Daud, ah? Kau memang kurang ajar. Kau dasar, kau mulit, tak tahu berterima kasih kau. Kalau lima serangan pun,
3: tidak bisa. Ya, kau pikir, Pak Tua. Kau pikir aku tidak tahu rencana musuhmu, Pak Tua. Kau akan menangkapku, kan? Yeay, tidak bisa, Pak Tua. Tidak bisa.
0: Kau Abang Daud, Pak. aku sudah belikan kamu ilmu semuanya. Durhaka kau muridku ya. Sia-sia semua.
4: Ayo serang aku buat dua. Aku ayo, ayo, ayo, ayo. Tak akan mampu kau melawanku.
3: Kebajik, kebajik.
0: Kau lupa diri, Abang Daud. Pelong, gugugulu.
3: Tidak peduli, itu dulu. Kau bodoh memberikan ilmumu padaku, Pak Tua. Dasar pelong.

0: Eagle.
1: Right. Down. Down. Di sisa tenaga tuaku ini ya. Kuharap ini ada perjuangan terakhirku ya. Untuk menegakkan kebenaran. Kelima kau seranganku. Tidak bisa. Terlalu sombong. Terlalu banyak bicara. Enyah kau ke dalam sungai itu.

0: aku kambing ini Abang Daud. Goodbye ya, Abang Daud ya. Mati kau Abang Daud ya.
1: Akhirnya, Abang Daud tewas di tangan gurunya terpental masuk ke dalam sungai

0: FM, suara budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum wangi deh kaca sunyi ini. Tapi pun kembali hadir bersama kita di malam hari ini dalam acara Panginyongan. Dan kali ini masih ditunggu ya di 255112 nya dan juga di WhatsApp-nya di malam hari ini di 08 11720 9885 nya. Kali ini kita angkat dulu teleponnya di 255112. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Senen.
0: Abang Senen, gimana sehat bang?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, Bang Senen, ada lagu-lagu Panginyongan ya yang mau diputar di malam hari ini. Nanti tinggal dipilih bang. Ada Eling-Eling Kerawitan, terus juga ada Ricik-Ricik Gending Banyumasan, sama Mbeh Mendem, Mbeh Mendem gitu kalau gak salah ya. Oke, nanti dicari dulu ya. Mau kirim salam gak nih?
1: Bunda Mama Tuhan dari Tuhan, Pak Iwin Wiharin, Pak Mulia Didi, jadi untuk Tuhan, untuk Pak Tim, Pak Nino, Pak Kadi, Dukung Galu, Dukung Ran, Dukung Galu,
0: iya,
1: Pak Dukung Kopi, Jokami, Dukung Galu, Marolo, Dukung Galu, Mas Kai, Dukung Galu, Dukung Galu, Dukung Galu, Kopi, Dukung Galu, Bunda Nisa, Dukung Galu, Tuan Nabi Cantik Dukung Galu, Mama Mia Dukung Galu, Pak Anin Dukung Galu, Mama Bunga Galu, Dukung Galu. Terima kasih bang, Pak Jaya, semoga sehat.
0: Oke, siap Bang Senen.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Senen ya yang udah ikutan di kesempatan kali ini. Dan masih ditunggu juga untuk Anda yang pengen ikutan di 255112-nya. Kita angkat lagi teleponnya ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nona.
0: Halo, ada siapakah di sana?
2: Dengan siapa ya, lupa enggak?
0: Ada, takut salah ya. Ada siapakah di sana?
2: Ada di Kemele.
0: Ada Kak Eni ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Oke, gimana kabarnya Kak Eni?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Kenapa kabar di situ?
0: Alhamdulillah sehat, Munyayan di sini.
2: Amin
0: ya.
2: Lagunya apa tuh?
0: Lagunya mau diputar, tinggal dipilih ya Kak Eni ya. Ada Eling-Eling Karawitan, terus ada ya Ricik-Ricik Gending Banyumasan, sama
2: ada Ricik-Ricik.
0: Boleh. Kirim salam ke siapa nih Kak Eni?
2: Salamnya buat Mas Jumira, Mas SPK Waslasimu Sukeng Dalu. Sukeng Dalu tahu enggak?
0: Selamat malam.
2: Oke, pintar sekali. Terus Mas Suradi, Pak Joko Purnomo, Bapak Kota Karang, Pak Amin Panjang, AATB, Bang Pendi, terus Mbak Jarwo, Bunda Samba, Bunda Tin, Bunda Mo, Mbak Ning Setiawati, buat semuanya aja ya, Nona.
0: Siap.
2: Buat Nona, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Kak Eni di Kemiling ya, yang udah ikutan di 255112-nya. Masih ditunggu, karena kebersamaan kita juga masih cukup panjang ya, hingga nanti tepatnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita angkat lagi teleponnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ada siapakah di sana?
3: Pak Joko.
0: Pak Joko lagi di mana nih Pak Joko?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Ini Ibu Alia ya?
0: Ada Nona di sini.
3: Hah?
0: Ada Nona di sini Pak Joko.
3: Apanya?
0: Nona, dengan Nona di sini Pak Joko.
3: Salam-salam ya.
0: Boleh, mau buat siapa?
3: Selamat malam Ibu Eni Kemiling tadi ya. Selamat malam Pak Jumiran Gedong Air. Selamat malam Mas Topan Kota Karang.
0: Iya.
3: Selamat malam Ibu Wiwin Kalih Kang Suren ya. Selamat malam Ibu Mohi sama Abda Sapri ya. Selamat malam Pak Katiman Kayangan ya. Saya minta lagu Ricik-ricik ya.
0: Boleh, siap.
3: Ada ya?
0: Ada.
3: Oh ya. Selamat Mak Sma. Selamat malam Mbah Jarwo ya.
0: Iya.
3: Dah, segitu aja ya.
0: Oke, siap.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Joko yang berikutan ya di malam hari ini. Dan kali ini Mina Mualki masih ditunggu di 255112-nya. Dan untuk Anda yang juga lagi dengerin nih melalui RRI Digital, kami ucapkan selamat malam dan juga selamat bergabung bersama kami masih dalam acara Panginyongan hingga nanti tepatnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita jeda dulu ya Mina Mualki ya malam hari ini untuk bisa dengerin lagu-lagu yang sudah di playlist di malam hari ini. Sebelum kita dengerin Ricik-ricik ya, kali ini ada lagu Eling-eling yang akan menemani kebersamaan kita malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: tanda-tanda agang hutang mana mulas enggak di warung ku dija.
1: Kuku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin segede kilo no. Kuku gapiha, gula gapiha, iwasin gapiha.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Dipawa ubi.
1: Iya kan kak, dia hutang sih.
0: Nah hino dia lah mede, haduk liat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga ngahutang. Ni ku magakena si jemane. Galakan ni ku buat duit lagi laman duit ni ku belanja di warung sebelah. Galakan ngahutang ni ku kata medija. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nyak jing ngusung kejeki katong sadang maka-maka ni ku.
0: Banyak pandai nyawa ku ni. Mau nyak pandai nyawa ku ni kejeki. Keinggal ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh. Nyak unduh pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nyak sama butuh janji. Nyak mak butuh janji. Ketuk ini ku buat duit. Mak api-api ku belanja di jaki. Dan kima ngedok duit. Dan ku mending dinya.
1: Aduh minyak gaulah. Minyak gaulah. Usah iwasin ni minyak gaulah. Minyak gaulah. Minyak kayak huku. Aduh minyak kayak huku gaulah. Catat pai disuat di catatan mana Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh. Sampai aduh bela catatannya. Aduh penuh. Mak ngedok lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor warung-warung. Siung ni hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi. Rompat FM Suara Budaya Lampung.
3: Iyo,

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sak. Contoh, gendeng ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Minum Wangi Nekan Kesunyi ini masih kembali bersama kami di kesempatan malam hari ini ya. Masih ditunggu juga untuk Anda yang pengen ikut bergabung sama kami di 255112 dan juga di WhatsApp di 087209885-nya. Kita angkat lagi teleponnya di kesempatan malam hari ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada siapa ini?
1: Dari Pak Suradi di Sendangano.
0: Gimana kabarnya Pak Suradi?
1: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, ini bahasnya apa ini?
0: Ada Nona di sini.
1: Hah?
0: Ada Nona.
1: Oh, Mbak Nona.
0: Iya, udah lama tidak mendengar suara Pak Suradi ya. Oke deh, Pak Suradi, kita punya lagu nih yang mau diputar. Nanti tinggal dipilih ya. Malam hari ini ada 3 lagu yang kembali pengen diputar di malam hari ini. Ada Kinjeng Biru di Mati, terus juga ada Serepek Banyumasan sama Montor Anyar dari Dewi Purwati.
1: Wah, itu Montor Anyar aja.
0: Montor Anyar, boleh. Mau kirim salam buat siapa nih?
1: Salamnya buat Bang Topan di Kota Karang.
0: Iya.
1: Sugeng Dalu. Selamat Jarwo, selamat malam. Cak Peno, selamat malam juga. Ada Mbak Hari, selamat malam. Pak Katiman juga selamat malam. Semuanya gawon lah.
0: Siap, oke. Okay.
1: Semuanya aja. Sebersia buat Mbak Nona yang manis.
0: Aduh.
1: Semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya. Montor Anyarnya aku tunggu.
0: Siap, ditungguin deh ya.
1: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Suradi di Sindangan Om yang udah ikutan ya di malam hari ini. Dan masih ditunggu untuk Anda Minamuaki yang pengen ikutan juga masih ditunggu di 255112 ataupun di WhatsAppnya. Misalnya pulsanya terbatas, telepon lewat WhatsApp juga bisa ya di 0811 7209885, atau kirimkan WhatsAppnya, nanti kita bacain deh ya. Seperti yang satu ini, dari siapakah ini? Dari 08 1278 95 sekian. Assalamualaikum Mbak Nona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku fans lama Pro 4 katanya. Iya deh, selamat bergabung kembali ya. Aku pengen kirim salam aja buat semua Minamuaki yang lagi monitor malam hari ini. Salam kompak selalu. Lagunya ikutan aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Dari katanya dari fans lama ya. Oke deh, selamat bergabung kembali juga ya. Dan malam hari ini untuk Anda juga nih yang lagi dengerin melalui RRI digital juga bisa ikutan ya di malam hari ini ya. Mungkin di sana sudah menunjukkan perbedaan waktu ya, mungkin di sana sudah menunjukkan pukul 10:30 malam atau bahkan 11:30 malam ya. Yang belum bisa tidur bisa gabung juga malam hari ini di 255112-nya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa kak ini?
2: Dengan Dion Gilar di Banjit Wai Kanan.
0: Dion siapa, mohon maaf?
2: Dion Gilar.
0: Oke, Dion di
2: Wai Kanan, Banjit.
0: Di Banjit. Gimana Wai Kanannya?
2: Kabarnya baik, alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat yang penting ya. Oke deh. Iya, gimana suaranya, terdengarkah di sana?
2: Ya, iya, sinyalnya ini Mbak jelek.
0: Oh gitu, iya deh. Kalau boleh tahu mau lagu apa nih?
2: Ini lagunya apa ini Mbak?
0: Tadi ada malam hari ini lagi Banyumasa, lagi Panginyongan.
2: Lagu Tembang Kenangan ya Mbak?
0: Panginyongan. Lagi lagu-lagu Panginyongan ini Dion. Ada 3 lagu nih yang mau diputar ya. Semoga Dion kedengeran ya suaranya ya. Ada tadi itu ada Serepek Banyumasan, terus ada Kinjeng Biru di Mati, terus juga ada Montor Anyar dari Dewi Purwati. Montor Anyar boleh. Mau kirim salam gak nih?
2: Salam-salamnya buat aku lagi Nakhtiar di Wai Kanan. Terus buat Bang Ramli juga di Barada Tuai Kanan, selamat malam. Buat Aditya di Lampung Barat juga selamat malam. Terus buat semua saja. Dengar perempatnya juga selamat malam.
0: Iya.
2: Buat Mbak yang bertugas, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Itu aja ya Mbak ya.
0: Siap, oke. Lagu itu
2: terima kasih, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Dion yang ada di Banjit Wai Kanan yang udah ikutan di malam hari ini. Kali ini untuk Anda yang masih pengen ikutan juga masih ditunggu di 255112-nya. Jadi untuk Anda minum waki yang belum bisa tidur terus juga pengen dengerin lagu-lagu penginyongan juga masih ditunggu ya malam hari ini. Kali ini untuk Anda minum waki dimanapun Anda berada, yang juga malam hari ini mungkin juga sudah mulai lelah ya, karena mungkin hari ini banyak banget aktivitas yang dilakukan. Jadi mungkin bisa santai-santai dulu kali ini ya Mina Mungaki ya, untuk bisa menikmati lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk menemani Anda beristirahat santai malam hari ini. Rencananya apa nih besok nih untuk Mina Mungaki yang punya aktivitasnya ya, dan juga untuk Anda Mina Mungaki yang mungkin dari malam hari ini yang menyiapkan segala sesuatu hal, itu biasanya para ibu-ibu ya, yang mana juga sudah mulai berpikir lagi nih untuk sarapannya, kemudian perintilan-perintilan kecil sebelum anak-anak berangkat sekolah ataupun sebelum suami berangkat sekolah ataupun kita juga sambil bekerja, itu pasti banyak hal ya yang harus dipersiapkan juga. Jadi sambil mungkin menemani Mina Mungaki yang lagi siap-siap ya, lagi mempersiapkan seragamnya ya ataupun banyak hal ya. Dan tentunya Mina Mungaki kalau kita ngomongin soal pekerjaan rumah tangga ya, mungkin terlihat seperti rutinitas kecil ya yang dilakukan setiap hari, mulai merapikan tempat tidur, terus juga membereskan mainan ataupun membawa piring ke dapur hingga menyapu rumah. Bagi orang tua mungkin pekerjaan tersebut kerasa lebih cepat selesai ya kalau misalnya dikerjain sendiri. Tapi untuk Anda nih yang punya putra-putrinya yang sudah mulai agak mengerti gitu ya, sudah mulai agak besar ya, jadi ini juga kita bisa memberikan kesempatan anak-anak untuk ikut mengerjakan pekerjaan rumah, ternyata juga menjadi bagian dari proses belajar mereka ya. Tentunya banyak banget nih Mina Mungaki manfaat anak jika dilibatkan dalam pekerjaan rumah, seperti membantu membangun kepercayaan diri ya, karena menyelesaikan tugas sendiri pastinya bisa apa ya, memberikan pengalaman bahwa anak ternyata mampu melakukan sesuatu tanpa harus terus-menerus dibantu. Terus yang jelas ini melatih kemandirian ya, karena Mina Mungaki mengerjakan pekerjaan rumah itu membuat anak tuh belajar melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri tanpa selalu menunggu bantuan dari orang lain, terutama orang tua ya. Dan tentunya kita menanamkan rasa tanggung jawab dan kemampuan memecahkan masalah, serta mengajarkan anak juga membantu dan bekerja sama, dan selanjutnya juga mempererat hubungan anak dan orang tua. Jadi untuk Anda Mina Mungaki ya, yang mungkin malam hari ini tadi ya sebelum anak-anak tidur mungkin sudah mulai dibiasakan untuk menyiapkan bukunya ya sebelum pagi yang biasanya itu sibuk gitu ya, takutnya ada kelupaan, mungkin disiapkan dari malam ya. Jadi ini juga mengajarkan anak-anak untuk tanggung jawab gitu. Dan kali ini sambil menemani Mina Mungaki semua menikmati suasana malam, gimana malam hari ini di tempat Mina Mungaki? Kalau malam hari ini di kawasan Gatot Subroto, Pahoman Bandar Lampung, tampak cerah ya, tapi tadi pagi sebagian besar ya wilayah di Kota Bandar Lampung sempat diguyur hujan. Gimana nih untuk Anda, semoga juga ya yang tempatnya sudah mulai kering gitu ya sumber mata airnya, semoga bisa cepat turun hujan sehingga bisa menyapu semua kekeringan yang ada selama beberapa waktu terakhir ini ya. Kali ini kita jeda dulu deh Mina Mungaki untuk bisa nikmatin. Kali ini tadi banyak banget ya yang pengen dengerin lagu dari miliknya Dewi Purwanti dengan Motor Anyar. Jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus menemani kebersamaan Mina Mungaki semua malam hari ini. Tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: tanda-tanda gang hutang mana mulas enggak di warung ku dija.
1: Uku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, iwasin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pagi ubi ni.
1: Iya kan kak biasanya dia hutang sih.
0: Nah ino dia lah mede, harus keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga ngahutang. Ni ku maga kena si jemane. Galakan ni ku wat duit lagi lama duit ku belanja di warung sebelah. Galakan gang hutang ni ku kata medija. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nyak ji ngusung kejeki hatong sadang maka-maka ni ku.
0: Menyak pandai nyawa ku ni. Mau nyak pandai nyawa ku ni kejeki. Keinggal ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh. Nyak undu pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nyak sama butuh janji. Nyak mak butuh janji. Ketuk ini ku wat duit. Mapi-apin ku belanja di jaki. Dan kima ngedok duit dan gua ngedeng-dengnya.
1: Aduh minyak gaul lah, minyak gaul mah usah iwasin nih minyak gaul. Minyak gaul, minyak kayak kuku, aduh minyak kayak kuku gaul. Catat pai disuat di catatan mona Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai udah belah catatannya. Aduh penuh, mang dok lagi pakai kunyatan hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor warungan. Siung nih hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.
3: Minak muari, tumbai Lampung lain cuma tentang gajah jama tapis. Uat sapan halus di lompe pacur. Uat nilai hormat di lompiil pesenggiri. Sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni, mawat lagi hadir di lom kesekanian. Ngingat ke

0: Budaya Lampung nunggu kenyit diengok luwon oleh budaya lain masa lalu. Tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung untuk Lampung dan warisannya.
1: Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya nggak dicabut? Bil, Bila, Bila. Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
2: Kamu ya, habis ngecas nggak dicabut lagi?
1: Ya udah sih Bu, namanya lupa, ketiduran loh.
2: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
1: Bu. Ibu ini lebay bener loh, gak mungkin lah bikin kebakaran.
2: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya, malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
2: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
1: Tetap ngalir ya bu? Ya udah ya, besok nggak diulangi lagi.
3: Mulai sekarang, biasakan cabut kabel dari stop kontak setelah mengisi daya elektronik. Karena satu cabutan kecil bisa mencegah bencana besar.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minda Muangi dari Kaca Sunyi ini. Kembali malam hari ini kami akan hadir menemani kebersamaan kita dalam Halau Nih Debingi Khani untuk edisi hari ini dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung yang akan menemani kebersamaan kita hingga nanti tepatnya pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
1: Betul. Emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
0: Iya, tapi merusak segalanya.
2: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang demi masa depan anak cucu kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Agangilu mahapai, jamakam keunyin ni, butetah haga timulai, canang adu kebunyi.
1: Sastra Lisan Lampung Butetah. Ketika berlangsung pesta adat atau yang disebut dengan Nayuh Balat, tentunya ada pergeseran generasi atau pergeseran kepemimpinan atau kenaikan jabatan atau tahta dari Minak naik menjadi Radin, dari Radin naik menjadi Batin, dari Batin naik menjadi Raja. Dan dalam rangkaian acara pesta tersebut, salah satu rangkaian kegiatan yaitu memberikan gelar atau adat yang disebut dengan Butetah. Dalam penyampaian Butetah ini, biasanya sang Butetah terlebih dahulu membacakan salam pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan syair-syair yang sifatnya menghibur kepada yang akan diberi gelar atau adok dan menghibur seluruh pengunjung atau undangan. Lalu dilanjutkan dengan pemberian gelar atau adok dan ditutup dengan syair-syair yang sifatnya merupakan perintah agar pengikut atau bawahannya untuk memanggil panggilan sesuai dengan adok yang disandang.
0: Ajo sekaga hagat keni adok batin selibar jagat pun ram kopo pada nengis.
2: Fungsi estetika dari aksesoris atau perhiasan adalah untuk memperindah penampilan pemakainya. Selain estetika, aksesoris tradisional memiliki fungsi sosial, memberi ciri terhadap stratifikasi atau status sosial si pemakainya di tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari aksesoris yang digunakan dalam prosesi pernikahan adat Lampung. Setiap aksesoris memiliki makna simbolik yang spesifik. Salah satunya adalah gelang burung yang khusus digunakan hanya ketika kedua mempelai bersanding. Penggunaan gelang burung dalam prosesi pernikahan memiliki makna adanya beban besar yang harus siap dipikul kedua mempelai ketika memasuki kehidupan rumah tangga. Di samping itu, wujud burung Garuda pada gelang tersebut melambangkan harapan agar hubungan pasangan pengantin kekal hingga akhir kehidupan.

0: Anak kajongnya dusung nih Midija. Anak mana yang musung-musung tas segala macam. Happy gue ini yuk. Mula hak senang mohon Midija. Agak pilihan. Medi, Medi. Agak dipan ku men.
1: Sihnya agak milamban mau sihnya ngusung anak kajong kok sih. Dikenimot sihnya agak takut dilamban mau pesi. Nyak kabai wak berita-berita hanya wak gempa megatras nyak kabai sih.
0: Ya Allah. Uli ni ku nengis berita wat kuku na yo. Laju ni ku unyin-unyin keluarga mu diusung Medija. Cok inop kakak segala macam. Laju ke pindah Medija ni ku.
1: Oh si dikeni kan sihnya agak ngungsi di lamban mo. Kan lebih mo beka-beka sihnya dikeni yo si.
0: Medi, penyi

0: no lah. Aduh baca, mulang. Aduh kanah mana? Kanah mana? Gepang kisah ngontok jadi ija midija. Kanah ku tampung kuti. Mulang. Ngebelah ku bias ku gawo. Aga nupang midi ija. Anak kajong unyin tu usung unyin. Nabelah sanguku. Belawai, belah mana bias. Nyak ija.
1: Gempa Megatrust adalah gempa bumi yang berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng ini saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, yang menyebabkan penumpukan regangan melebihi gesekan antara dua lempeng, sehingga menyebabkan gempa Megatrust yang besar. Jika Anda merasakan tanda-tanda gempa bumi, tetap tenang, jangan panik, karena panik hanya akan memperburuk

Anda dengan tangan atau benda-benda lain untuk melindungi dari benda-benda yang berjatuhan. Matikan peralatan elektronik seperti kompor, televisi, dan lampu untuk menghindari korsleting. Jika Anda tinggal di daerah yang rawan gempa, ikuti rencana evakuasi yang telah ditetapkan. Segera tinggalkan bangunan Anda jika Anda merasakan tidak aman. Dengan memahami tanda-tanda gempa bumi dan melakukan langkah-langkah mitigasi

0: Nah, aku cabuk kau pai kikim ni susinya weh. Mapi-api lah nyamak cawa. Angka kikim gak oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Api kau ini medini. Nah, aduh tapuk moneh yang aku kikimku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawat segala ni mawat. Payu kida, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tetu kan aku kene. Kidang kimawan hati ni nong maling.
0: Satu, dua. Allah kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur subur kerja aduh. Kupelok pai. Kupelok. Aduh, madi liak muat lagi susin.
1: Jo aduh wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak ya mak katong katong yus kedak cawa ngilu. Kikano cakannya agak ngedialah. Nyaga ecak-ecak ni gawah kan jajak mak pandai ya kia sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
1: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo.

wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dalih kelama dang lupa mati sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedok.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya orang tua?
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini, saya lihat. Anak kida, kamu main judi online ya? Halah, sudah stres bener kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan loh sama istri kamu. Awas kamu, Medi, tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya nggak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Susi, Kak Susi, jangan, Kak Susi.
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: Ih, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Minamuaki Dekanca Sonyini, dimanapun Minamuaki berada, masih di kesempatan kali ini ya. Dan tentunya Minamuaki, dimanapun Minamuaki berada, di malam hari ini masih dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kalau tadi ada iklan ya terkait dengan sedotan plastik yang tentunya ini harus dikurangi atau dihentikan, karena memang banyak bahayanya ya bagi lingkungan sekitar kita. Karena Minamuaki yang kita tahu nih, penggunaan sedotan plastik yang terlalu masif, terlalu banyak, itu juga tentunya punya dampak buruk. Seperti plastik itu susah terurai, jadi sedotan plastik juga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk hancur. Dan tentunya dengan bahan-bahan kimia ya yang ada di dalam plastik itu bisa mencemari lingkungan. Karena banyak sedotan juga berhasil di sungai dan laut, yang tentunya ini bisa membahayakan hewan laut yang bisa mengira ya plastik ini sebagai makanan atau terluka karena sampah plastik. Nah, seringkali dampaknya juga cukup lama karena sedotan hanya digunakan beberapa menit aja ketika kita menikmati minuman, tapi sampahnya itu bisa bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Sebenarnya ada alternatif ya untuk bisa mengurangi dari pemakaian sedotan plastik. Tadi kita bisa menggunakan sedotan stainless steel, terus juga ada bambu, sedotan kaca juga, ataupun langsung diminum tanpa sedotan. Jadi intinya kurangi sedotan plastik hari ini demi lingkungan yang bersih untuk masa depan anak cucu kita nanti ya. Masih dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung, Minamuaki, yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
4: FM Suara Budaya.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu.
0: Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.

Sastra Lisan Lampung Ngehahado ialah salah satu sastra lisan Lampung yang pernah populer di skala barat Lampung Barat. Ngehahado ini sering terlihat ketika malam atau siang pada acara puncak suatu pesta perkawinan. Ngehahado ini biasa dibawakan oleh seorang gadis yang akan dinikahkan. Lalu, sang gadis ini akan diantar oleh sanak famili, kerabat, dan orang tua sang gadis, mengingat banyaknya kesan-kesan sang gadis ketika masih bergaul dengan para kerabatnya dan ketika masih gadis, sehingga timbul penyesalan-penyesalan terhadap sahabat, teman, saudara-saudaranya. Ngehahado ini biasa dipelampiaskan pada sahabat, indai, naken, dan adik.

0: kebersamaan kita di malam hari ini ya. Selamat malam untuk Anda Bina Muwaki yang malam hari ini belum bisa tidur, belum bisa istirahat ya. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda bisa menemani waktu Anda untuk beristirahat. Kali ini masih ditemani dengan lagu-lagu dari daerah Lampung Bina Muwaki yang masih akan terus kami hadirkan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, kami masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita di Khlauni Dibingi Khani.
1: FM, suara budaya Lampung.

0: tersedia di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengge atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengge yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: Nah, gak api mone. Api-api lasinya gemulan, Ji.
1: Nah, anaya kebenohan. Pugino maksudku. Nya agak neben penyaman iku. Sehingga mi pasak sabo. Tolong yo.
0: Agak api lah niku mi pasak. Inggal kali pasak. Mameke kodoh utang mama kebayah.
1: Ya Allah, aduh talagi weh. Toko nyendek-nyendek nasab. Yuh mana aku bayar hutangnya maniku selah. Karena nak janji dikatakan bulan hadap. Ini kan makung kok lem bulan hadap lah, Met.
0: Ya aduh dapok gao. Tapi dipa helm mo.
1: Nanya kan mang ada helm. Lenyak nak nebeng jamaniku. Perasa aku niku kan ada helm.
0: Oh, mak ngedok sih, mak ngedok helmnya.
1: Ya Allah, aduh talagi Met. Maaf, api-api lah kepak mada helm lah. Kita kuat terabas-terabas gao. Api-api.
0: Ya penyana mo kang layan nenek moyang kamu di keni terabas-terabas ah.
1: Alah siapa sih mak ngeni nih? Kita kuat lah kata liuh layan umumnya masyarakat. Siapa mo nih si mak ngeni nih? Aduh talagi terabas kaya warna mada helm juga.
0: Allah lawi sini ku mak ngeliat polisi kini pi kang layan ah.
1: Aduh talagi masa kita kuat mak daco ngakal ko polisi. Aduh talagi pokoknya nyak nebek takkan cepat ko helm-helm.
0: Mak baninya sih, kacanya ngeni duit cuman iku jakin iku nebeknya memakai helm. Mak baninya?
1: Allah, siudo, ni kunci sah. Kado alasan munihan daripada helm. Nah, sama ni kena siut, tetangga siut, juga siut.

0: Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.
1: Tetangga Nesta, jak nambi gawin make kawai baru. Tano make kawai baru mana? Anak liat mana nambi pagi sekul kas ngatong belanga pecah. Ya Allah Tuhan, tepe ipa ni duit. Dang-dang duit ngakon na ngredit na hutang. Ngredit Nesta ngutang.
2: Allah, kita kani yang ngedengis koniku juga ke Jesus si. Takupai weh bangok mana nyakacau ngicik ke tetangga. Hasus-hasus mak kenentuan podok hulu kau ngedengis na susi.
1: Apilah kepusingan mula, Medi. Bangok-bangok kau. Nyak sama aku lagi kau ni kumawan. Lihat anak tetangga Nesa. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belanga lau. Anak nambil kuliahnya kulkas ni baru mana. Hah, palingan Nesa ngahutang. Kima dia ngredit. Atau dang-dang. Ya, jak ngaku. Dang-dang Nesa. Jak ipa ni duit, mana?
2: Ya, api rugi ni. Misalkan tian ngutang. Rugi kau doni niku. Haduh, weh. Tak kau hokek mau iri. Jemah hokek ni jema. Mak usah niku iri-iri, weh. Hokek mau Nesa. Mula ni rugi mau mengedok kelajuan. Kena-kena kau kerjanya api ngopok ku tetangga ngicik ku tetangga uli kau kiri kau kayak mana sasusi kaduta lagi
1: ala kaduta haman peniku Medi baca ke huyun-huyun ke lagi tanaman jagung mau di kebun mau usah ni ku ngurus konya haduh haman taniku tak kena nutup.
0: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.

0: jadi gimana nih? Udah siap belum?
1: Siap banget. Kamu gak lihat aku bawa kamera, tripod, lensa. Banyak banget nih persiapan aku.
0: Emang gak takut foto sama gajah?
1: Ya enggak lah, sama yang lain aja aku berani. Masa sama gajah doang aku takut?
2: Taman Nasional Waikambas adalah Taman Nasional Perlindungan Gajah yang terletak di daerah Lampung, tepatnya di Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Taman Nasional Waikambas berdiri pada tahun 1985 yang merupakan sekolah gajah pertama di Indonesia. Dengan nama awal Pusat Latihan Gajah, namun semenjak beberapa tahun terakhir ini, namanya berubah menjadi Pusat Konservasi Gajah, yang diharapkan mampu menjadi pusat konservasi gajah dalam perjinakan, pelatihan, perkembangbiakan, dan konservasi. Hingga sekarang, Pusat Konservasi Gajah ini telah melatih sekitar 300 ekor gajah yang sudah disebar ke seluruh penjuru tanah air. Di Waikambas juga terdapat International Rhino Foundation yang bertugas menjaga spesies badak agar tidak terancam punah. Mari kita jaga kelestarian alam Lampung agar tidak punah. Mak Ham siapa lagi? Mak Ganta kapan lagi?
3: Sastralisan Lampung Ngehahado ialah salah satu sastralisan Lampung yang pernah populer di skala barat Lampung Barat. Ngehahado ini sering terlihat ketika malam atau siang pada acara puncak suatu pesta perkawinan. Ngehahado ini biasa dibawakan oleh seorang gadis yang akan dinikahkan. Lalu sang gadis ini akan diantar oleh sanak famili, kerabat dan orang tua sang gadis, mengingat banyaknya kesan-kesan sang gadis ketika masih bergaul dengan para kerabatnya dan ketika masih gadis, sehingga timbul penyesalan-penyesalan terhadap sahabat, teman, saudara-saudaranya. Ngehahado ini biasa dipelampiaskan pada sahabat, indai, naken, dan adik.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Api-api mune hingganya Medino. Acak kuliahnya, anak kajongnya dusung nih Medija. Anak mune ngusung-ngusung tas segala macam. Api gue ini yuk, mula hak senem mune Medija. Agak pinan, Medi, agak dipan ku men.
4: Sihnya agak milamban mau sihnya ngusung anak kajong ko si dikeni muat sihnya agak takut dilamban mau pesi. Nyak kabai, wak berita-berita hanya wak gempa megatras nyak kabai si.
3: Ya Allah, uli ni ko nengis berita wat kuku na yo. Laju ni ko onyen-onyen keluarga mu diusung mu dija. Cok hinop kakak segala macam. Laju ke pindah dija ni ko.
4: Oh si dikeni kan sihnya agak ngungsi dilamban mau. Kan lebih mau beka-beka sihnya dikeni yo si.
3: Medi, penyin

0: nola. Aduh baca, mulang. Aduh kanah mana depan kisah ngontok jadi ija midi ija. Kanah ku tampung kutih. Mulang. Ngebelah ku bias ku gawo. Aga nupang midi ija. Anak kajong unyin tu usung unyin. Na belah sanguku. Belah wai, belah mana biasnya ija.
1: Gempa Megatrust adalah gempa bumi yang berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng ini saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, yang menyebabkan penumpukan regangan melebihi gesekan antara dua lempeng, sehingga menyebabkan gempa Megatrust yang besar. Jika Anda merasakan tanda-tanda gempa bumi, tetap tenang, jangan panik, karena panik

Anda dengan tangan atau benda-benda lain untuk melindungi dari benda-benda yang berjatuhan. Matikan peralatan elektronik seperti kompor, televisi, dan lampu untuk menghindari korsleting. Jika Anda tinggal di daerah yang rawan gempa, ikuti rencana evakuasi yang telah ditetapkan. Segera tinggalkan bangunan Anda jika Anda merasakan tidak aman. Dengan memahami tanda-tanda gempa bumi dan melakukan langkah-langkah mitigasi yang

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ngono ya ngono, nanging aja ngono.
0: Artinya, begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Maknanya adalah peringatan agar orang jangan berbuat yang kebablasan atau berlebihan, sehingga menimbulkan permasalahan baru atau tambahan yang tak diduga atau mengganggu orang lain.

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Di pada hanjo. Nah, nah dija, nah aduk asuk nih hando udah dija. Madok mau si pandai kinya lorok dija.
2: Si si si. Api gawi mo si.
1: As haman peniku haman pay. Dinyak lagi kinya lorok listrik dija. Pusingnya setiap bulan bayar ratusan ribu. Haman peniku.
2: Maling listrik niku yo.
1: Maling maling
2: wah. Maling listrik kok bisa.
1: Banyak maling listrik lain lain. Nanti kok kamar mau haman pay. Kan ada tulisan lain. Nyak jikan kerja cerita nih. Kan setiap bulan bayar ratusan ribu terus lah. Jadi pusingnya ratusan ribu juga ke bayar. Mulanya agak nyepok. Ya apa jahani kini nyak bayarnya cuti. Kena.
2: Kena sama maling listrik nak gelang resusi. Anggok kau niku bahaya.
1: Ya apa kata kamu yang buat punya maling listrik. Maling listrik. Maling maling listrik. Apa cerita nyak maling listrik. Ya mau mau mau mau.
2: Iku colok colok colok colok.
1: Iya nyak nyolok nyak nyolok rahasia. Ini mak kependayan kini nyak bayar. Karena luni cuti.
2: Mak pada tanya. Kau niku cuma PLN niku.
1: Wijang niku di. Tetap tak sama semenda niku sah.
2: Iku cawak kau niku.
1: Wijang emang apa sih usil.
2: Susi
1: maling listrik. Ya Allah itu aduh, kepanjik pandainya sama tetangga. Kepanjik sayo.

pagi dari kanca seunyi ini antai japai puja makam di sepanjang hari sinji kambu pisa guna putunggal muloh jemu pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi di FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian minamuaki indai kanca seunyi ini. Sika mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung mengucapku selamat tebingi, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Selamat bahayu minamagi daikan cahsyu nyini di papun jenangan kuti. Sinjilah program 4 RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Lenggarkan siaran sepanjang Hani Sinji, Jumat 21 Agustus 2026. Anja Studio Sikam saya bertugas mengucapkan selamat mahayu, selamat ngedengiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Smart FM, suara budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya

sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Minam lagi. Gimana kabarnya di hari Jumat pagi ini ya, di 21 Agustus 2026. Dan semoga kita semua diberikan keadaan dalam sehat, bahagia dan juga tentu senantiasa ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan senang sekali Julita Pustika bisa kembali hadir ya menyapa Minam lagi semua dalam program di Perempat Area di Bandar Lampung di pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan di hari Jumat pagi yang penuh berkah ini, mari kita awali ya aktivitas kita di hari ini dengan perasaan yang gembira, pikiran yang positif dan juga tentunya semangat pagi ya. Dan Minam lagi selama 5 jam ke depan akan kami hadirkan lantunan, lagu-lagu dan juga informasi menarik ya untuk menemani Minam lagi di pagi hari ini. Dan khusus mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini akan kami hadirkan lantunan nada-nada Islami yang akan menjadi penyejuk hati dan juga menjadi penghantar kita ya untuk nantinya bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti program Mutiara Pagi dengan tema hari ini yaitu Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dua tugas utama Rasul. Dan untuk itu kita akan hadirkan lantunan nada-nada Islami tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor andalan pembangunan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keunggulan luar biasa, mulai dari keanekaragaman hayati, landscape alam yang menakjubkan, hingga tradisi dan seni yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Selain menjadi sarana rekreasi dan penyegaran pikiran, pariwisata juga mempererat hubungan antar warga dan bangsa. Namun, pengelolaan yang baik dan kesadaran wisatawan sangat diperlukan. Menjaga lingkungan untuk tidak merusak fasilitas dan menghargai kearifan lokal agar keindahan ini bisa dinikmati oleh generasi mendatang.
1: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi, sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini dengan tema yaitu Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Dua Tugas Utama Rasul. Dan selamat menyimak dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.
2: Senang sekali kami bisa kembali hadir menemani Anda kali ini di Mutiara Pagi, sebuah dialog kajian Islami yang pada hari ini kita akan mengangkat sebuah tema terkait dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Dua Tugas Utama Rasul. Pendengar, Maulid Nabi bukan hanya untuk mengenang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi menjadi momentum untuk memahami dan meneladani tugas beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki tugas utama menyampaikan ayat-ayat Allah dan menyucikan jiwa serta mengajarkan Al-Quran dan hikmah. Dan tentunya juga kita akan berdiskusi bersama dengan narasumber hari ini, Ustadz Haji Muhammad Yani Marjas. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik Ustadz, mohon maaf sepertinya suaranya sedikit berdengung, boleh agak menjauh sedikit dari radionya Ustadz?
3: Siap.
2: Baik, bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
3: Alhamdulillah posisi di Bandar Lampung.
2: Alhamdulillah, semoga sehat selalu Ustadz. Dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu sharing bersama kami pada hari ini. Dan tentunya dalam rangka kita menyambut Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita juga ingin lebih mengenal, kemudian juga selalu menjadikan teladan hidup dari kehidupan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jalani sebagai pedoman bagi kami semua. Tentunya Ustadz, sebelum kita mulai diskusi pada hari ini, kami ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz, silahkan.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syurur anfusina wa sayyiati a'malina mayyahdillahu falamudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha yal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahu ladzim. Para pendengar RRI Bandar Lampung rahimakumullah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur kita semuanya, dari kematian sejenak. Alhamdulillah, artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk senantiasa taat, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangnya. Baik, selanjutnya salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Para pendengar RRI Bandar Lampung, alhamdulillah kita sudah berada di bulan Rabiul Awal, kalau nggak salah ini tanggal 8 Rabiul Awal, artinya beberapa hari lagi kita muslimin di Indonesia ini, dan pemerintah sudah menetapkan itu tanggal merah ya, tanggal 25 kalau nggak salah ya, itu hari yakni mengenang baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tentunya akan perjuangan beliau, dan kita tahu bahwa bagaimana baginda Rasulullah SAW diturunkan di muka bumi ini adalah tiada lain untuk bagaimana menyampaikan risalah kenabian, risalah dakwah ya kepada umat manusia, yang tadinya umat manusia ini tentu berada dalam kejahilian ya, ketidaktahuan akan bagaimana sebenarnya mengarungi kehidupan di dunia ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah turunkan di muka bumi ini untuk memberikan penerangan kepada kita bagaimana hidup dan kehidupan di dunia ini. Alhamdulillah. Para pendengar RRI Bandar Lampung rahimakumullah ya, dalam tema kita ya, tentu tema besarnya adalah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam pokok bahasan kita adalah dua tugas utama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu sebagai dasar kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan ini, kita sebagai umatnya juga perlu tahu apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya ini adalah menjadi tugas kita juga ya. Tugas juga kita kaum muslimin dan umatnya Rasulullah untuk meneladani beliau. Maka para pendengar RRI Bandar Lampung rahimakumullah, ada dua tugas utama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Yang pertama itu adalah menyampaikan risalah dakwah ya. Ya, kita dakwah itu kan kita tahu ya bagaimana tugasnya adalah yakni mengajak manusia ya dari yang enggak benar menjadi benar. Kemudian dakwah itu mengajak, kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu adalah ilal dzulumati lan nur, dari kegelapan menuju ke terang benderang ya. Ilan nur, ya nur itu kan cahaya. Nah ini. Jadi yang tadinya kita itu gelap, enggak tahu, kemudian datang agama ini, datang risalah dakwah ini ya, kemudian manusia itu menjadi terang benderang dalam mengarungi kehidupan ini ya. Nah ini dakwah. Jadi Rasulullah menyampaikan risalah dakwah artinya menyampaikan sesuatu yang tadinya kita ini gelap kemudian menuju dalam terang benderang, dalam cahaya ya, ini cahaya tentu iman dan Islam itu sendiri. Maka di dalam tugas pokok menyampaikan risalah dakwah ini ada beberapa yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah bagaimana Rasulullah SAW itu menyampaikan atau memperkenalkan tentang penciptanya ya. Ma'rifatul Khaliq ya. Ini Rasulullah SAW ya mendakwahkan siapa ya yang menciptakan kita ini, menciptakan seluruh jagat raya ini siapa? Ini yang dikenalkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam kalimat pokok adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Nah, ini tugas pokok yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kaitan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperjelas oh ini Allah ini loh gitu, seperti itu. Maka banyak ayat-ayat ya yang Allah sampaikan kepada kita melalui Rasulullah, bagaimana tanda-tanda apa akan adanya pencipta itu sendiri. Ya, Rasulullah melalui ayat-ayat itu memperkenalkan bagaimana penciptaan alam semesta ini. Ini yang diinikan ya, yang diajarkan, yang disampaikan oleh Rasulullah, mengenalkan penciptanya. Maka di dalam banyak ayat inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab ya. Nah, ini bagian bagaimana Rasulullah memperkenalkan penciptanya ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Nah, ini yang diinginkan oleh Rasulullah, mengenalkan penciptanya. Nah, tentu para pendengar rahimakullah, ya, bagaimana Rasulullah memperkenalkan penciptanya ini agar manusia ini tidak salah dalam bertuhan itu sendiri. Ya, jangan sampai salah. Nah, ini yang dikenalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan Tuhannya itu adalah Tuhan yang satu. Ya, Tuhan yang satu. Siapa Allah? Maka la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikenalkan. Maka dalam banyak ayat juga ya disebutkan, innani anallah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis shalah li dzikri, ya. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa anna, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis shalah, tegakkan salat, lirikli untuk mengenal, untuk apa, mengingatku. Nah, ini ayat-ayat memperkenalkan Allah. Nah, ini para pendengar rahimakallah, tentu kita sebagai penciptaannya, ya, ini penciptaan Allah, maka semestinya kita bagaimana bertuhan itu sendiri, yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para pendengar rahimakallah, selain Rasulullah memperkenalkan yakni penciptanya yakni Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam risalah dakwah ini juga mengajarkan kepada kita kaifatul ibadah, ya, tata cara ibadah. Setelah kita mengenal Allah, oh ya Allah, Allah itu menciptakan kita, menciptakan jagat raya ini. Nah, tentu kita sebagai hambanya yang telah diciptakan oleh Allah, tentu kita akan merasa bagaimana kita berterima kasih, bagaimana kita bersyukur atas penciptaan kita, atas penciptaan jagat raya ini, atas segala semua nikmat yang kita nikmati. Maka caranya bagaimana kita berterima kasih kepada Allah itu, yakni tidak ada lain adalah beribadah. Nah, para pendengar RRI Bandarullah, dalam beribadah ini diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, ya. Jangan asal-asalan ibadahnya begini, bukan, ya, ada caranya, ya. Maka Rasulullah mengajarkan tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Maka akan kita kenal ya namanya ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah, ya, ibadah khusus, ya, ibadah di luar itu seperti apa. Ini Rasulullah Allah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Ibadah khusus contohnya salat, ya. Salat ini bagaimana caranya salat, ya. Kemudian ibadah puasa, bagaimana caranya puasa. Ibadah haji, bagaimana caranya haji. Ibadah zakat, bagaimana caranya zakat. Kemudian ibadah-ibadah di luar itu, ya, yang pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah itu adalah dalam rangka ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah, ya, di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 seperti itu. Sesungguhnya, ya, aku ciptakan Mama kholaqtul jinna, tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembahku. Nah, bagaimana caranya ibadah? Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya. Maka ketika kita ibadah tidak mengikuti cara Rasulullah, ya akan tertolak, ya. Salah kita dalam beribadah itu sendiri. Maka Rasulullah mengajarkan caranya ibadah itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, ya, dalam risalah dakwah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, ya, ini tentang pedoman hidup. Ya, bagaimana hidup itu diajarkan oleh Rasulullah, supaya apa? Supaya kita itu tidak salah, supaya kita itu tidak kesasar. Maka dalam sholat kita memohon kepada Allah dalam ibadah ini, ihdinash shiratal mustaqim, kata kita, ya. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang benar. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu seperti apa? Nah, inilah Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang minhajul hayah, ya, pedoman hidup. Nah, pedoman hidup ini apa? Para pendengar, ya. Ya, kalau secara garis besar dalam ini kita adalah pedoman hidup itu alat Islam. Ya, jalan keselamatan. Islam itu kan artinya selamat. Maka ketika kita ingin selamat dalam dunia ini dan kita ingin selamat setelah kehidupan dunia ini, Irwan alam baza, kedidam alam alam ini nanti, ya, mizan alam akhirat. Maka ada ya cara hidup ini supaya selamat. Apa al-Islam? Nah ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam banyak ayat ya, termasuk di ayat ayat surah Al-Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Nah gitu ya. Ini jalan selamat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yakni al-Islam. Ya, nah tentu dalam kaitannya al-Islam nanti, masya Allah ya, ada buku pedomannya apa Al-Quran, ada buku pedomannya apalagi apa sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW, ada lagi apa, yakni ininya para ulama, fatwanya, ijmanya para ulama dan sebagainya, para imam dan sebagainya. Nah ini adalah minhajul hayat. Kemudian para pendengar Allah, dalam risalah dakwah ini Rasulullah mengajarkan tarbiyah. Tarbiyah ini para pendengar adalah sebuah proses pendidikan ya. Maka Rasulullah SAW untuk mengajarkan kepada para sahabat dulu ya, ini yang namanya tarbiyah, supaya dia tahu tentang Islam. Maka dikumpulkanlah para sahabat di rumahnya Arqam bin Arqam. Setiap ayat datang kemudian disampaikan oleh para sahabat. Oh ini maksudnya, oh ini caranya dan sebagainya. Ini namanya tarbiyah. Proses pendidikan supaya kita kenal akan jalan hidup. Supaya kita kenal tentang Islam ini. Maka namanya tarbiyah. Nah para pendengar ya, dalam konteks kekinian itu ada majelis ta'lim. Ada seperti ini ya, rilis pagi ini ya. Kemudian ada khutbah, ada ceramah, ada tabligh. Ini bagian adalah yakni tarbiyah, mengajarkan tentang kehidupan ini, mengajarkan tentang minhajul hayah, yakni apa Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW dan konteks yakni al-Islam itu sendiri. Nah para pendengar Ibadahullah, ini yang pertama risalah dakwah. Kemudian yang kedua, setelah dakwah ini nyampe kepada kita supaya Islam ini tetap ada, maka yang kedua tugas utamanya adalah iqamatuddin, menegakkan agama ini. Para pendengar RI Bandarullah, kalau agama ini tidak dijaga akan punah. Kalau agama ini tidak dilestarikan akan punah. Ini namanya iqamatuddin ya, menegakkan agama. Ya, supaya agama tertegak, maka agama ini perlu dijaga. Dalam konteks bagaimana menjaga agama ini, yang pertama adalah bagaimana dalam Islam mengajarkan untuk ditegakkanlah pemimpin yang menegakkan agama ini. Siapa? Ya, pemerintah. Maka dalam pemerintah itu ada kementerian agama, ada pendidikan agama. Ini adalah bagian dari iqamatul khilafah, menegakkan pemerintah dalam rangka menjaga agama ini. Supaya apa? Agama ini tertegak dalam kehidupan. Karena apa? Agama ini menuntun kehidupan manusia agar benar. Supaya jujur, supaya amanah, supaya menyampaikan, supaya ya tidak melakukan keburukan-keburukan. Maka ditegakkan agama oleh pemerintah ini. Nah ini, supaya apa? Rakyatnya paham. Oh ini salah. Ya, kalau dalam konteks agama akan masuk neraka. Dalam konteks negara hukum positif adalah masuk penjara. Ya, alangkah banyaknya ya dalam kebaikan-kebaikan dari agama ini yang tertegak dalam kehidupan seharusnya. Enggak boleh bohong, enggak boleh korupsi, enggak boleh ya berkata sombong dan macam-macam. Ini adalah bagaimana menegakkan agama, maka pemerintah wajib untuk menegakkan iqamatuddin itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya dalam menegakkan agama ini agar tertegak dalam kehidupan, agama juga harus yakni dibina. Ya, dibina para penegak agama ini. Ya, dididiklah menjadi ulama, dididiklah menjadi ustaz, dididiklah menjadi orang-orang yang paham agama. Dibukalah sekolah perguruan tinggi ya, supaya apa? Membina para penegak agama ini, para juru dakwah ya. Ini harus tertegak dalam kehidupan supaya agama itu tetap lestari. Jangan sampai hilang kemudian agama ini tidak ada dalam kehidupan. Kemudian para pendengar rahimahullah, selanjutnya tugas Rasul dalam menegakkan agama ini adalah menjadikan panduan dakwah. Nah, dalam mengajarkan agama ini ada cara supaya benar caranya, ya. Maka diadakanlah namanya panduan dakwah, metode dakwah. Supaya apa? Supaya nyampe kepada para pendengar, supaya nyampe kepada jamaah, supaya nyampe kepada umat manusia. Ini ada caranya dalam berdakwah, ya. Billatihi ahsan, dalam berdakwah dengan baik, dengan jujur, dengan benar, keteladanan dan sebagainya. Ini adalah cara yang diajarkan oleh Rasulullah dalam menegakkan agama. Kemudian terakhir, yakni bagaimana kita mengaplikasikan dakwah itu sendiri. Maka para pendengar rahimakumullah, ya, bagaimana agama ini bisa tertegak, maka harus diaplikasikan. Dibuatlah hukum-hukum, ya, hukum-hukum peradilan agama dan sebagainya. Kemudian ada bank-bank yang bersyariah dan sebagainya. Ini adalah dalam rangka untuk menegakkan aplikasi dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertegak dalam kehidupan. Diperbanyaklah yakni masjid-masjid untuk bagaimana orang-orang ini bisa menegakkan agama. Dibuatlah kementerian agama, dibuatlah kementerian haji dan umroh dan sebagainya. Ini adalah dalam rangka menegakkan agama. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, ya tentu ini adalah dalam menegakkan agama. Dan berharap tentunya tegaknya agama ini, ya, diiringi dengan sikap-sikap yang memang mencerminkan bagaimana orang-orang yang beragama itu sendiri. Para pendengar rahimakumullah, mudah-mudahan dalam maulid Nabi ini, mari kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam menegakkan risalah, ya, kemudian bagaimana menegakkan agama ini dalam kehidupan kita. Dan tentu ini adalah bagian dalam rangka dakwah ilallah, dakwah untuk menegakkan agama Allah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Apa yang saya sampaikan memberikan gambaran bahwa maulid Nabi itu tidak hanya sekedar mengenang Rasulullah lahir dan sebagainya, tapi tugas Rasulullah dan bagaimana peran kita dalam menjaga agama ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk mukadimah pada hari ini yang tentunya juga menjadi awal pembahasan kita terkait dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua tugas utama Rasul. Seperti tadi juga Ustadz sudah sampaikan bahwasannya memang dua tugas utama dari Rasulullah ini adalah mendakwahkan ayat-ayat Allah dan juga iqamatuddin, menegakkan agama Islam. Dan Masya Allah ya Ustadz, ya, begitu banyak tentunya yang akan kita pelajari pada hari ini. Dan sudah ada yang ingin bergabung juga Ustadz lewat line telepon, kali ini akan kita langsung angkat. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Sugianto di Banjarsari Natar.
2: Bapak Sugianto di Banjarsari Natar. Untuk hari ini Bapak, kita bicara terkait Maulid Nabi Muhammad, dua tugas utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan pertanyaannya untuk Ustaz Yani Marjas.
4: Ya, maaf kalau di luar tema. Ini mau nanya Pak Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, apakah amal baik orang yang bukan agama Islam itu, sebanyak pun amal baik itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pahala? Itulah pertanyaan saya. Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
3: Iya, baik Pak Sugianto. Ya, tentu dalam konteks amal ini kan tentu sesuai dengan keyakinannya. Dalam konteks tentu agama kita, ya, Al-Islam, ya, yang kita pelajari selama ini, bahwa amal-amal yang kita lakukan itu akan dicatat, akan dihisab nanti. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Ya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Setiap makhluk yang bernyawa akan mengalami kematian. Nah, kita ini semuanya insya Allah akan menuju ke sana semuanya. Ya, meninggal. Died, kata orang barat kan, seperti itu, meninggal. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan ketahuilah bahwa amal-amal kalian, ya, akan dihitung nanti di hari kiamat. Ini konteks siapa? Adalah konteks orang yang beragama Islam. Ya. Faman zukhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Maka ketika nanti dihitung oleh Allah, dilihat oleh Allah, ternyata kebaikannya lebih banyak daripada kesalahan. Maka Allah masukkan ke dalam surganya Allah. Ya. Alhamdulillah. Maka disebut faqad faz, kata Allah. Maka orang ini adalah orang yang beruntung. Nah, dalam konteks hitung-menghitung amal ini adalah sesuai ya di keyakinannya. Dalam konteks agama kita, maka orang yang di luar kita itu tidak diterima ya agak apa amalnya ya bagi menurut keyakinan agama kita. Ya, seperti itu. Nah, tentu dalam pemahaman saudara kita yang lain juga berbeda kan gitu ya. Nah, tentu ini tidak menjadikan kemudian kita terpecah belah ya, kemudian saling mengejek ya, kita saling menghormati. Nah, tentu dalam sekali lagi konteks keyakinan kita bahwa yang diterima apa amal-amal itu sesuai dengan konteks keyakinan kita, maka disebut tadi di dalam surat Al-Imran ayat 19, inna dina indallahil Islam ya. Maka di dalam apa buku terjemah Al-Qur'an terjemah Kementerian Agama disebutkan sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, maka bagi kita ya kita yakin seperti itu. Dalam konteks yang di luar kita yaitu urusan mereka, lakum dinukum waliyadin, seperti itu. Jadi itu ya Pak Sugianto, Dina.
2: Baik, terima kasih banyak untuk penjelasannya Ustadz. Kali ini kita juga sudah ada pertanyaan dari Bapak Sudarman di Kota Gajah. Assalamualaikum Ustadz. Untuk meneladani Nabi Muhammad, tentu kita harus paham seperti apa kesehariannya, kemudian juga bagaimana ibadahnya. Sedangkan contohnya sholat kita saat ini kadang-kadang juga masih belum bisa khusyuk Ustadz. Mohon arahan Ustadz, apa yang harus kita lakukan saat ini untuk menuju hidup yang lebih baik? Mohon pencerahannya Ustadz, silakan.
3: Baik, terima kasih para pendengar. Bagaimana kita meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah ya. Ya. Sebagaimana ayat di yang saya sebutkan di awal ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai uswah, sebagai teladan ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa di dalam diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada uswah, ada contoh. Nah, contoh ini tentu tidak hanya sekedar kita ucapkan dalam yakni ucapan kita. Tapi bagaimana kita menjadikan Rasulullah sebagai teladan, sebagai uswah tadi. Dalam konteks apa ya? Dalam konteks kehidupan ini. Ya, Rasulullah itu adalah seorang manusia seperti kita. Beliau seorang bapak karena beliau juga memiliki anak. Beliau adalah seorang yakni kakek karena dia beliau juga memiliki. Tapi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai nabi yang diturunkan untuk membersamai kita supaya kita itu apa hidup dengan benar. Maka kalau kita belajar tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah dalam beribadah, masyaallah ya, ya. Dalam ibadah Rasulullah bersungguh-sungguh, ya. Dalam salat Rasulullah sungguh-sungguh, ya. Dalam konteks yakni bagaimana sholat yang khusyuk ya. Ya kita ini tentu sebagai apa umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kita itu memang berusaha bagaimana sholat yang khusyuk. Namun toh barangkali ya kita mungkin kalau mau ikut Rasulullah, Rasulullah adalah maksum ya, Rasulullah adalah memang orang yang memang pilihan ya dalam kaitan ibadah ini. Rasulullah dalam sholat sampai bengkak-bengkak karena khusyuknya. Ya, sementara kita belum sampai seperti itu. Lalu bagaimana kita sama apa minimal mengikuti Rasulullah? Ya, kalau sama enggak mungkin ya. Maka dalam konteks sholat semuanya, ya minimal kita enggak semuanya full bagaimana kita itu khusyuk. Minimal kita dalam dalam apa takbiratul ihram ya. Allahu akbar kita. Dah kekhusyukannya situ. Minimal kita dalam baca Al-Fatihah. Ya minimal itu khusyuk. Minimal semuanya kita dalam sujud kita, dalam rukuk kita, kita dalam keadaan khusyuk. Ya, maka ketika kita sholat itu berupaya, berupaya bagaimana kita khusyuk. Walaupun sekali lagi kita barangkali ya tidak kemudian bisa seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang penting kita berusaha. Kemudian dalam konteks yang lain, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam puasa. Bagaimana Rasulullah dalam berhaji? Kita berupaya mencontoh beliau, ya. Tapi manakala barangkali kita tidak mungkin sama, mungkin tidak sama, apa tidak, ya seperti Rasulullah. Ya minimal kita ikut itu caranya, nah, seperti itu. Kemudian dalam konteks khairah mahdoh, bagaimana Rasulullah adalah seorang yang lemah lembut, seorang yang jujur, seorang yang amanah, ya dalam kehidupannya. Minimal kita ikutin, ya dalam hidup ini kita jadi orang amanah ketika diberikan kepercayaan, amanah kita betul-betul laksanakan. Ada amanah kita sebagai seorang bapak, ya bagaimana bapak itu adalah bagaimana memimpin keluarganya. Upaya kita memimpin keluarga dengan benar. Ada amanah kita sebagai seorang guru, jadilah guru yang benar, ya mengajarkan kebenaran, ya bukan mengajarkan sesuatu yang jelek pada muridnya. Menjadi pemimpin yang benar, ya bupati yang benar. Bagaimana seperti Rasulullah dulu beliau menjadi seorang pemimpin. Beliau juga pernah menjadi seorang kepala negara, khalifah ketika itu. Nah ini kita upayakan semaksimal mungkin, namun barangkali tidak akan sama dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu.
2: Baik Ustaz, Masya Allah. Tentunya ini luar biasa ya Ustaz ya, bagaimana caranya kita kalau dalam kehidupan itu kan memang butuh pedoman, butuh panutan begitu ya Ustaz ya. Dan kehadiran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya menjadi pencerah kita semua bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan ini. Baik Ustaz, sudah ada ikut bergabung kembali kali ini lewat line telepon. Kita angkat dulu. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Baik, boleh untuk diangkat kembali teleponnya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
6: Pak Munir di Waikanan, Mbak.
2: Pak Munir di Waikanan, kita sedang bicara terkait dengan Maulid Nabi dan juga terkait dengan dua tugas utama Rasul. Silakan pertanyaannya Pak Munir.
6: Ya, makasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Munir di Waikanan?
6: Alhamdulillah Pak Ustaz, sehat.
2: Alhamdulillah.
6: Ini Pak Ustaz, ada saya mau tanyakan. Di hadis Nabi itu kan menerangkan bahwa man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Jadi kata Nabi kan siapa yang kerjakan satu amalan tidak ada perintah Nabi maka akan ditolak. Nah jadi itu ajal Pak Ustaz, bisa Pak Ustaz memberikan penjabarannya. Untuk Mbak Diannya saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakillah khairo. Untuk Pak Ustaz saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakillah khairo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bunir di Waikana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk jawabannya Ustaz.
3: Iya, terima kasih Pak Munir di Waikanan. Jadi inti hadis itu, ya barang siapa yang melakukan amalan-amalan, nah, kan gitu, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, wakwaradun, tentu tertolak ya. Maka tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa dalam risalah dakwah ini, Rasulullah itu sebagai kaifatul ibadah ya. Sebagai contoh, sebagai teladan dalam beribadah kepada Allah itu seperti apa? Sumpamanya terkait sholat, sallu kama ra'aitaini an usalli, sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Ya, sholat ini seperti sholatnya Rasulullah, jangan ditambah-tambah. Ya, sholat subuh sampai kapanpun tetap dua rakaat, walaupun barangkali kita ini lagi senang ini ya sholatnya, kemudian sholat sujud ditambah tiga. Nah itu tentu itu apa artinya mengada-ada ya. Kemudian barangkali dalam ibadah-ibadah sosial yang lain ada ibadah-ibadah yang ditambah-tambah oleh kita, nah, tentu akan itu tertolak di hadapan Allah ya. Jadi kita kembali tadi dengan pertanyaan. Ya kalau pertanyaan tadi bagaimana yang di luar Islam ya. Orang yang kita Islam saja ketika kita beribadahnya tidak mengikuti ibadah cara Rasulullah, baik ibadah mafdhah maupun ibadah ghairah, itu fawaradun, tertolak kita ya. Apalagi tentu yang orang di luar keyakinan kita, maka akan tertolak juga. Jadi para pendengar rahimakumullah, maka dalam konteks ibadah ini ya, ibadahlah sebagaimana ibadahnya Rasulullah Muhammad SAW. dalam konteks sholat, ya ikutilah bagaimana cara Rasulullah. Nah ini kan sudah diajarkan oleh para imam, ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, ya Imam Hanafi. Nah ini sudah diajarkan kepada kita mazhab-mazhab itu, dan tentu itu adalah orang-orang yang menjadi teladan kita. Maka dalam sholat, dalam ibadah itu mesti bermazhab, mazhab kepada siapa, ya karena para imam empat itu sudah menjadi contoh bagi kehidupan ini. Maka kita ikuti sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, kemudian diperjelas lagi oleh para imam. Nah, para pendengar, Rahimahullah, ya dalam konteks-konteks ibadah ini, maka kita semestinya berupaya bagaimana kita itu ibadah itu seperti yang diibadahkan oleh Rasulullah. Soalnya puasa, ya maka di dalam puasa tidak ada kita mengenal puasa wisol, kemudian puasa pati geni, itu dalam konteks mengikuti Rasulullah nggak ada. Gitu. Maka ketika kita melakukan itu, ya tentu tak akan tertolak, ya seperti itu. Kemudian ada barangkali ya melaksanakan ibadah haji, ya, ibadah haji dalam kemudian konteksnya juga ibadah. Ada kan dalam fikih ibadah haji itu ada apa wajibnya, kemudian ada ya ini sunahnya seperti apa. Nah ini kita ikuti seperti itu dalam wudu dan sebagainya. Jadi itu Pak Munir di Waikanan dalam konteks barang siapa yang melakukan amalan yang tidak sesuai dengan yang dilakukan Rasulullah Waradun, nah tentu ini benar adanya, dan kita mesti berupaya bagaimana kita beribadah itu melakukannya sesuai yang diajarkan Rasulullah. Maka mesti kita belajar, mesti kita banyak membaca buku, mesti kita banyak mendengarkan dari para ulama. Nah ini supaya apa? Supaya ibadah kita itu benar dan ibadah itu disyariatkan sehingga insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu.
2: Baik Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Kali ini Ustaz, kita sudah berada di penghujung acara dan tentu kami juga ingin dengarkan nasihat dan pesan dari Ustaz terkait dengan tema pada hari ini, Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dua tugas utama Rasul. Silakan Ustaz.
3: Iya, terima kasih. Para pendengar, ya kita setiap tahun ya, kita melakukan ya melaksanakan peringatan Maulid Nabi. Ya. Tentu dalam peringatan Maulid Nabi itu bukan sekedar seremonial, ya terlepas dari upacara-upacara saja, bukan. Tentu dalam mengenang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya agar kita semakin mengimani Rasulullah, ya bahwa Rasul itu benar adanya. Rasulullah itu adalah khatamul anbiya, nabi yang terakhir. Maka kalau ada orang ngaku nabi sekarang ini, ada nabi baru, itu bohong, jangan diikuti. Ya, seperti itu, mengimani. Kemudian setelah mengimani Rasulullah, kita semuanya mesti yakni

0: menggetarkan hati kita mencintai Rasulullah. Mudah-mudahan ini bagian Rasulullah untuk mengakui diri kita ini sebagai yakni pengikutnya, ya sebagai yakni umatnya. Rasulullah SAW senantiasa mengingat kita dalam hidupnya, ummati, ummati, ummati. Sebelum beliau ruhnya diangkat oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau masih mikirkan kita, ummati, ummati, ummati. Bagaimana umatku, umatku, umatku nanti. Ya, maka kita sebagai umatnya yang ada di akhir zaman ini, bentuk kecintaan kita sebagai bentuk imannya, kita wujudkan juga, kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya nanti di akhirat kelak, dan kita akan dikumpulkan bersama beliau di telaganya Al-Kautsar, dan ujungnya adalah bagaimana masuk dalam yakni apa yang dijanjikan oleh Allah melalui Rasulullah, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz untuk diskusi pada hari ini terkait Maulid Nabi Muhammad, dua tugas utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya semoga kita menjadi pribadi yang lebih mengenal dan mencintai kembali, dan pastinya selalu meneladani Rasulullah dalam mengarungi kehidupan ini, dan juga tentunya menjadi bekal kita di akhirat kelak. Terima kasih banyak Ustaz Haji Muhammad Yani Marjas, dan tentunya selamat kembali menjalankan kegiatannya Ustaz, dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, jangan kemana-mana, karena tentunya kami juga masih akan temani Anda kali ini dengan mengupdate informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.
3: Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terus mempercepat pembangunan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dengan menargetkan 190 titik selesai hingga akhir Agustus 2026. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakap Lampung Selatan Tri Umaryani ini menegaskan pembangunan KDKMP harus dibarengi dengan penguatan aspek operasional agar koperasi yang telah berdiri dapat berjalan secara optimal. Dan menurutnya tantangan setelah pembangunan fisik selesai adalah memastikan koperasi mampu menjalankan kegiatan usaha dan memberikan dampak ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. Dirinya menilai Dinas Koperasi dan UMKM memiliki peran penting dalam melakukan sosialisasi, pembinaan, serta pendampingan terhadap koperasi yang telah terbentuk. Ia juga menambahkan KDKMP merupakan program nasional yang membutuhkan dukungan pemerintah daerah agar koperasi yang telah dibangun tidak berhenti sebagai aset fisik, tetapi juga berkembang menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat desa. Beralih ke informasi selanjutnya, memasuki puncak musim kemarau 2026, Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Mesuji Sekampung bergerak cepat menyiapkan sejumlah langkah antisipasi guna menghadapi kian menipisnya cadangan air yang ada di berbagai waduk dan juga bendungan utama. Langkah darurat ini difokuskan untuk menyelamatkan sekitar 8.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Lampung Selatan yang kini berada di bawah ancaman kekurangan air. Kepala BPWS Mesuji Sekampung, Elaroy Kayori ini mengungkapkan bahwa kondisi ketersediaan air saat ini berada pada tahap yang sangat krusial. Penyusutan debit air paling signifikan berada di bendungan Marga 3 dan juga bendungan Jabung. Sementara tinggi muka air di bendungan Batu Tegi telah menyentuh batas

minimal operasional yang wajib dipertahankan demi mencegah kerusakan struktur bendungan. Untuk menopang kebutuhan irigasi, BBWS kini mengandalkan bendungan sekampung. Namun, ketersediaan air di bendungan tersebut diperkirakan hanya mampu bertahan hingga 1,5 bulan ke depan apabila tidak ada tambahan pasokan dari peningkatan curah hujan. Demikian Wahca pukul 6 Maluku Tunggal di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamu lagi, gimana kabarnya di hari Jumat ini ya, pagi hari ini yang sejuk sekali ya, karena memang kemarin ada beberapa tempat ini yang sudah mulai diguyur hujan. Jadi untuk Minamu lagi mungkin yang aktivitas pagi hari ini ya, yang udah sibuk-sibuk ternyata ditemenin sama udara segar di Jumat pagi ini. Dan kalau pagi-pagi gini mungkin ada ya yang udah sibuk gitu ya, mungkin di dapur untuk mempersiapkan bekal anak sekolah gitu, siap bekerja, atau juga mungkin ada adik-adik kita ya yang udah bersiap untuk berangkat ke sekolah. Dan kalau pagi-pagi gini kita bicara soal sekolah, pasti ada ya yang langsung teringat sama masa sekolah. Ada gak sih Minamagi mungkin yang kangen nih sama suasana belajar gitu ya, atau mungkin juga kangen sama teman sebangku, atau mungkin yang justru paling dirindukan adalah jam istirahat ya gitu. Dan kalau bicara tentang sekolah hari ini, yang paling pentingnya ini tentu bukan cuma soal pelajaran aja ya, dimana tentu ruang belajar yang nyaman dan juga ini menjadi peran penting supaya nanti anak-anak ini bisa belajar dengan tenang dan juga tentu semakin semangat ya dalam mengejar cita-citanya. Dan ini ada kabar dari Dunia Pendidikan Lampung yang menarik banget nih untuk kita simak, dimana ini ada dari SDN 2 Rama Nirwana. Dan informasinya itu Gubernur Lampung Rahmat Mijani Jausal ini meninjau SD Negeri 2 Rama Nirwana Kecamatan Seputi Raman Kabupaten Lampung Tengah pada Kamis 20 Agustus 2026. Kunjungan tersebut ini menjadi bagian dari upaya untuk melihat langsung kondisi sarana dan prasarana pendidikan, sekaligus memastikan kebutuhan sekolah ini dapat ditindaklanjuti. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur ini berdialog dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah, Nur Rohman, dan Kepala SD Negeri 2 Rama Nirwana, Inyoman Sukasana, mengenai kondisi serta kebutuhan fasilitas sekolah. Inyoman Sukasana ini menyampaikan bahwa sekolah membutuhkan penanganan terhadap sekitar 8 ruang kelas. Menanggapi hal tersebut, Gubernur ini menyatakan akan mengupayakan dukungan agar kebutuhan perbaikan sekolah ini dapat ditindaklanjuti. Gubernur ini mengatakan peningkatan infrastruktur harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pendidikan. Pemerintah berupaya memperbaiki sarana dan prasarana, sementara kepala sekolah dan guru diharapkan terus mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Ia juga menekankan pentingnya memastikan pendidikan tetap terjangkau dari masyarakat, dan menurutnya meskipun sekolah telah menerapkan pendidikan gratis, pemerintah tetap perlu menjaga agar biaya pendidikan tidak menjadi beban bagi orang tua. Sementara itu, Kepala Dinas Kabupaten Lampung Tengah Nur Rohman ini menjelaskan bahwa program revitalisasi satuan pendidikan ini terus mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2025 terdapat 25 satuan pendidikan yang mendapatkan program revitalisasi. Sedangkan untuk tahun 2026 direncanakan ini sebanyak di 89 titik mendapatkan revitalisasi. Program tersebut mencakup jenjang TK hingga SMP, baik sekolah negeri maupun juga sekolah swasta. Dan Minamwaki itu tadi ya informasi mengenai SDN 2 Rama Nirwana. Wah, kalau ruang kelasnya semakin nyaman, dan semoga tentu semangat adik-adik kita juga belajarnya ini semakin mantap gitu ya. Bayangin aja nih, kalau udah pagi gitu ya, datang ke sekolah, masuk kelas yang nyaman gitu, bertemu dengan teman-teman yang baik, lalu belajar dengan penuh semangat. Nah, dari sinilah ya, pasti mimpi-mimpi besar nih dari adik-adik kita bisa mulai dibangun. Karena setiap anak tentu ini berhak ya mendapatkan tempat belajar yang layak. Dan tentu mudah-mudahan renovasi 8 ruang kelas ini nantinya bisa benar-benar memberikan suasana belajar yang lebih nyaman bagi siswa maupun guru. Dan untuk anak-anak nih dari SDN 2 Rama Nirwana, tetap semangat belajar ya. Jangan lupa, sekolah boleh sederhana, tapi cita-cita harus luar biasa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ibu Ratna, dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener? Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya, Bu?
2: Bu Nia, iya dong bener. Aku baru aja belanja, Bu.
1: Ih, pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih, ya Allah, Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
2: Oh, alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu nggak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh, Bu, dan pasti harganya terjangkau di kantong kita, Ibu-Ibu.
1: Apa iya, Bu? Yang benar. Kalau kayak gitu, aku juga maulah belanja di Koperasi Merah Putih. Temenin saya yuk besok ya.
3: Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi yang pagi ini sudah memulai aktivitas, baik mungkin yang udah berangkat kerja gitu ya, mengantar anak sekolah, kuliah, ataupun juga sedang menuju tempat tujuan masing-masing. Akan kami hadirkan informasi lalu lintas nih. Dan sebelum memulai perjalanan di pagi hari ini, mungkin ada baiknya ya kita mengetahui terlebih dahulu nih, kira-kira kondisi di sejumlah ruas jalan di Kota Bandar Lampung seperti apa. Dan untuk mengetahui situasi lalu lintas terkini, berikut ini ada informasi berdasarkan pantauan dari CCTV Polresta Bandar Lampung ya. Dan untuk Minamugi mungkin yang akan melintasi simpang Itera, ini terpantau ramai lancar. Kemudian di Pekorway Halim ini terlihat sepi lengang ya. Kemudian di stasiun Tanjung Karang ini juga terlihat ramai lancar. Kemudian di pintu masuk Pemkot ini juga terlihat cukup lengang ya. Kemudian di Tugu Juang ini terpantau ramai lancar. Kemudian di Jalan Ahmad Yani MT Haryono ini juga terpantau ramai lancar. Dan untuk Minamogi mungkin yang akan beraktivitas di pagi hari ini ya, semoga perjalanannya dengan nyaman gitu ya, dan harap bersabar kalau memang ada kemacetan lalu lintas. Dan semoga Minamogi semuanya selamat sampai tujuan, dan tetap bersama kami, akan kami hadirkan juga sajian informasi menarik dan juga lagu-lagu menarik lainnya. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

putih, tapi di dalamnya ada ribuan warna budaya, bahasa, tradisi, musik, makanan, dan cerita dari berbagai penjuru negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, setiap daerah punya keunikan, setiap budaya punya cerita, termasuk Lampung. Dengan aksara, tari, musik, kain, dan tradisi yang menjadi bagian dari kekayaan Indonesia. Perbedaan bukan alasan untuk berjauhan. Justru karena berbeda, Indonesia menjadi istimewa. Di bulan kemerdekaan ini, mari rayakan Indonesia dengan cara yang sederhana.

Waktu Indonesia. Karena Indonesia bukan tentang satu warna. Indonesia adalah harmoni dari ribuan warna

agama dan budaya, namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila, jiwa bangsa.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minamagi dimanapun minamagi berada, kembali kami hadirkan Wajah Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi Lampung mengikuti Grand Entry Meeting Pemeriksaan Tematik Nasional Ketahanan Energi tahun 2026 yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI secara daring dari ruang kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kamis 20 Agustus 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengikuti kegiatan tersebut didampingi oleh Kepala Bapenda, Kepala BPKAD, Inspektur Provinsi Lampung, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik Provinsi Lampung, serta sejumlah perwakilan ODP terkait. Grand Entry Meeting ini merupakan pertemuan awal untuk menyamakan persepsi, membangun komunikasi, serta menyampaikan ruang lingkup dan metodologi pemeriksaan lintas sektor atau cross-cutting audit dalam mengenal program prioritas nasional ketahanan energi dari hulu hingga ke hilir. Pemeriksaan tersebut bertujuan mengawal agenda Astacita bidang ketahanan energi pada semester 2 tahun 2026, menyelaraskan pengawasan keuangan negara dengan RPJMN 2025-2029, serta memastikan pengelolaan sektor energi berjalan efektif, transparan, dan juga akuntabel. Ketua BPKRI Isma Yatun ini mengatakan, ketahanan energi merupakan persoalan nasional yang membutuhkan sinergi lintas sektor dan lintas pemerintah. Menurut Isna, pemerintah daerah memiliki peran strategis melalui penyusunan rencana umum energi daerah dan integrasinya di dalam perencanaan pembangunan daerah. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Pertanian atau Kementan untuk meningkatkan produktivitas padi melalui penerapan pertanian modern Advanced Agricultural System atau PMAAS dan dukungan pupuk hayati cair atau PHC. Kolaborasi tersebut ditandai dengan panen raya Denfam PMAAS di Desa Rama Nirwana, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah pada Kamis 20 Agustus 2026. Denfam yang mendapat dukungan PHC dari Pemprov Lampung yang diterapkan pada lahan seluas 100 hektar. Hasil pengukuran menggunakan metode ubinan menunjukkan potensi produktivitas padi ini mencapai rata-rata sekitar 11,2 ton per hektar. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penerapan teknologi pertanian modern melalui PMAAS berpotensi meningkatkan hasil produksi. Gubernur Lampung Rahmat Mijani Zausal ini mengatakan keberhasilan Denfam tersebut ini menunjukkan bahwa pemodelan atau